0: Ianya makai malam gawai kenari 6 23 Mei 2026 pukul 6:30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu 2. Program mayanya ialah persembahan tarian ari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa suara emas pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal derimpu maya misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sapa terbisik nepan yang kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

0: 2 pagi 9 minit lepas pukul 8 pagi.
1: Trio kita berempat.
0: Amai.
2: Nah, ini ingat kari dia tuan.
0: Gumai kuari 2 hari tu.
2: Rindang-rindang gawa. You nak ingat kari?
0: Ai. Sama ai belakang. Sama ai. Gawai.
1: Gawai. Lama memunyi ku jaku tadi. Nyonyo semak mai saya semangat tu nyonyo maja liar.
2: Tubuh aja lagi di tok ne. Rundiang udah berumah panjai dia ne.
1: Aku tu kan nama dan unggah kana jani semangat tu. Kami dah ni bagi kan bunuh atau tu.
0: Kena jani.
2: Ana ingat tuan kasih ke kaban kita kena cuti meh.
1: Tak munyi aku tadi Isa ya. Christmas tadi benar tinggal ke aku.
2: Ya. Tu dia malas ne tuan.
0: Anak ujung tahun nah nanti baru ah. Si gintiar eh.
1: Ya, ya, tu si gintiar tanya mana mana pengawal kita tu munyi kena sebut deh. Nanti kita itu ibannya bergawai magang. Siapa kerja bagi iban kita itu deh.
2: Ya. Au. Nah patut ke bos kita ke cuti ne.
1: Bos kak megawai ya. Lain nanti kita itu boleh ngimport orang sepiak.
2: Iya.
1: Baik kenyapa Cina sepiaknya atau ke Balawat ke sepiak kanan kita itu.
2: Nginjau mana yang nginjau maya musim pengerami je.
1: Nah, nginjau tang nginjau lagi ke Cina nyonya sekali.
0: Okey, selamat pagi. Ngai kita lagi tergeduang pagi itu. Bat trio pagi mulai ngau Ken Melati ngau Uncle Stone pagi itu.
1: Iya, ba dua trio pagi ya dari aku. Ke sarok mai. Wai kita ke pagi tu lalu apa mega kita lagi tetap ngelalu ke semua penikmati baru aja mulas tu radio tahu kenyata baru nyulek telepon ngagai RTM klik ngau kelimpahnya ulem enggak di peda portal RTM ne cak
0: ya. Pagi tu kita dekat gulai ba SSL ke selama pagi hari 4 lalu pagi tu kita tiga ngenang sitip perkara ya ke dia bakal tempat ya dekat labari ya. Tempat mu bari nak tu dah.
1: Tu dah. Ya. Tiap tahun isunya belama. Utai tu sesuahnya di kelebih lagi bahas tentang emosi laki ngau Indo. Nya ka dibandiang ke kita. Okey, jadi tu pagi tu kita ngenang utai di kumbar move berjalai on hidup.
0: Move on.
1: Berjalai hidup.
2: Kini kau jago iban itu.
1: Move berjalai na. On hidup berjalai hidup nampia.
0: Cerita berjalai hidup kita pagi tu. Isi teori mana ke namanya orang Indo tu lebih maya ya tutul bagi pengerindu lah. Ini maya ya putus pengerindu nak. Bapuan ya tang bau juang ya orang Indo tu selalu ya sida ya happy go lucky ba. Glow up sida ya ba pengujung cerita ya tadi.
1: Okay.
0: Tang urang lelaki itu ya santai ba pun ya. Tang berujung ya sida ya ke merinsa.
1: Ke makati.
2: Amat menya.
0: Oi jampat yang amat nya.
2: Bukan nama de.
1: Udah keluar di teori ya lo. Udah be teori ya. Udah wasan sawat tu.
2: Ya ya apa pun ya nya opening ya tuan laban kita itu berarti ke bala kaban kita de urang ke ngelingi kita laki to ke indo meh. Ya ke sama begulai ngau kita ide kadang-kadang kita nemu cerita sedak ya de tuan nanti di dengar teori ke dia padah ke Ken tu bisa pengamat ya tuan deh laban orang Indo tu tajak begini-begini pan ya ge happy go lucky tan orang laki tu lagi tajak pan dia medak ya kini ko kita madah ne ambil ke contoh lah de siko ne tuan. Aku contoh
1: ke ne laki tu nya aku ja siko laki
0: aku dia campur
2: ada semak ada sedoi Ken ah.
0: Ya, maka, aku musik
2: maka orang mada nadai nemu tu sate tuan-tuan tau Ken tu nadai nemu tu sate laban pernah ada pantai yang kena rau je ada patut nyabek ke Indok kena atang bisik kena tuan
1: ya siku-siku induknya mereka buah ya Adam ke Hawa laki induk ya sikit dah sebaka ya selalu ya opposite pelaban megang
0: ya.
1: Okey jadi bak kita mampu baru dia yang bala peningah di luar dan katina teori tu amat kini induk tu ya puan ya pedih ya ujuang ya santai
2: ya.
1: Laki tu puan ya santai ujuang ya pedih
2: ya.
1: Amat dah kini jadi tinggal ke komen kita bah Facebook dah tahu lagi kami ya. Tiga berjurai kerja
0: ya simple ya simple ya. Ya selalu ya orang laki tu lebih meyak sedak ya namanya bercintanya sudah ya gagal apa pengujuangnya sudah ke merinsanya lebih gente meda kini nama dah mantan ya
1: mantan
0: ini nyoba dia mana itu
1: mantan kalau sebenarnya cakap kita iban tembawai
2: bisa penyesalan bekenya bawa lelaki ini tuan
1: nyak mana bisa gak penyesalan bekenya nolak di kengai kita tentang utai itu tadi bisa gak ya ke opposite jadi baca cerita ya ke sebalik ya
2: sebalik ya
1: nanti sebalik kebalik kau kai
2: bisa cerita meh ada mah kebawa tanya nyadi ini tuan
0: Oke, okay, jadi ya bagi kita siapa ya ke amat bekenya siapa ke jago lagi delete pasal pengingat lama tu siapa cepat lagi move on hidup tahu ke lelaki
1: move on berjalan ke penghidup sedak ngau penghidup ya tip baru kita berpernah dulu ngau lagu tu cah
0: ya kita ya ke benong bisit pansa ke mantan kini bagi itu
1: mantan
0: no kita tengah mimut air lo
1: mantan melisanta.
0: Bukan buat kemantannya.
1: Bukan.
0: Lagu hari mahal ini mati matian. Ba, trio pagi.
1: Why?

0: Radio Kemerdekaan kita didengari 101.3 FM.
1: Kami cuba nak mu nak utang nak lusian nak kau rade to apa dan mu jadi kupurnya 2G ya teluk mana waktu kurang besai 5 ringgit tu cuba ku memarnya kemar lu bisa gak kupur kemi merahnya jod pakuyo tu apa apa nak ulah mayu mah nuna anta indo melayu kami kapiat dia teladan dia marnya cuba tu ku jako 15 ringgit semua seputar maru lu cuba setiap mulut kami tu daun ana daun pertas ya ga pertas to kuno kuja ko suba daun pertas banyak pa pertas dia nak maka kita dia to buncut tinya na ya ga bisi kuta yang pune sekuta nya suba 2 ringgit lebih marnya mar nya kena micu muluat
0: nadai ya ti baru enti nadai ya kelama
2: Gerak pagi.
0: Y FM.

0: Cio pagi Y, pagi tu kita bercerita pasal move on. Kini tadi cak?
1: Move, berjalai on hidup.
2: Berjalai hidup. Nerus ke penghidup. Puntang ke jakun, nerus ke penghidup. Kan jadi nyak ini nyau.
0: Ya, berjalai hidup tadi. Nyo baka cerita tu, cerita ada mami. Tapi zombie.
1: Walking dead. Nyak berjalai mati. Okay, cerita kawal nge move on kita pagi tu. Laki Indo sapa ke jam 4 lagi move on. Peningat ya keterubah dengan jom komen ke pagi tu Syasha Amanda ya ke benar celap di benar sibu. Oh celap ya benar sibu. Nanti celap bikin doa. Oh. Jadi nanti bayar jam 4 lagi move on di pada laki intang Indo Indo ke bagi ya ya. Pedih mai ke move on tang nanti udah ngejang anak sekali ka ngarap ke kami induk tu nikal ke belakang lagi. Ya,
2: setuju.
0: Rindu sih kayaknya. Dini empati sudah ya. Kempang oh rindu ah.
1: Oh kempang ah.
2: Okay, dah sapa dulu berduaan sapa deh. Bercerita aja deh, sapa dulu berduaan sapa.
0: Okay, pasal berduaan sapa berduaan sapa. Tang empati ya.
1: Penyinuk dalam penyinu hati itu. Oh, lepas nanti kita berbunyang deh. Nah, semua orang bersara tu tadi melatih deh. Ketegal kebudayaan penghindu. Bisa sekedar tadi munyi ke lagu Angela deh bersara. Kita tegal kena layak.
0: Oh, kadang-kadang.
1: Tegal kenguai bersara.
0: Ini yang disebut kau tadi. Sama kan bantu asaiku.
2: Sama. Nama cerita ya.
0: Lihat si tengguai tadi, tegal nguai, tegal nguai nguai deh.
2: Kak pendak deh nanti udah namanya atur ya bikinnya deh. Kak paduai keran ke pengadire, sama nak disagi nguai. Mendiang ke apa intai pengadire, nak jadi mana ya? Kak pendak mai derempu meh. Jadi cara mai derempunya tadi kita ngiga orang baru metun ke pengganti ya.
0: Orang Indo.
1: Cepat mana? Aku mendengar orang baru.
0: Lalu ngiga, kak pendak.
1: Laki kemudian akan dipalaknya nanam diri buat tanah. Frasinya menunggu yang mamanya
2: frasinya di tanah. Bapak itu pun tuan kita berarti kita tuh tanggung pengawal orang laki itu kebenar ya. Begini-begini panuran nak nyagin ya. Sedua itu tadi sama keran kepangan diri. Tanah disagi nguai. Namanya tadi sama kak mendiang kak pindai. Tante dua keran. Dua yang pun mengikat jalan. Orang laki main peranan buat itu tuan. Bapak aku lah baru undiang aku.
1: Kita penanggul jadi orang laki itu. Nanti anak orang senang nak ngawak sanggup ya. Tang nanti account nak bank apa ya mesti juta 6. Dan apa ya bisnis syarikat di Kumaran Mega Holding.
2: Ayo.
0: Oh, dah cerita CEO dah ngene itu. CEO yang menyamar ngene itu.
1: Ngendang kan kuca. Jadi nyengendang opsinya. Sanggup dia kan tinggal cantik. Nanti reality. Kayak drama atau reality dah. Oh. Utai sikit dah. Green tea. Contoh dia tu anak tunggal sekuiku-kuiku aja. Dan apa di Mega Holding.
0: Ya lalu auto. Automatic lah ya. Jadi waris nak.
1: Jadi waris. Entah nanti dia nguai apa yang mana. Kau pernah gak? Dia nguai kurang. Nah dia jadi keninggal.
2: Kini kau dek tuan?
1: Kini. Nanti bakal aku dah. Bula hakikat pada aku tadi. Pala aku yang nyembun lagi. Lepas pengerinduk. Nah mereka makai pergi lah.
2: Nyak-nyak borang laki. Nyak-nyak pun bisa penyalah ya getun. Reti ya pengerinduk dia tadi lebih ngagai nyen meh ngagai retanya retanya tadi dia milih reta. Sedangkan induknya tadi bakal nama keran ke dia deh. Udahnya suara milih dia tetap milih nyen.
1: Kayak lepas induknya aku nemu ya keran bukan nama lepas kali kedua pelaku ngapain. Kayak induknya baik pakai pasir pengelak aku nanti pengawasan oh. Nah pedik bola induk pada diri ngai. Aku tuh nanti kau udah selara apa aku nanti utai gik kau. Kadang aku kerja kopi tu.
2: Mana gik pangan dia jadi kopai dia terus.
0: Ini bisik kes kenyak anak dua dek.
1: Bisik dalam
0: berhenti. Nanti anak jadi kapai.
1: Jadi kapai. Nah, apa ya CEO? Anak baru bakal waris.
2: Udah.
1: Okey, siapa pagi peningkat kita bisik pagi tu?
0: Kita bisik peningkat kita Yen Will. Ya, madah ke bapa demu ya hidup dengan lelaki sama-sama aku ya. Nadai anunya, ada bida. Sama belah jam 4 move on. Jadi move on ku ya, reti aku ya tadi. Kita terus jam 4 mengigak pengganti tang nama tak ya tu nah. Tang move on ku ya nya. Kita jam 4 suman dari terlihat. Oh, reti ya. Ukai lu ngiga ganti lah.
2: Ya, awalnya bisa cara kederipu kena naik
0: tu. Healing deh.
1: Healing. Betul ke calon selalu ya bapat move on tu. Ya, ukai madah laki no tiba aku deh. Aku deh. Siapa yang kedulu lagi jam 4 boleh mengganti?
2: Oh, nyak ke move on kodek tuan?
0: Oh, nyak.
2: Nanti udah boleh berganti pe.
0: Statement de.
2: Bayar mainnya tuan.
0: Prau di udah di nyak oleh batak ja.
1: Bukan. Ya, baku de sitik simple eh. Oh. Bahkan dia dah si utai baru. Kapan dia kangannya mengenang kita lama kena?
2: Kodek lah.
1: Kodek. Oh, main. Kamu kodek kangannya kita lama dah.
2: Kodek lah tuan.
1: Kapan kedua boleh berganti dulu? Ya, boleh lama. Bahkan okay, saya ke kita, kalau kita dengan pasangan atau ke couple kita yang kena, lagi kena aku tak lama. Ya, dia ya udah bergulai kode, udahnya, eh sanuk sebab. Ngai kita dengar, logik kena.
2: Oh. Udahnya deh, nama ternyata, dek, mesti kan ikat orang pengganti ya, tuan.
1: Okay, aku tadi ya ke jempat lagi move on, tadi ya, orang yang ke dulu, boleh pengganti. Ya, nak ngira laki nguinu ya.
2: Oh.
1: Inu ya boleh pengganti, ya, merti ya boleh move on.
0: Tang okay. Nguinuil tu madah tadi, nak semesti ya kena aku ya.
1: Oh, nak semesti
0: kadang ya. Move on tu, merti ya, terus ingat ganti. Tang, namanya, ia dalam proses nyuman.
2: Nyuman kati yang berubah. Aku yang nyata benda. Okey, okey.
0: Nak semesti yang juga berganti.
1: Tang penyuman nanti ya kejampat.
0: Okey.
2: Oh, pia?
0: Oh, ya. Dek, penyuman yang kejampat. Dek, ngau tejak dia lah.
1: Aku kira semua teori.
2: Ya, teori aja. Teori. Eh, tuan kekin. Laban dah sikut-sikut kita ya. Bisa beda yang pun. Bukan ikut cara kita ada tuan. Kadang-kadang nanti kita berhati ke munyik kodek tadi. Dia orang ke udah bisa pengantinya. Nyak ke dulu. Ulih terus ke penghidup ya. Tang kita nak nemu dalam mati ya begini tuan. Ni nemu laban kak menunjuk awak ke medak aku tu happy ni ya. Udah ditinggal ke ya. Aku ngigak je pengganti siapa-siapa. Aku nunjuk ke ya. Bisa ke bukannya tuan?
1: Ya.
0: Oh, dan hati ya dan kebenar ya.
2: Agi ingat kelamaknya. Oh, kau tua ya.
1: Kenapa nanti yang ingat kelamaknya tadi? Bisa percanggahan fakta aku tu. Reti ya, ya segi endo satu ya boleh move on. Kedua retinya tadi ya sebenarnya kan ngesau ke penghidup ya.
2: Ya.
1: Ngesau aja.
0: Hmm.
1: Amai kan lepas bisa gak orang tu. Ya kan ngesau ke mata deh. Baru putus hari itu pergi lah gambar di selfie gak orang bukai. Gambar nyau pala tu tadi nyau ngendoh diri pada ada orang bukai.
0: Oh.
1: Tadi ya kau orang bukai di kamainya tadi. Nanti mau siapa-siapa tu mau gambar gak apa. Bisa gak orang kena tekniknya.
0: Kalau uji dia kan? Kalau uji dia?
1: Aku kalau uji tekniknya semua tadi tulak orang. Bila apa ada temunya nyandia apa aku?
2: Baru kan gesau kenyana tuan. Dan dia penyadi.
1: Oke, kita terus ngetan ke ideologi ke tempo tentang siapa ke mau lalu berkenan ke banyak tadi cak. Kita mesti nyebut sama ngetan ke menalan urah ke ngai ngai tadi. Berkenan dulu kita ngau belagu ke di bayi kalau enggak jadi juara dalam carta siapa juara.
0: Mood galau kita panggil tu nih.
1: Galau. Bukan aku menjadi ludang.
0: Sudah itu biaya.
1: Oh, itu biaya.
0: Sudah biaya ya memang.
1: Angela lah tajua sama ngetan ke menalan.

0: banyak baru kan gaya orang boleh move on cak.
1: Lagi ngarap tete bukan subah. Beda orang punya.
2: Bisa orang ke bekenya ke tu nya aku madah nya bepanggai ba siko-siko kita. Jadi terus ngagai peninggal kita ba Facebook Toriko Juni. Jadi aku no komen ku ya ukai nama aku punya nya laban orang orangnya ku ya selalu ajak datai dalam mimpi aku ku ya. Tajak lama ya dah bisi orang baru ya tetap datai dalam mimpi. Nama metau bekenya ne. Pedih hemat bekenya ku ya.
1: Tang bisi agak orang madah tu kurang tua deh. Mama adik selalu bermimpi kurangnya. Artinya orangnya bisi utai ke depan ke kita. Orangnya. Oh, ya? Kita orangnya bisi utai ke depan.
2: Mimpi. Dek dek tu dek tuan kalau ngambil mantan di mimpi tuan.
1: Kalau tak ludah aku mau pergi.
3: Una.
1: Nah dah. Sunde ke. Nyau tanya tadi orang ada mimpi tu main kita tindu dah. Tentang ba dalam penghidup tu normal mesti atau ya bulan enda terkenang. Ya nak teringat ke sisi-sisi utai kumsi jadi dalam penghidup tang ba tentang move on kita itu tadi. Ya okey artinya ding ingat ya dek nak uliah ketinya foto
2: nerus ke penghidup.
1: Nerus ke penghidup. Nah, enak kenya. Nya kadang-kadang jadi ke Siti Ari kita sebut kita tadi pengingat ngai kita. Pengingat atau ke amaran. Tau kenya tadi tangkan ngai kita deh. Anda agak pengilap ya kesbaka.
2: Iya. Kenyanya. Nya ba orang ke tahu sebut kita trauma na kan. Ya namanya udah ngasai ke pemedias nya nyalai kan gigak baru pan yang ngai ge. Tapi atun bekenya asai de tun.
1: Busi orang bukai memang orang bukai barunya atau.
2: Bukai kenya asai.
3: Laban di cuncun mah dia.
2: Iya.
3: Iya jamai.
2: Kita tinggal aja mah ditu deh.
3: Ngai jadi ngai ngerampit orang ba kontis pia.
2: Ngai jadi ngerampit kunti bedayu. Ya na ninga kita.
1: Aku ngelinda penyen.
2: Oh, siapa ngodes penyen tuan?
1: Ngelinda ngodes penyen.
3: Oh. Okey, kita mesti kelemen ugan ni madah ke pasal move on tu. Indo jampan move on ku ya. Ban ku kalau madah sarito kalau jadi ba ya. Sarito ya ke namanya putus pengerindu ngok kita. Nya lemai pergi lah dah bisa boyfriend baru.
1: Entah kada kada boyfriend yang jauh dah dano yang darah aja.
3: Kan ini kita nak nemu deh.
2: Abang-abang ya kini kan?
3: Oh. Kita ada nemu deh.
2: Oh.
3: Ya, jadi kan si orang kenal aja.
2: Bagi kita nama yang tersebut. Oh, dan ya Richa unu benar tadi ne.
1: Gawai tu pengaruh kerkuan.
2: Jadi Richa unu ku ya ba SSL tu ku ya asai aku sama me orang laki ngau orang Indo ku ya. Jadi bisi ninggal kelitan bati ko aku temaya carut pampe orang Indo bakanya meh bisi meh ninggal kelitan dalam mati. Nda patut nade kenangan nap ya ku ya.
1: Ya, benar tanya tadi kita pengingat tu ya sigi suah main ba untak kita intinya utainya utaya kepentingan dalam penghidup sikusiku manusia. Utaya ke ditingna oleh dibuai kita dalam untaknya utai kena penting. Lama kita itu untak tu tadi memori ya sebenarnya data ya limited. Jadi utai ke berguna dalam penghidup utainya sih akan dekat lama. Jadi karena murahnya berguna ngonda untak kita nanti diingat ke guna amil murahnya. Tidak ingat ke gina guna amil murahnya dalam hidup kita.
2: Bukannya apa tuan?
1: Ya kenyap ya saya ku. Maka kita akan melihat telepon storage teleponnya gambar keguna simpan kita ya kena guna mana banyak gambar temu kasih gambar buah kita namanya kita kena guna. Okey, selamat pagi menggagai peninggal kita ya ke siku tu ianya tadi selamat pagi ngagai Dominic untulnya di kuya tadi belak enti sama belak ngugi nah dai jaku enti sama ngetan kemenalan kya nda pihak ya DJ kalaban buah pengeringat kita itu nda sebaka nah dai uliah lari sapa ke dulu move on tang merisak ngetat kelitanya labanya lagi bisi abi bisi lari bimet topik aku minta ampun
2: nyanyi ngetan menalan ya tuan
1: cita kawal ngau ngetan ke menalan ngetan ke kiam kalau nanti kalau ngetan ke menalan pangan diri tu pun ni aku baru tadi semama kita tu ngetan ke ego kita ego kita mensia tu nya ke pedih ke laban kita labanya kelalu kering betul enggak lah jadi nya mesti tu kadang-kadang nyadi ba city relationship kuar putih tu tadi nama kebuah tanya ya atika entang nari mesti pengujuang. Lepas ego pula tinggi.
2: Ya, gabat menyakit nenek. Untuk kita berarti ketuan deken, kita minta namanya apa penghidup orang kengelingi kita, orang ke kalak ngasai kutanya deh. Nanti semak me apa pengerindok tu deh laki ngerindok. Ya, siko beduan siko deh yang ke ia ke di keduanya angka jam 4 ya ulih terus ke penghidup tajak panati yang nyensiban nanti yang nyapedias deh laban ia ngasai ke ia di keduanya deh guna yang nganti ia nyenak nganti mantan dehnya pulai baru tu ke begini deh.
1: Kalau tadi mati mantan.
3: Mati-matian.
2: Mati-matiannya tu.
3: Mati-mantan lain.
2: Tapi nanti nanti mana baka pada seduai tadi deh, duai yang nya tadi. Tapi serara api aja. Nadai nadai kebuah ke ambek kebanding lakinya. Nadai berduanya induk pun nadai berduanya kelaki deh. Tapi serara bukanya aja. Engkau ku kenangnya pengingatnya engkau agi mayu hanya kata kengai jadi di dilihat dengnya ken.
3: Oh ya ya berpengai namanya cash duai nya.
2: Oh nama utai kenyadinya.
3: Oh nama utai kenyadi.
2: Oh lambai mai amai menyukur seduai deh tak semua orang ke putus pengerindok tu tadi ketika
3: habis orang ketiga
2: ketika habis orang ketiga dan macam ke buah man, yang ke ngasai ke dirimpu ni buah tu terus ke pengerindok tu bukannya aja dan tadi berduan
1: jadi pula kena tadinya ke buah menyuh megak kes ya kena di pak penyarut rumah tangga tu nama ke buah orang besi orang kedua orang ketiga ketegalnya tadi deh ya bertemu kau mantan ya ke sebuah ya ke berserara ukai ketegal tadi si kuduan pengerindok
3: lagi
1: lagu. Mayu kes kena jadi dalam seluruh putus.
2: Oh.
1: Udah tadi siko punya ka siko tadi.
2: Mai dire.
1: Mai dire siko dah ada belaki bini dulu kini.
2: Oh.
1: Dan lebih mai seluruh ketemu baru. Pengingatnya mereka kalau banyak tanya lagi lekat bau tak punya ayahnya deh. Okey, lepas kita berserah tu kayak tinggal ke ngayah pengandiri.
2: Oh.
1: Nya ke alu kas pas pas pak.
2: Oh, labuh pengerindok ke pengandiri baru berarti ikut deh nyatu
1: neh. Ya, jadi.
2: Oh, pia.
1: Jadi selalu nanti 12 single, selalu kan jadi ya kedua kali ya.
2: Hanya nang awa nanti single belas single tu tuan.
1: Tanya mereka kadang ya kena mana ya. Ya ke siko dah pengi orang kan kadang lagi kan menutup gak.
3: Rese.
1: Ya, dia penanggul. Okay, jadi terus anjung komen kita apa gitu, bah trio pagi kenang ke MOVE, move.
3: On and on
1: move on pagi tu.
3: Okay, kita ingat ke lagu Rilindan lu,
1: uh-huh.
3: Asayati ngai berserara,
1: bah duo trio pagi why.

0: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Trio pagi-pagi tu mulai kau kami tiga.
2: Jadi ngarap kau bala kita udah boleh move on. Bak penghidup ia ke sebedau tu.
3: Ya, anak lalu hidup kau kenangan. Kau rana tuan?
1: Tak ada ke salah nak?
3: Nak ada salah. Ken dia baku. Nanti nanya baku. Laban utainya oleh namanya tadi Mike kita yang lala. Siapa kita yang kesubak kau ke dia tu?
1: Betul.
2: Tuh. Aku nyukuang tanya. Tang penemu peninggal kita ke pagi tu ianya tadi Alex Candai benuang beberes ba rantau panjai Sibu tu. Jadi ianya tadi berpanggai ba derimpu nak ngira laki tau ke Indolaban ngasai ke derimpu deh ya. Nanti maya berpansak ngau tembawai lama amat tak asai ke berpansak ngau sebayan lah. Ada lagi nanti muda tembawai nyanyau majak baji ya. Oh. Saya kena boleh move on. Nesal-nesal gak saya ngelengkak ke sebuah. Ya.
3: Nanti mantan dia yang tadi nak baji ada tuan. Nak yang menyesal?
2: Saya khawatir mantan tadi nak baji tempek yang iya. Siap nak jadi kujawai.
1: Dan selalu ya nak. Teh kenyadi tu. Selalu ya nanti mantannya tadi. Udah ada lagi kok kita. Tapi aja lagi selalu ya.
2: Yang kau siapa mai? Bapak main ada kita. Tak saya kena baju yang bisa ikan sekedar orang berkena
1: acak. Nama orang rindu sikit. Mudah super ready sudah ya kak.
3: Awak kan kita menyesal kini tuan.
2: Ketika kita tu nama. Udah kita nyawa bersara ngupang dia. Baru kita akan ngantau.
1: Udah ada lengkap.
2: Oh.
1: Nama ke buah ya.
3: Bisa ikan ke buah ya tuan. Ini nama. Nanti aku madah kena lagi. Nah lah. Kedua dia nak nyamai hati. Jadi ini nama. Maya agi ngau seduai ambil kebandingan lah aku duai dia semak dia tau deh agi ngau seduai kan yang tak cukup belanja kini dia beri ngagai bini kita engkau deh kena membeli kutai kenyak dia tuan atang udah berserara yang hidup ke dirimpu bisa awak andur yang tadi ngenati ke yang pu nada kiru agi kan ngintu seduai ngintu dirimpu aja kejap-kejap ambil tuan
2: punya aneh kompor nama aku cakap yang lama tu hati ni cek deh bakal yang mudah bisa duit ngati ke derimpu namang lama tu duit ya nari duit nanti tadi sebelah tu tadi kira nari duit ya sebelah jadi kita udah jadi kita baru nari duit.
3: Iya, lama aku selalu macamnya antik kan mendak bini baji ada beri duit atau beri duit.
2: Kau kalau mayo muda bini tu pernah kual ya. Iya kesuahnya dia berkata, iya betul pernah aku dah. Maya bungulai kurangnya ngantak. Iya aku dah badu bungulai tak lalu kan ngantak. Lalu kak lagi. Tak usah logik kak. Yang kan tadi faktor kuangan dia yang kuku lagi. Yang kan ketegalnya ia jadi anak ikan.
3: Ya, mayo macam kebuah mayo tuan kita nak boleh nyerungkai utainya deh lah banyak sikut-sikut orang ya nak sama ame.
2: Apa pribadi dia punya hidup kita cari nang ya nak sebakar. Entah pula kan gaya pun yang disebut tadi cak. Baku bisi logik ya teori disebutnya. Induk tu maya terubah kita orang break. Ya cukup dia cukup pahit ya kan terima.
3: Yeah.
2: Lepas na dia praktik ke demda dalam memanyu kes orang ke berserak pangan ini tu induk nang ya berupaya lagi ya jauh hari perangai ya sebedau ambil ke contoh ya temu jadi nama jaku naraga tak ke tubuh habis susut jadi laki tu bat terubah orang utara nantu kelai kita tapi ya agi mekang bakanya
3: apa ya
2: agi bakanya ke sebedau tentang bak jangka panjang itu merti ke mana ini tu pedias mimet kan malik ke belakang saya move on deh.
1: Nanti udah nyingkang.
2: Udah nyingkang, lu singkang mana? Nanti bisa kak malik ke belakang. Tang laki tu udah lama-lama berubah. Ya berubah. Berubah tadi ya jauh hari ya ke sebelah tu. Dan mau ya ubah.
1: Insem gila.
2: Yang kaya insem lagi. Tahu ke gambarnya bukan di kulom sawah kita nak membentang ya tetap ya memang
1: orang
2: yang
1: sama
2: ya sih berubah hari
1: berubah
2: sebedau ya ke tanya tadi
3: putus tanya rindu
2: tanya pernah jauh cak bukan pernah kalanya baik punya ya ke arah positif tahu punya ke arah negatif kita nak membentang berubah ini pun bukannya pada aku.
3: Ya, segi amat. Aku setuju ke utai ke di poskan pagi tu tadi tuan. Topik kita tu yang madah deh. Orang induk pedih sampai ke nerus ke penghidup, nerus ke singkang. Tanti sila udah nyingkang.

0: Agak okay, aku sekali utanya mama mai nyadi ba ya. Baru yang madah kamat jakok dia subak ku ya. Amai menyatuan.
1: Ya, nya betul nanti beda ya laki ngo indo.
0: Ya.
1: Tang munyi aku berubah pan nya mesti dua ya. Mesti ya move on ke arah positif. Mesti ya move on jadi ke jahit gi ari sebelah tu.
0: Ya.
1: Jadi tinggal kita impu nak ngira ya kita tu siapa jempat gi move on siapa ke agi terkenang ke utai sebatang siti ja patut dah dikingat kita kita ke move on kita ke berubah biarnya berubah ngadi utai ke mana
0: iya segi amat
1: anak ko jakau tadi oh aku nanya ingat ke kita perangai dinyo jai salah ke pawaknya
0: iya anang anang ke Tegal utai ke begenyaknya tadi tu alung rusak penghidup tua ana ya mana ke tuanya tadi mana ke ge penghidup tua ngikat duit ja Natun.
1: Udahnya tadi nanti bisi duit beli biluan. Udah ya bye bye biluan.
2: Biluan.
0: Menang janji.
2: Okey, nang kira meh bekeni siapa ke move on boleh nak move on laki atau ke Indo tang nanti kita namanya penghidup kita di dunia tu.
1: Ya ya.
2: Ya bisi bakal buat ya bisi chapter ya.
1: Bisi lama baru.
2: Bisi bisi baru tanya baru. Bisa baru eh tutup ke lama buka ke baru.
0: Betul. Ana buka ya kelamanya.
2: Ana nyilak ke baru.
0: Ana nyilak ke baru.
1: Ya lepas kita menda bakal Harry Potter pantajak apa yang mayu.
2: Ya Harry Potter.
1: Tentang
2: dia Destiny ni
1: ja.
2: Ha? Ya Prisoner of Azkaban.
1: Azkaban ni. Ya nas bakal bakal first chapter semua. Ya.
2: Sudah.
1: Harry Potter tentang Harry Potter tentang cerita penghidup yang dah berbeda.
0: Dah sama ya. Anak lalu mandi yang ke penghidup kita itu kau buat cerita kepada kita ya tuan.
1: Oh nyonya kena bujuk. Okey jadi yang nak kita mulai pagi tu ngada tu ngada ke move on meh. Baduk meh talat ke cerita tu gaau.
2: Okey bupa meh tiga pagi tu.
1: Tumbuh baru kita minggu baru ngau. Mana kita kepatut dilayak laki ngau hidup pagi hari empat.
2: Bye bye.

0: Sistem giliran kuota haji tentukan kelayakan, bukan pengaruh bayaran tinggi. Pembayaran RM200 IPKP kepada pesawah dipercepat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berada di Moskow atas jemputan khas sebagai tetamu kehormat menjelang sambutan ulang tahun Hari Kemenangan dalam Perang Dunia Kedua Sabtu ini. Jemputan khas daripada Presiden Rusia Vladimir Putin itu mencerminkan pengiktirafan tinggi kerajaan Rusia terhadap Malaysia serta keakraban hubungan dua hala. Pesawat peribadi Sri Paduka Baginda selamat mendarat di lapangan terbang antarabangsa Nukovo II, Moskow 4:20 petang semalam waktu Rusia. Keberangkatan tiba baginda disambut Timbalan Menteri Haliwan Luar Persekutuan Rusia Andrei Rudenko dan Ketua Pengarah Jabatan Protokol Persekutuan Rusia Bodashev Igor Viktorovich. Ini merupakan lawatan kedua Sultan Ibrahim ke Rusia selepas kunjungan ke St. Petersburg Januari lalu. Bayaran tinggi bagi pakej haji tidak menjamin seseorang berpeluang menunaikan ibadah haji. Ini memandangkan semua tempat serta rayuan masih tertakluk kepada sistem giliran Lembaga Tabung Haji TH. Pengarah Operasi Pengelola Jemaah Haji PJH Anwar Ahmad berkata, sistem giliran serta agihan kuota haji menjadi asas utama TH dalam menentukan kelayakan jemaah Malaysia menunaikan ibadah itu tanpa dipengaruhi kemampuan kewangan atau bayaran pakej lebih tinggi.
1: Saya mengambil kesempatan ini walaupun dah masuk operasi haji, tetapi sebagai peringatan kepada semua yang berada di luar sana supaya berhati-hati memilih hanya yang dilesenkan oleh tamu haji. Itu satu platform yang terbaik lah. Jangan pilih selain daripada tamu haji. Jangan pilih selain daripada PJH yang dilesenkan. Itu setiap kali ada ruang dan peluang, saya akan mengatakan perkara yang sama.
0: Anwar Ahmad. Kerajaan akan terus memperkasa penglibatan belia wanita dalam mengimarakan institusi masjid dan surau. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, wanita muda kini muncul sebagai antara penggerak penting dalam merupakan peranan masjid sebagai pusat pembangunan masyarakat.
2: Untuk menjadikan sesuatu institusi itu adalah inklusif ataupun bersifat terangkum, maka kita perlu melibatkan wanita kerana wanita juga adalah satu segmen yang sangat penting dalam memberdaya masyarakat. InsyaAllah kita akan mulakan dalam masa terdekat setelah kita meneliti dan mengenal pasti dan mengambil kira juga pandangan-pandangan daripada pihak-pihak yang berkepentingan. Kita rasakan bahawa perkara ini boleh kita laksanakan dan ia akan membawa manfaat yang baik, tetapi kita menghormati pandangan-pandangan dan juga kita raikan. Ini semua kita akan nanti kita akan maklumkan kepada semua.
0: Menurut Dr. Zulkifli lagi, penyertaan aktif golongan belia wanis bukan sahaja mampu memperkukuh fungsi institusi masjid, malah menjadikannya lebih inklusif serta dekat dengan pelbagai lapisan masyarakat. Sementara itu, Dr. Zulkifli mengingatkan umat Islam di Malaysia supaya tidak menunaikan ibadah haji tanpa visa. Ia kerana perbuatan itu bukan sahaja berdosa, malah boleh dikenakan denda hingga RM100,000 Arab Saudi serta tindakan tegas. Dr. Zulkifli juga berkata pentingnya menjaga imej Malaysia sebagai negara dengan pengurusan dan disiplin jemaah haji yang baik sekaligus menjadi penanda aras kepada yang lain. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM sedang mempercepat proses pelaksanaan bayaran pendahuluan insentif pemajakan kepada pesawah IPKP sebanyak RM200. Menterinya Dato' Seri Muhammad Sabu berkata, usaha itu bagi memastikan bayaran itu dapat disalurkan tanpa kelewatan sekaligus memastikan pesawah membuat persiapan awal musim dengan lebih baik. Beliau turut mengambil maklum mengenai beberapa tuntutan lain yang disuarakan oleh golongan pesawah dan akan menambah baik pendekatan sedia ada dari semasa ke semasa. Lebih 420,000 kilogram sisa elektronik e-waste dan barang buangan terjadual berjaya dirampas menerusi Upgreen Shield 28 semalam. Komander Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan AKPS Pelabuhan Klang, DCP Dato' Nik Izani Muhammad Faisal berkata, 13 anggota daripada pelbagai agensi terlibat dalam pemeriksaan ke atas 25 kontena. Hasil pemeriksaan mendapati 17 kontena mengandungi e-waste seberat 396,421 kilogram. kilogram. Manakala dua ketinggian lagi mengandungi barang buangan terjadual kod SW417 dengan berat 24,534 kilogram. Kesemua kontena kini ditempatkan di lokasi selamat sementara menunggu notis daripada JAS Selangor serta ibu pejabat JAS bagi tujuan re-export. Berita seterusnya. Majlis Perbandaran Taiping MPT memberi jaminan kebajikan 3 ekor gajah Malaysia yang dipindahkan ke Jepun berada dalam keadaan baik dan dipantau secara rapi. MPT dalam kenyataan memaklumkan ketiga-tiga ekor gajah dikenali sebagai Dara, Amoy dan Kelat DAK menunjukkan peningkatan berat badan yang konsisten berdasarkan maklumat semasa daripada pihak pengurusan Zoo Tenoji. Perkembangan itu mencerminkan tahap kesihatan, pemakanan dan penjagaan harian yang baik serta terkawal sekaligus menunjukkan kebajikan haiwan tersebut berada pada tahap tinggi dan mematuhi amalan terbaik pengurusan dalam kurungan. Sebagai langkah proaktif dan komitmen terhadap ketelusan, laporan berkala secara mingguan akan disediakan dan dikongsikan kepada pihak berkepentingan serta orang awam bagi memastikan penyampaian maklumat yang tepat dan sahih. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Labuan merampas diesel dan sejumlah barangan disyaki berkaitan kegiatan penyelewengan bahan api dalam dua serbuan menerusi Optiris 4.0. Pengarah KPDN Labuan, Junadah Arbain memaklumkan dalam kes pertama, seorang lelaki tempatan berusia 26 tahun ditahan berhampiran Sagu King Warehouse, Jalan Tuanku Sharif, Kedah. Hasil pemeriksaan menemukan kira-kira 1,000 liter diesel yang disimpan dalam 5 tong selain peralatan seperti hos dan pam elektrik. Manakala kes kedua juga melibatkan seorang lelaki yang memandu sebuah van milik sebuah syarikat perindustrian. Dia dikesan mengisi diesel ke dalam galen berkapasiti 20 liter secara berulang di sebuah stesen minyak. 4 bot milik Freedom Flotilla Coalition kini berlayar melalui perairan wilayah Greece setelah berlepas dari pelabuhan Itali Syracuse sebagai usaha menyampaikan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Menurut pegawai Global Sumo Flotilla, sebanyak 32 bot milik mereka juga sedang menunggu dalam aturan di luar pantai selatan Crete. Pergerakan dan lokasi semasa bot tersebut boleh dipantau secara langsung melalui platform rasmi Freedom Flotilla Coalition. Amerika Syarikat mengeluarkan amaran terakhir kepada Iran untuk menerima perjanjian menamatkan perang atau berdepan siri pengumuman terbaru pada tahap yang jauh lebih tinggi berbanding sebelum ini. Demikian tegas Presidennya Donald Trump menerusi platform Truth Social. Trump bagaimanapun menyatakan keyakinan bahawa persetujuan dengan Tehran boleh dicapai sebelum lawatannya ke China minggu depan. Kapal kontena San Antonio milik syarikat perkapalan Perancis CMA CGM diserang ketika melalui Selat Hormuz, mencederakan 8 anak kapal serta mengakibatkan kerosakan pada kapal tersebut. Manakala sebuah lagi kapal milik syarikat berkenaan berjaya keluar dari laluan perkapalan tersebut. Menurut CMA CGM, kesemua yang cedera telah dipindahkan untuk menerima rawatan. Pertubuhan Maritim Antarabangsa dalam pada itu memaklumkan serangan itu merupakan kejadian ke-32 sejak konflik bermula. Bola sepak kejohanan Kelab ASEAN ACC, Johor Darul Ta'zim JDT tewas 1-3 kepada wakil Thailand Buriram United di laman sendiri sekaligus meletakkan JDT dalam situasi sukar. Skuad Harimau Selatan perlu menang dengan perbezaan sekurang-kurangnya 3 gol di tempat lawan untuk layak ke perlawanan akhir. Perlawanan separuh akhir kedua dijadual berlangsung 13 Mei ini. Bola sepak Liga Juara Eropah, juara bertahan Paris Saint-Germain PSG mengesahkan tempat ke perlawanan akhir setelah terikat satu sama dengan Bayern Munich dalam aksi separuh akhir kedua awal pagi tadi. Keputusan seri sudah memadai buat PSG untuk layak dengan agregat 6-5. Pasukan kendalian Luis Enrique itu kini berpeluang mencipta sejarah sebagai pasukan kedua memenangi Liga Juara Eropah secara berturut-turut selepas Real Madrid. PSG akan berdepan Arsenal dalam perlawanan akhir yang dijadualkan berlangsung 30 Mei ini di Budapest. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sistem giliran kuota haji tentukan kelayakan, bukan pengaruh bayaran tinggi. Pembayaran RM200 IPKP kepada pesawah dipercepat. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: 24 jam WiFM Segulai Sejalai Engkau Kita Merindang Kita Engkau Lagu-lagu Pihak Mega Berkongsi ke Info Berita. Tetap Gati Kita Ningat Kami WiFM Segulai Sejalai.

Okey, sempekat pengrindu lagu kena baik Raban The Crew bergulai ngau Phyllis dikena ngepun tak ke dikena ngepun ke segmen kita ke pagi tu, segmen Y912 bergulai ngau aku Raja Booking atau ke RB. Okey, jadi ngelalu ke semua kita dengar ke kami nanti di Kuching tu tentu ya boleh dengar ke kami ngena frekuensi 101.3 MHz. Di Serian tentu ya boleh dengar ke kami ngena frekuensi 106.9 MHz. So, bagi semua nama berita, ngarap ke kita yang tadi gerai magang lantang hati serta sama-sama kita bersamping ngarap ke pengawal di kerja kita ke sehari itu tadi mujur magang. Okey, jadi dalam pengelama 3 jam bakal selama 9 pagi nyentuh ngagi pukul 12 tengah hari itu lagi kita bergulai Noraku merindang kita ngau lagu-lagu pemikir berkongsi ke info berita. Okey, kena sehari itu yang tadi hari 4 7 hari bulan 5 2026. Jadi belinya kita kediau di Bintulu, di Seriaman, di Sibu, di Miri, di Limbang, di Lawas. Kita nak boleh dengar ke kami kena frekuensi radio YFM. Laban dia tu yang tadi udah berengkeh ngau siaran dalam jangka Melayu. Okey, hari stesen kuasan. Tang tanya pihak, kita boleh ningat ke kami ngena cara online. Kita tahu ningat ke kami ngena RTM klik. Tahu ke portal radio. Okey, radio.rtm.jovi.my. Kita megak tahu ngelawak website RTM klik. Pemegak my preview. Jadi, macam-macam cara. Tak ke mayundur, kita yang tadi boleh ningat ke kami YFM Iban, kelimpah hari ningat ke kami ngena frekuensi radio YFM ke semua endur kita diaw. Okey, jadi kita ke benuang ningat ke kami ba TikTok ke pagi tu, semua lagi megak. Kita ke benuang online ba Facebook megak, kita tahu nganjung lagu peminta, tak ke komen kita dia ngambil kebisi di baca aku dalam pengelamak kita ke bergulai lagi. Okey, berhenti hari pukul 9 pagi nyentuh ngagi pukul 12 tengah hari itu lagi. Okey, jadi anda nukar frekuensi radio kita yang tadi tentu ke kita terus segulai sejalan dengan kami Y912 YFM, segulai sejalan.

Okey, ngarap ke kita sudah terperinan dengan ke lagu Roslina Bilung, ngau lagu ke diberi nama Kemari Ngejang Pergi. Majam kita ke dia tu pukul 9.26 pagi. Jadi sek lagi merik selamat pagi. Selamat kita berkulai dalam segmen Y912. Okey, dalam pengelama 3 jam berenggari pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari tu lagi. Okey, jadi kita ke benuang dari kereta barang terjalai jam ke ditu ngarap ke sama berjima serta selamat datang bandur ke dituju. Nah, kita ke benuang gawak jam ke ditu nangiranya gawak bopis kini, gawak bak kedai makai kini, gawak bak kedai nyual gari kini, supermarket kini, kedai runcit menyuka kita. Okey, selamat dengar ke kami, ngarap ke pengawak di kerja kita insar itu mujur magang. Okey, jadi sebelum kita berkongsi ke sebelum kita berpindang dengar ke lagu, aku mak kita berhati ke info tu. Okey, info berkawal ngau upis pelajar bagi pelilih menua Kuching atau berkawal ngau pengawal minta nampung belajar atau kemasuk ngagai PUM 6 bagi tahun 2026 atau ke tingkatan 6 tahun 2026 tu. Okey, jadi sekolah sekendri baru pegai PPD Kuching ke bisi nerima 6 biak masuk ngagai PUM 6, ianya SMK Pending, SMK Petra Jaya, SMK Green Road, pemegang SMK Bako, SMK Tun Abang Haji Openg, SMK St. Thomas, SMK St. Joseph, SMK Datuk Patinggi Haji Abdul Gapor, ngau SMK Batu Lintang Kuching. Okey, jadi kita apa indai atau ke nembiak kebisiati minta nampung pelajar ngagai PUM 6 atau ke tingkatan 6. Kita tahu ngelawak Facebook pejabat pendidikan daerah Kuching laban dia bisi poster. Okey, nduar kita tadi boleh medak ni bagi subjek ke bisi ba tiap-tiap iti sekolah laban sekolah itu tadi nak sama yang pu subjek ke bisi disedia ke sidak ya. Okey. Dia mungkin habis poster, lumut telepon, atau ke info-info kebukai meh ke patut ditemu kita. Ungkup kita kira-kira nampung pelajar ngagai PUM 6 atau ke tingkatan 6. Okey, jadi ini ke info mega pengawak minta masuk ngagai PUM 6 tu udah dibuka kena 24/24 tu tadi nyentuh ngagai 8 hari bulan 5 tahun 2026. Artinya sehari itu nyata ditujuh 8 hari bulan pagi lah 8 hari bulan 5 hari ke Brudi Nur kita minta masuk ngagai atau ke masuk ngagai PUM 6. Okey, jadi kena 8 hari bulan 6 ialah Nur bala nembiak ke masuk PUM 6 tu ngeregister diri. Okey, penerang kesil ya, kita tahu ngelawak website sst6.moe.jowi.my. Okey, sst6.moe.jowi.my. Okey, jadinya tadi Siti info di baik aku ke pagi tu. Ungkup kita ke bisi dengar ke kami Y912. Okey, terus kita berperindang ngau lagu ke kalau itu sebenar berperindang kita ngau lagu. Habisi komen tu sempat macam naik. Band 94 request lagu Jeffrey Molly Hati Penuh Pengerindu lagi jazz kuih. Dikena merindang diri empu mek kuih. Dikena merindang diri empu deh. Okey, haram kita dengar ke lagu Nick Ravensi bergulai ngau Skela King. Okay, ngau lagu Adan Pengrindu. Okay, terus tinggal ke kami Y912 YFM, segulai sejalai.

Ya, jadi macam tadi lagu kan diberi nama Adan Pengrindu di kena merindang kita ke pagi itu. Terima kasih dengar laban lagi terus gulai sejalan dengan kami YFM. Okey, kita gulai dalam segmen Y912. Okey, jadi hari kedepada aku luar dedin saya ke bisi temuai. Siapa nak temuai kami YFM tu ni? Bar TM kebenarnya. Bisi orang datai. Okey, dengan awak. Lepas aku sudah kak tamak ngegai konti dalam lagi ni. Okey, dengan awak. Terima kasih dengan lepas lagi terus segala sejalan dengan kami bak YFM. Okey. Jadi, pedinya bisa kaban kita bak TikTok tu madah ke diri benung gawak ku ya. Sambil ninga Y912. Okey, selamat ngereja pengawak ngagai kita. Ngarap kitanya ransing hati, rindu hati ngereja pengawak. Nadai itu surundi yang menyukurang stres kerja pengawak ke pagi itu. Okey, sambil berperindah dengan ke segmen Y912. Okey, Iba Vincent, kapan kita ibat TikTok tu? Selamat pagi di JRB, minta mutar ke lagu Manggai ke Ati di by You Sandro lagi DJ Koya. Okey, dikenal merindah terimpu, enggak semua orang ke lala. Pemegak Catherine Robin, atau buat Facebook YFMB Ban. Selamat pagi, Rajesh. Selamat jalan ke pengawak yang nuan. Minta main ke lagu Ari Winnie Albert. Ndak minta lebih di kena merindang bala di Sriaman, Sida Julia, Ida Gary di Miri serta Sida Indai Tony di Seratuk. Lalu dituju ngagi bala kaban Facebook ke Ngelala. Terima kasih aku ya. Bulan Pegari Heidi J. Rajesh. Selamat pagi. Hari 4. Selamat jalan ke penyawak ngagi nuan. Mambam. Gaya hari kami di Kota Semerahan pagi tu minta main ke lagu Heli Bungai Ambai ke Sulai di kena merina derimpu balakaban Facebook. Pega nuju Alex Delta Bina Barau Apai Lambai Jupas Lagun Polimasyang Sinon Edi Emilia Sam Shasha Amanda Roslinda Nduk Miet Jerry Doni Pelien Fabian Ten Harry Bidin Army Ribu Enggau Nuan Mega DJ pesan ngarap ke terperina serta rindu-rindu selalu. Terima kasih DJ. Okey, terima kasih juga. Kita sudah ninggal ke pesan. Kau komen bak Facebook kami YFM Iba. Naram kita berperina ninggal ke lagu dipinta Iba Vincent tadi. Lagu Arius Andrew Manggai ke Ati. Okey, terus ninggal ke kami Y912.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Berkongsi ke info berita, randau ngau temuai, biar mega lagu-lagu ting rindu kati. Diniagi, Tiukai Y912. YFM Segulai Sejalan.

Ya, Jeffrey Molly baru dah merindang kita semua dengan lagu ke diberi nama Hati Penuh Pengrindu. Okey, terima kasih mendengar lepas terus segulai sejalan dengan kami. Lagunya tadi, Siti ada lagu ke dipinta band tadi. Kisi komen ba TikTok yang madah ke baru dah makan mie ba kedai ku ya. Ngarap ke bisa nyangkup dari band out. Okey, nyangkup makan mie ba kedai ke pagi tu breakfast. Okey, ngiro pagi. Okey, jadi mendengar sudah merindang kita dengan lagu kebukai. Jadi itu info. Untuk menuju Bala Pindai, tak ke kita kebisi anak ke ada kena 2001 dalam tahun 2021 nyentuh ngakai 31 bulan 12 tahun 2023. Jadi itu ngenang berkaun ke pengawak ngeregister anak ngakai kelas prasekolah UPIS Menteri Pelajar atau ke KPM bagi sesi 2027 ke udah dibuka kenyauri 2003 tu tadi nyentuh ngagai ujung bulan tu 31 bulan 5 tahun 2026. Jadi pengawak nge-register tu diatur ngau cara online nengah website eprasekolah.moe.gov.my. Jadi ngonya ngagai Bala Pindai nanti kita yang tadi udah ngeregister anak kita ngena cara online bunyi kepada tu tadi kita dipinta print borang atau ke pum kita yang tadi lalu anjung ngagai sekolah ke dipilih kita pemegang anang tinggal sekali baik ngau dokumen-dokumen bukai tidak guna sebedau 31 hari bulan 5 2026. Jadi yang kata tadi ngena berkawal ngau pengawak ngeregister anak ngagai kelas prasekolah UPIS Menteri Pelajar KPM Kementerian Pendidikan Malaysia bagi sesi 2027. Okey, ungkup anak mid atau anak kita ke ada kena 2021 nyentuh ngaji 31 hari bulan 12 tahun 2023. Okey, jadi terima kasih ngagai bala kaban kita bala belinya kagi bulan waku ba TikTok live jam kita itu pemegak kita ke bising anjung komen ba Facebook kami YFM Iban. Okey. Terus segala sejalan dengan kami, tinggal ke kami nanti di Kuching bunyi kepada aku tebak pun segmen kita tadi tentu yang boleh tinggal ke kami dengan frekuensi 101.3 MHz. Okey, haram kita berperindah dengan lagu kese kali itu lagu Tony Rumpang dengan lagu kena beri nama Dara Bajia.

0: sejalan.
1: Berkongsi ke info berita Randau Gautam Lai, Pia Mega lagu-lagu ting rindu kati Diniagi Diukai Y912 YFM Segulai Sejalan. Ya betul, ini lagi untuk Kai Y912. Okey, dalam penglama 3 jam kita ke Begulai berengkar pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari. Okey, terima kasih ngagai balakaban kita Kak Ian. Hai Kak Ian, jiran spia. Okey, kawan kita Cindy N buat Facebook tu, selamat pagi DJ RB, selamat menjalai ke penyawa, minta lagu Lin carta kenyalang abur dalam pengerindu dikena merindah balakaban Facebook ke Gelala, ngarap ke mujo dalam semua penyawa. Terima kasih DJ RB sama-sama. Okey, nama ya tu anak syurga nama ya buat Facebook. Selamat pagi DJ, minta tuan bermain ke lagu World Rock Kaban Sampai Mati. Terima kasih DJ sama-sama. Kak Ian, hai madik. Wow, hai madik. Okay, kita Sindara Bin. Hai Kak Ian. Okay, kita Sindara Bin buat Facebook tu. Selamat pagi DJ, selamat berjalan ke pengawak genuan pagi tu. Berita kami buat miri pagi tu Mambam kaya hari. Oh Mambam, minta main ke lagu Zamri Amira kena jaya tu benuan di kena merindah terimpu ngau semua kenala bak sebaran dur sediau ipar ya indai rimung seduai indai kirut bak kenawit ngau jukusan ngarap ke gerai belama salam rindu salam lengau guys semua. Terima kasih DJ ku ya. Okey, jadi nyak komen bak Facebook YFM Iban ni, kita bak TikTok tu bisi komen kini. Okey,

tadi bisik sudah komen minta bermain ke lagu. Bisik tadi minta bermain ke lagu Ego Anthony, Meligai Pengrindu. Okey. Boleh tu aku main lagunya. Tentu juga kita ingatkan dulu lagu Kedibai Esna Nala. Ngau lagu kediberi nama Ni Bagi Pilih Hati. Lagu keberentak dangdut pagi tu dikenal merindang kita semua. Kebenar ingatkan kami Y912 YFM Segulai Sejalai.

Ya, Igo Anthony, gaw lagu kerana nama Meligai Pengerindu Macam. Kita ke dia tu 10:11 minit pagi. Okey, ngarap ke kita tadi sudah terperinan dengan lagu ke baru dah di main ke aku tadi, Y912. Ke lebih lagi ngagai Mami Susan madah kediri benar ninga YFM dalam kereta aku ya jam kira itu. Okey, ngarap ke sama berjimat meh mbak rantu jalan ni nak ngira nuanya tadi deriba kini tak duduk bak sepia orang ke deriba, ngarap ke sama berjimat serta selamat terperindang meh ninga ke kami Y912. Okey, berenggar pukul 9 pergi tadi nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari itu lagi. Okey, jadi peningnya udah tu lagi aku kak mai kita berarti ke berkawal ngau bazar gawai tutung ke benun diatur jam ke dia tu. Jadi nya lagi sabar dulu lagi aku mai kita berarti ke beritanya. Kita ininya ke dulu lagu Daniel Delvin, lagu ke dipinta bala kaban kita buat TikTok tadi minta bermain ke lagu Daniel Delvin ngau lagu ke diberi nama Asa Ati. Okey, tang sebenarnya aku macam dulu komen buat Facebook YFM Iban tu. Adeline Wilfred, selamat pagi DJ RB, selamat berjalan ke pengawa hari IPD Hulu Terengganu. Okey, minta main ke lagu Richah Gawai Ramles Walter di kedai merindang terimpu buat menurang tu kaya ngau merindang apai BJ serta semua warga kampung Nangka Kota Semerahan Uncle Brody ba Stampin Lubu Buan best friend ya kaban ya Diana Supi ke dia ba kampung Sebayur ndak ditinggal mega entua ya Nambi Lohom ngau Ajan Jawa ba kampung Sampun Baru ngarap ke sedaya semua gerai serta salam lelenyau serta selamat gawai tika datangnya guys semua aku ya. Okey, Colina Lo, selamat pagi di JRB, selamat berjalan ke pengawal pagi tu minta main ke lagu Lin Carta Kenyalang aku ya. Kena merindang semua orang kenlala. Selamat pagi megak ngagai Ana Peter bisi komen bak Facebook, selamat pagi di JRB, selamat pagi. Komen ke sekali tu Markus Gelumbang atau ke Markus pada kedirian hari Mungguak Gelumbang ke Tungau Tengah Indonesia minta bermain ke lagu Rick Anderson Berserarak Ngena Adat Alus. Terima kasih DJ Bedung dengan YFM Iban bakal ke pagi tu ya. Okey, jadi nyak sekedar rekomen bawa Facebook. Okey, Mami Susan, nama komen Mami Susan tu ni boleh masang lagu Indai pengawak kami sehari itu ngintu regang seduai niang Indai ngau niang abakku kuya au pianeng ngarap ke pengawak kita mujur dia tu meh Mami Susan au. Terima kasih leban terus ningat ke kami YFM sekolah sejalai au. Ok, kita ningat ke lagu Daniel Delvin ngau lagu Asa Ati. Udah ningat kita ningat ke lagu Ukai Alai Diau lagu kedibai Brian Ho. Ok, terus ningat ke kami YFM. Ok, dalam segmen Y912.

0: Upis Penyerako Bansa Pampang Sarawak dengan atur program Minggu Penyerako Bansa Rungkat Sarawak tahun 2026 berlabuh hari 9 hingga 10 hari bulan 5 tahun 2026 berpalan bandua rengkah kereta Bolivet Miri. Mayu aktiviti diatur dalam 2 hari itu bakar ruai manang ke servis ngau tanggung pengawal upis perintah ukai dikuasa perintah ngau gerempuang di menua tu. Bisi megak jual murah jualan rahmah, ruai mandang ke perkara bekau ngau penyerakup bansa, randau penyerakup bansa, lalu bisi penyawa berjual pemakai, utai rup ngau hasil pengelandik jari. Bisi megak diatur berjalai bebala mayuah, menanggapan pupu raban bansa di Malaysia, senam robik, pekir sukan rakyat serta mayuagi kuliah ngerindang hati kita. Program Minggu Penyerakup Bansa Rungkat Sarawak tahun 2026 tu dekat di penyadika yang berhormat Datuk Sri Aaron Ago Dagiang, Menteri Penyerakup Bansa Malaysia.
1: Lintah hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
2: Terima kasih lagi berkulang dengan kami ba YFM tu my program Gallery Y. Kalai ba Gallery Y kita ke minggu tu kita bisa 10 lagu. Okey ba Gallery Y kita ke minggu tu kita deka ninga ke lagu ke terubah ke dusun ke sekolah itu ianya lagu Arisa Zilianel Baby. Lagu penanyi tu ianya lagu madu baru ya ke diberi nama Induk Kemaya Ari. Tion ngalekan lagu tu di tengkebang Ijal Jainal. Jadi tu lagu rendah rancak tu. Indahkan kengau lagu dari penanyi baru Tiara Francisca. Lagu ke diberi nama lagu ke pengingat tua. Lagu ngau Tion di tengkebang J Amin. Lalu penanyi Tiara Francisca tu kala berpekiat bak bintang KMP sebelah tu. Jadi ia lalu diambil KMP jadi penanyi bak baru perabuan KMP. Tangkan kengau sikup penanyi ke bernama Evelyn Tina joget Bujang Sigat lagu rancak moga Dion Galka di tengkebang William Suntai lalu tu moga sikup hari penanyi baru ya ke BC ngericah kagi dunia pemerintahan kita Iban lalu ditangkan kengau lagu keempat Rich Rosana nama penanyi itu ngau lagu ke diberi nama Lejo.

di Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening ngulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Nasuh hati rindu.
1: Terima kasih lagi mengenal dengan kami Bawai FM Gilerwai ke benua di dengar kita diatuk. Yang ditusun ke Skeletor kita bisik 10 lagu. 4 lagu dah dengar kita. Lagu ke Skeletor, lagu kelima Kemari Ngejam Pergi, hari penanyi veteran Rosalina, dan yang If The Gawun. Lagu ke diberi nama Bungai, Ambai Ke Sulai. Lagu tu Leka ya, di tengkebang Justin Jun Junior. Lalu Tiun di tengkebang Dan Al. Tok Siko hari penanyi baru megak. Lalu ditangkan kengau Pengrindu Tuci, lagu Ari Doni Lang. Dekang Gaution di tengkebang Doni Lang Ampu. Jadi video klip lagu tu diambil Maya Doni Lang merindang bak pengerami kawin Nista Agai ngau Alexandra Beatrice di Kuching di tu kena bulan 2 tu tadi. Serta lagu ke Nangkan Kenyak kita dekat ni ngau ke lagu Ari Penanyi Ivy Alexan Nuan Penghidupku. Dekang Gaution di tengkebang Edi Kunsi. Tu Sikyo Agib penanyi baru. Ia kebisik buat program Galera Y Ungkup Sarito.

0: berai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: ngagai kita ke ngemuan gari kelalu mayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai ti buguna.
0: Kelimpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemandang ngagai sidak ti kurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Agaimana setahun tak lu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulung.

YFM Segulai Sejalan 24 jam sehari merindang kita. Okey, program gelarawai kita ke minggu tu tu lagu kedua ke penudi Putus Tunel hari edikunsi Lekang Aution di Tengkebang Duna Ranggau. Lalu lagu ke penudi lagu Arisah Payeng hari kaban Nyadi Pangan. Tu aja nakak gelarawai kita minggu tu.

Okey, jadi nyak benar kita baru dengar ke program Galeri Y setiap hari program dari keluarga Daniel Steven dari Y Family Band RTM Kuching. Okey, jadi jam kita ke dia tu 11.10 minit pagi. Sekali lagi meri selamat pagi. Selamat kita mulai dalam segmen Y 9.12 dalam pengelama 3 jam berengkari pukul 9 pagi tadi nyentuh lagi pukul 12 tengah hari itu lagi. Okey, jadi tentu kita terus segulas jalan dengan kami ningat ke kami YFM. Okey, di Kuching tentu ya boleh dengar ke kami kena frekuensi 101.3 MHz. Lalu di Serian boleh dengar ke kami kena frekuensi 106.9 MHz. Lalu kita ke Diau, Ndur-Ndur ke Bukai tentu ya boleh dengar ke kami kena cara online. Kita boleh dengar ke kami kena portal radio.rtm.jovi.my. Tap ke RTM klik, okey? Tentu ke kita terus segulas jalan dengan kami dalam awak kita Y912 nyentuh dengan pukul 12 tengah hari itu lagi.

0: sejalan.
1: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mac.
2: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena duit now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app aspek global udahnya. Tekan scan and pay.
1: Aspek global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mai lagi utai bukai. Kelipa harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam gak dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih bayar awan.
1: Nyamai yang main mentepi ya.
2: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
1: SP Global, duit now QR, anytime, anywhere.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
3: Berkongsi ke info berita. Randau ngau temuai. Pia mega lagu-lagu ting rindu kati. Diniagi, diukai Y912. YFM segulai sejalai.
4: Ya, nasi amat YFM segulai sejalai kita hagi ukulai dalam segmen kita. Okay, Y912. Okay, sebelum kita berinang ngau lagu ke sekali itu. Okay, lagu udah tu lagi lagu Fidarus Sudin ngau lagu lelak. Aku mai kita berhati ke info berkawal ngau bazar gawai Stutuang ke benung diatur jam ke dia tu bas mengkiapalan dur publik ke barang tungak ke Stutuang. Jadi program tu diatur berengkari pukul 10 pagi nyentung agai 11 malam. Okey, bazar gawai Stutuang tu siti hari program ke diatur Kelab Seni Budaya Anak Sarawak atau ke KESRA. Okey, berengkari diatur kena 2 hari bulan tu tadi nyentung agai 10 hari bulan 5 tu ilah. Dor berjual ke macam-macam terpakai, air rup, pemegah local produk ngau hasil pengeladik jari ke bukai. Okey, kelimpari berjual ke macam-macam utai tadi, bisi megah pekit pemegah pengawak pemerintah atas panggau. Jadi macam tadi, bazar gawai Stutuang ke berengkah diatur kena 2 hari bulan tu tadi, untuk ngakai 10 hari bulan 5 tahun 2026.

Okey, ngarap ke kita sudah terperinan dengan ke lagu Fida Rosudin, gau lagu kedua nama Lela. Okey, sebentar kita dengar ke lagu nanggan gitu, lagu Ita Medin tambai Mira, gau lagu Repak kedua Rawing Sharish. Lalu pukul 11:30 pagi lagi indoor kami ngeluar ke program Arah Mansang. Okey, aku mai kita berhati ke Sita Agi Berita tu, ngenang berkawal ngau info kebenarnya. Okey, ngenang berkawal ngau Siti Arif Ngawak ke dikumbai Kuching Music Festival. Okey, Kuching Music Festival tu dekat datur kena 16 ngau 17 serbulan 5 tahun 2006 ba Padang Merdeka Kuching. Dengannya Mensia Mayoh dikelalu ke Sampal Datai ngau ngerami kagi Kuching Music Festival tu. Ke Berengkia Datur Berengkia pukul 8:30 malam. Okey, berperindang jauh balap nyanyi ke bisik di Kangau Datai Maitila. Okey, bakal Prodigy Orchestra, Ramles Walter, Kerry Geres, Firdaus Metrang, Melissa Francis, Chin Eng, Mal Imran, OEG ngau sikuari penanyi Hari Menua Indonesia Cakra Han. Okey, nyedinya ngenang berkawal ngau Kuching Music Festival kedekat datur kena 16 hingga 17 serbulan 5 tahun 2006 ba Padang Merdeka Kuching. Lagi dunia kita berpindah ngau lagu Ita Medin ngau lagu Rawing Sharish, lalu mudahnya lagi kita dengar ke program Arah Mansang. Okey, kita terus berpindah ngau lagu ke sekali itu bulan kami Y912 YFM Segulai Sejalai.

0: Selamat bertemu baru dengan aku, Bala Peningah, buat program Arah Mansang. Setiap program yang akan dikeluarkan dari Indopis bertanam Sarawak. Jadi buat program Arah Mansang ke sekali itu, kita berulang dengan aku, Lee Hendrik, ke alai minggu itu, aku dikamai, kita ningah kerana aku, dengan siku, usahawan, kebisik, ngadu projek, dan nambah kelapa, dikena nambah ke penatai pemisik, ianya Cik Kandang dan Manggas, dari Lot 100, Lipiula, Sungai, Lingga, Jalan Lingga, Sri Aman, Sri Aman. Ngoto aku ngalu kenuan Encik Kandau ngagi program Arah Mansang. Selamat bertemu Encik Kandau.
1: Selamat bertemu Encik Lee. Terima kasih
0: ya. Oh, sama-sama. Boleh nuan fungsi ngobala peningkat kita dalam program Arah Mansang ke sekali itu. Bekini nuan tahu berpun ke projek Nana Buah Kelapa alu Keterubahya kena nuan nyadi ke penatai misik maka ke dia tahu.
1: Keterubahya. Ini nanti aku kak nupun ke petanam kelapa pandan tu. Namanya aku agak dia di miri, aku selalu mansak tisi jalai aku medar gaya tinggi. Udahnya aku lu muji bertanam kelapa. Dalam tahun 2017 aku muka bertanam beli sigi pawang kelapa pandan muji bertanam. Udahnya lalu aku ngadu ke tampang anak pawang pandan tu kediri empu. Udahnya lalu muka kuasaan pemesai te lebih kurang 1 hektar enggau bertanam ke 200 pun kelapa pandan ke tampang aku empu. Manyanya aku udah start bertanam kelapa pandan tu mula aku minta bantu dari Jabatan Pertanian 2019.
0: Hau, reti terinuan teri tau temuka runde yang dekat ngepun ke projek nanam buah kelapa tu bat tahun 2017 teri ya tuan. Hau, jadi ya teri denya nuan pulai ke di mana itu jadi nuan teri alo ngepun ke projek nanam buah kelapa nuannya teri ya tuan. Hau, jadi ya teri antara jenis berarti kelapa yang kebisik ditanam nuan serta ulian nuan madah kebuah nuan milih jenis banyak.
1: Aku muda pasaran kelapa pandan. Aku milihnya 8 orang kak memakai buahnya dia.
0: Oh, ke semuanya sekali 200 punnya kelapa pandan maganya tadi tuan.
1: Bisi ke bukai tandam anyuh pandan bisi 200 pun lihat ke bukai bisi ke 50 pun kelapa nama aku orang kelapa santam.
0: Mayuh tadinya kelapa pandan eh. Ya. Nama antanya aku bantuan tadi milih jenis kelapa pandan tu untuk ditanam nuan bapak perjanuan tu tadi.
1: Kelapa pandan tu bau wangi, enggau asal ke lebih manis hari kelapa bukai. Pun kelapa jenis tu dinto, laban dia baru nyamai dulu ya. Hasil buah kelapa pandan tahun nadai ngira musim minat kak beli pandan harganya pasaran ti mana cerita manyuah peminta hari orang manyuah.
0: Oh, jadi itu tadi tuan ngebahas kenuan tu tadi segi mungkin nanam buah kelapa jenis pandan tu yang tadi tuan. Nah, jadi tadi dulu tuan pada ke bala peningkat kita nama kita medak pun kelapa tu nyukas bakar pakai amban penemu tuan tadi nama kini jenis ya buat peningit punnya mesai buahnya tadi tuan ataupun ni maya kita tadi ulih ngambil buahnya nanti nyudah nyu mangkai mansau tadi tuan.
1: Ke daunnya pandak hari kelapa biasa aja.
0: Oh, daunnya.
1: Nanti nuan kena nama nanti orang kan mula kita gosok ada daun atau siwam dia bisa wangi bau bau pandan.
0: Oh, kelapa pandan daunnya.
1: Jadi daunnya pandak pandak. Jadi daunnya pisit buah nanti ke daun lah. Pandak dia jarang daunnya lalu jarang daun panjai nyokam alainya ya sama punnya tadi ya keterubah ya berbuah si kakinya jangan sampai tanah buah dan yang tinggi-tinggi ya lebar dan nyokam buah deh dan yang nanti tahu dah pantap dia ya, lagi hidup sakit deh
0: tuh nanti dikembik dibanding dari nama beza paling tampak seduanya deh.
1: Kelapa santan tu nadai wangi buah hepsai
0: buah hepsai
1: buah hepsai air manyuah isik ya tebal Tanah dai gua rakap belinya jangan.
0: Minta dai nuan tadi nana minta dai bila. Tapi adalah 50 puat tadi ana baka ke kelapa pandan ke semua. Contoh lebih tadi ya. Hari segi nya yang nuan uliah ngambil buah nyantai nyu mansa.
1: Kenya ke 2 tahun setengah.
0: Ah 2 tahun setengah ya. Dah mansa mai nya nah mana ke di ambil ya nah.
1: Ya ya.
0: Dia buka kelapa santan tadi ana.
1: Kelapa santan kurang lebih agak kenyak ya. Okay. Ya lubah gaya buah. Bisa datang 3 tahun ya. Lepas ya ini tinggi baru buah.
0: Kuliah Nuan Madan uju bala peninga atur pengawak ke bisa dia ada atau ke bisa dia atur Nuan maya berjalan ke projek tau.
1: Ya penting bertanam ya nyak kita nyaga utai te, dia tanam kita ya nyak utai menyokak ngacau ya leban ya lagi miak. Break kita dawai ya.
0: Amaya lagi minyak tadi baru ke tanam baru ke jembuat tadi
1: rumput mesti di tebas sekitar sekitar kebun kelapa kita ngambil ke putih buka yang tak ngacau ya ayahnya pemajanya cool lepas jarang 6 bulan sekali aku maja dah nak baca MPK 12-17 enggak cukup ayahnya cukup boleh ngasuh kelapa buah manis golona. Selain dari nyak mega berkena ke baja kapur, ngintu kelapa te sakit. Kerja muai dan mati aja. Ndak tahu ngacau pruning baka dan kelapa te hidup. Nanti pedak de di nurun ke kebun de pedak de daunnya kuning hanya pun bisi 2 bulan ya lu biru pun. Oh. Selalu ke sakit ya. Dah spray dia pecuak. Bisa hidup kering bakal terbas awet. Nyobis manuah dia tu.
0: Oleh Nuan Mada berapa anggaran modal serta kos belanja aku dari kena Nuan semudah menjalai ke projek tanam kelapa tu?
1: Anggaran belanja te kena jalai ke projeknya ke sampai nyoba buahnya bisa 5,500 ya. Kos hari kira racun gau kos bah bas gau kos santik dor bertanam 2017. Kos racun babasnya temannya aja. 3,000 se.
0: Oh 3,000 ringgit ya. Kos kebelanjaan Nuan tau ke dari kena Nuan tau lek kena Nuan belanja lain ke projek Nuan tau bukan masuk ke tadi Nuan beli baja Nuan berapa anggaran tadi ka beli racun ngaji bala pekerjaan Nuan anggaran Nuan tadi tu.
1: Kiranya 3,000.
0: Okay.
1: Jadi enggak kos upah nebasnya. Bisa 2,500.
0: Bapak hari sudah selalu nebas sampainya nyawa biar pengawas sudah nebas tadi?
1: Nggak ada itu lama aja. Leban nyata nyata. Leban minat mesin. Minat injen nebas. Bisa 2 hari. Ambilnya. Nak selalu nebas.
0: Apa anggaran penyampau buah enggak berat peduli ya? Hari hasil projek nanam kelapa bakal kedai adunuan dalam kandang? Tokas bulan atau tokas tahun?
1: Hasil sebulan buahnya lebih kurang dari 1,600 ya. Setahun anggar kurang lebih 16,000 lah.
0: 16,000 ya. Boleh dijual Nuan tadi ya.
1: Hasil standar paling manyuh 26,000 ngagai 10,000.
0: Berapa orang pekerja Nuan kebisi nulung Nuan dalam ngerjakan pengawal projek tanam kelapa tu kan?
1: Nah dan tu dia tulung orang tu. Lepas pengawal nanam kelapa tu nada itu mediah kita. Dia bakal nanam sawir. Nada mula aku muka je aku ngaji orang juga dah. Sini nak kubin nak orang. Dah nada dia kau spray. Lepas kau bisa injen spray nyamai. Lepas aku menjuang ngagai talan pemakai sebagian. Seminggu aku menjuang bisa 300 hiji. Sebulan bisa 3 kali. Nanti buahnya manyuah ya, buahnya banyak ya. Tentu kurang dek berat ya. Nanti buahnya jarang bisa 10 hiji, 6 hiji. Besai buah.
0: Regan manyuah antara itu. RM2 sitai. RM2 sitai RT RM2 sitai nya kali ngoti ka dalam RM600 dan nah. Sekali tri dan RM600 nah. Kali nuan ngau 3 dalam 1,800 kenya tri tuan nah. Luar dari Sreman to bisa dah. Kunoan kalangan nyo orang Melayu?
1: Orang Pudatai ka.
0: Orang Pudatai.
1: Dari bakal. Orang guna lima nyawa sedang Pudatai ka itu. Sebab nanti bakal rata kerja di itu. Orang hari kucia kerja ba lingga di itu. Nyawa sedang Melayu.
0: Ah. Oh.
1: Bisa 50 lagi baik dah pulai kucia.
0: Nama antara bantu yang kebisa dipinta engau yang keuda di bulan Wan sekumbang udah nyadi usahawan tani dalam mengatur ke pengawal projek dan buah kelapa nak ke kedai tau.
1: Antara bantu te uliah sekumbang te bertanam kelapa tu dari Jabatan Pertanian Seriaman.
0: Oh.
1: Baja 4 guni NPK.
0: NPK tadi ya. Sebab 4 guni. Si guni tadi berapa pemerat gini?
1: 50 kilo sebelumnya.
0: 50 kilo, awak ngok?
1: Dua kali, ya. Tanya racun induk tai, racun babas, si 4 gilian ya.
0: Ngok racun serangga dari mana?
1: Serangga, si 6 butul.
0: Oh, 6 butul. Atri udah kali bolehnya, tahun berapa? Tahun
1: berapa? 2018 ngok 2020. Manjuah lempol banyak aja.
0: Ya.
1: Teban bacanya mar NPK aja.
0: Boleh nuan mega pun si mada kebala peningah kita nama kursus atau kelatihan ke bisa pelajaran nuan ya kamat mari nuan penemu ke siliat dalam berjalan ke projek nuan kreator.
1: Aku nak kalah gaur kursus dan.
0: Artinya nuan terima nemu ngadu tu semua tu hari ini nanti tuan.
1: Penemu nuan. Nak cara diri bo ja nak belajar ba pengalaman diri bo ja serta kunci ilmu gau penemu gau balana tanya-tanya kami dua anak ko
0: nama jula tinuan jemaah rila dikena ngerembai kage projek ke dadunuan dato awak kedatai bertingkat ke jawage jemaah rila
1: jula ati jemaah rila yang dekat mesai ke kebun aku tu lebih besar dari itu dah lah. Nanti menyuah peminta aku tidak daya peminta dia pinta lah menyuah. Nanti pasaran yang nyamai dan oleh itu je. Saya ingat tanam aku lah kumpul lah himpun. Nanti pedih dan itu kelapa. Bisa je. Aku nanti jalan itu dah. Aku kan nganjur tu ngagai serian.
0: Serian kira.
1: Aku bisa mendak pasaran mana. Sedak orang tak izin pelancong. Anjuang kayak.
0: Kena ngunjuk ke Jako Randa Tua, minta nuan mere Jako Pelansang nuju balap dengan kita yang ke Benuang atau ke Bisa Jolati dekat Berengkah atau ke Ngepuan diri nyadi usahawan tani bekan nuan.
1: Jako Pelansang ke peninga kita itu Bisa Jolati dekat Ngepuan ke nyadi usahawan tani itu yang pengawak bertanam ke kelapa pandan, kita mesti minat ngerja utai te ambek ke likun utai te kerja kita nya maksud kasil dah. Sentiasa belajar bahwa orang te bisik penemu serta bertanam ke awak ke kita nyamai mintu utai te bertanam kita ambek kasilnya mana. Bagas agik kita ngerja utai menyuah agik ke hasil kuliah kita bertanam.
0: Ya cukup mana ya cukup pelansa inuan tadi jangan dau kira macam ini engkau bawa bawa peninggal kita kebisin dengan ya cukup pelansa inuan tu tadi alo bisa lebih semangat lagi lah neh yang lagi dalam kerja ke projek ke diadu sidak ya jemaah hari lah tadi tuan eh. Unit Radio Indo UPS Bertanam Sarawak Meri Besai, terima kasih ngagi nuan cekan dau nak manggas laban meri awak atau ke meluangkan masa berkongsi ke penemu ngau bala peninga buat program Arah Mansang. Kita dekat bertemu baru buat program minggu kebukai. Aku dekat mai bala peninga ninga karandau yang kebukai kena kita berkongsi ke penemu ngambil ketau muka ke penatai misik wadah bertanam bertupik dengan bumai. Terima kasih.
2: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai. YFM segulai sejalai.

0: kita jatuh belum mendiangka. YFM segulai sejalai.
1: Okey, jadi nyap baru dengar kita baru dan dengar ke program Aramansang. Jadi program Aramansang tadi alung ujung ke segmen Y912 kita ke sekali itu. Okey, 7 hari bulan 5 2026. Terima kasih semua kita sudah segulai sejalan hingga waktu dalam pengelamat 3 jam berenggari pukul 9 pagi tadi nyentuh ngaki pukul 12 tengah hari. Lalu bakal selama pukul 12 tengah hari indoor kami nabur ke berita tengah hari hari YFM Iban RTM Kuching. Okey, nanti kita ke bertemu baru ba awak tak ke buat segmen ke bukai tak ke buat jam ke bukai. Jadi ngonya nanti kita ke bertemu baru ba awak ke bukai. Okey, terima kasih semua, bertemu baru, bye bye semua.

Selamat tengah hari, dia tu kena borja berita hari WiFi ban RTM Kuching. Pengawak menih remang OPA Sirimpa dekat di Jalai ke di Sarawak kena hari 1 hingga hari 2 minggu baru. Tok Siti Ariatur proaktif dikena nambah ke hujan bak kenandur tekad air besai. Nitiah ke penerang Riupis Meteorologi Met Malaysia, pengawak tu di Jalai ke bak kanang tekad air bakun, murum hingga batang air, tinyadi pun penatai air hingga pemansut hidroelektrik ti berguna di Sarawak. Operasinya dekat Deep Jalai berlalu ke analisis meteorologi ke Silia Arimet Malaysia kena berarti ke pengangat angin, penegap atmosfera, ngau gaya angin dikena nentu ke pemanah.

pengawak tu. Kerandur ke dituju megak dipilih nitih ke Remang kena ngadu ke Mua Ari. Anak company Tidempu Pansar Berhad Perbina Emas Sendirian Berhad nerima kontrak tibulih 234.88 juta ringgit rupis bekal air menuap sisir Sarawak. Tu dikena ngangkat ke pemanah loji air bersih kaki wong di Serato Betuang. Nitih ke penerang dari Bursa Malaysia Raban Sida mada ke skop pengawaknya nyengkaum ngagak palan loji air bersih baru ngau kapasiti tiulih ngundan 30 juta liter air sari bak tabak loji kaki wong ke udah bisi. Projek tu mungkut nyedia kepalan dur nyambi air mata ngau dua stesen pump booster ke baru. Temegak nyengkaum pengawak masang pipe air ngaga entali air, bangunan bekal ngau kimia, kelimpari ngangkat ke pemanah rumah staff serta nyemanah kagi perengka guna ke udah bisi. Projek tu dekat belabur di Jalai kena bulan Jun tu ilak, lalu diperambu tembok digagak dalam tempoh 30 bulan. Sitak kenandur di Jepang udah dituku ke? Kena berjalan ke projek Transformation Menuap Sisir RTP 2026. Kaban Kursi Negeri Sita Jepang Iskandar Turki. Madai ke projeknya peminta hari rakyat ke diau bab menuanya tidak berjalan ke dengan Komiti Pemansang dan Penglikun Genturung Peniau, Komuniti Rumah Panjai serta Raban Sekolah. Projeknya nyengkaum ngangkat ke pemanah palandur nyengkah kereta bak sekedar sekolah, rumah panjai, jalan alun ngau Dewan Masyarakat. Yang mansud kerja itu lebuh dirandau pengarang berita, udah berjalan ngabas tabak sekolah SMK Kemena Bintulu. Di Kuching, siku orang gawak luar ditan ke polis ketegal di pelabak kengembuan dadah kena hari dua tu tadi. Nitih ke penerang hari kepala polis peliling menua Kuching SCP Alexan Naga Cabu, mada ke suspek ke umur 35 tahunnya ditan ke Bajalai Badarudin pukul 12.55 minit tengah hari. Hasil hari pengawak meresah, polis ditemu ketiga bangsa dadah ianya ketamin 31.04 gram, ganja 3.41 gram, gau erimin 5 20.23 gram pemerat. Lalu suspek ditan riman nyentuk ke pegila dikena mantup jalai ke pansiak tu ngau sili agi. Suspek mega bisi ngembuan dua itik rekod penyalah lama berkawal ngau kes dadah. Bak kes ke berbida, sikut lelaki ke umur 23 tahun ditan ke bak kampung Sungai Median ketegal di pelabak kengembuan dadah bansa ganja 39.9 gram pemerat. Kedua-dua suspek benua dipansiak mengenak Seksyen 39A Akta Dadah Berbahaya 1952. Kontijen Sarawak sudah nyikap diri ke penudi sebedau Sukma Selangor 2026 terdekat ngempuruk ke atlet pemadu nyulut Malaysia bak 37 lumba ngau main ti mungkur 468 bengkah pekit. Menteri Nembiak Lumba ngau pemansang radagang Dato' Sri Dukarim Rahman Hamzah madahka mayu bengkah renggat sudah dilanggur kalain dur belatih nyeng kaum sekedap bagi menua ti sudah belabuh di bicalai ke kena bulan 3 tu tadi nyentuk ke tengah bulan 7 tu. Tu ditangkan ngau berjalai ke pengawal latih Beraban nyentuk ngagai bulan 8 tu ila. Kelimparnya proses milih atlet ke penudi dekat berengkah diatur kena 1/6 nyentuk ke 3/7 tu sebedau kem kontijen di berjalai ke kena bulan 8 tu ila. Yang maksud ke jakutu lebuh pengawal nutup kem juara kontijen Sarawak Ungkup Sukma Selangor 2006 di Sematan. 239 ikut atlet ngau ngambil bagi barenggat keterubah udah belabuh diatur kena hari 5 nyentuh ngagai hari 1 tu tadi. Nyanakan berita kita ke tengah hari itu, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Desmond Ganai. Hari beli berita RTM Kuching. Selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan. Okay, berikan selamat tengah hari. Dia tu kita mulai hingga mula program kami hari YFM Iri bahawa ngela tengah hari.
0: Ngela tengah hari. Begulai hingga ucu aki YFM Iri. Segulai Sejalan.

0: 10 minit lepas pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari ngagai semua bala peningah ke benua meniang ke ngelah tengah hari ngau kami hari wife Amerika. Tengah hari itu nama berita semua ngarap ke belak gerai magang ke tengah hari itu. Semina aku hanya di kepangan kita nyentuh anggap pukul 3 lemai itu lagi. Jadi kena ngepun ke ngelah tengah hari ke tengah hari itu peningah. Mai kita berarti ke Jako Lalau hari sempama Jako Cina. Jadi munyi itu ia tinyalah ke orang bukai jauh pejalaya dekat di tengah. Ia ke nyalah ke dirimpu udah setengah jalai. Lalu ia ke nak nyalah ke orang bukai lama udah datai tau kesangkai. Terima kasih lagi bala kita ke milih YFM. Jadi kepangan kita nintiang hari dalam penglama 24 jam. Jadi ke tengah hari itu bakal selama nintiang hari maya ngelah tengah hari hari YFM miri kita bisa program temuai minggu tu Brandbusters nadai tengah hari tu laban kali yang aku nadai nurus sekolah. Lalu pukul 12 tengah-tengah hari kita bisa jaga pesan. Lalu satu tengah hari tu lagi ya aku bisa nerima penata itu mengenai rupis pengerai tidak ke berjurai ke perkara berkawa ke berkini kok cara kita mutar ke stres atau ketusut runding ya. Jadi diingat kerana kami dua pukul 1 tengah hari itu lagi. Lalu pukul 1 setengah mari kita mendiang ke program Sarawak Mansang. Lalu pukul 2 nyentuh angai pukul 3 lebay. Dialah kita berkulai bawa interaktif way. Dialah aku merina kita ngau lagu-lagu serta mega ngenatai ke sekedar berita ke benua Nyadi serta mega ya ke dekat Nyadi hadap ke utara Sarawak. Terus ke pengerino kita berkulai kami bawa YFM miri ke tengah hari itu. Lalu udah tau lagi ya nanti sempat aku nguci ni liat berkenik kok gerah gayari ke diambil dari website Made Malaysia. Dan sebenarnya kita terus tahu ke aku terus merindang bala kita ke bergulai aku ke tengah hari itu bawa ngelah tengah hari YFM miri segulai sejalai.
1: Peninga YFM, bisik berita mana? Dia tu, nuan boleh mending ke radio atau mudah TV titik rindut nuan sebarang maya dini dinindur. Dia tu, semua bisik dalam siti application. RTM klik. Pendiang ke 34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ari perlis nyentuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik mekat bisiknya dia ke channel TV RTM baka TV 1, TV 2, TV OK, sukar RTM, TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke di pedak baru ba on demand. Download application RTM Click dia tu bak Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu ari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Miri.
2: Kita dia tu penuh mendiang ke geng 2B bak YFM Miri.

0: Malam Lagi Muda, lagu dari Ika Saiful yang diterubah tadi, Veronica Natasang. Lalu ke kita ngau lagu baru dari Siti Pengerindu. Terima kasih lagi bala kita ngarap ke meruan Siti Pengerindu begelang kami hari YFM merina kita ni tiang hari. Jadi ke terubah tu mic kita berarti ke ngau ngelansak semengkah program ke dekat diatur ujung minggu tu peningah nya di UPS Penyerakup Bangsa dekat ngatur pengerami nyambut minggu Penyerakup 2026 rengat zon Sarawak kena 9 ngagai 10 hari bulan 5 hari 6 ngau hari minggu 10 pagi ngagai 10 malam bak pala nungkah kereta Bollywood Mo Miri. Jadi macam-macam program tinarik dati ke dekat diatur hingga ungkup anuan ngau kita sebilik yang kau merami pemandang agensi perintah berjual rahmah ngau megak berjual rahmah kaniwa ekonomi rukun tetangga pemakai pupu bangsa ilu mbak ngau megak main penyeraku bisik megak persembahan silang kebudayaan Unity Fun Walk Pekit Nyura Faza Activity and Steam Kids serta mayu hake. Jadi ngarap kabala kita oleh ngelimpang ke diri ngulo sebengkah pengerami atau ngericah ke pengerami nyambut Minggu Penyerakup 2026 Renggat Zon Sarawak. Jadi terus ke pengerindu kita mulai ngau kami bawa wifi miri ke tengah hari itu.
1: Zon Activity Y Miri
2: Aram sampal bertemu ngau kami bak pengerami nyambut Minggu Penyerakup 2026 Renggat Zon Sarawak kena 9 ngau 10 hari bulan Mei 2026 hari 6 ngau hari Minggu 10 pagi ngagai 10 malam bapalan kah kereta Bollywood Miri Sarawak mayu macam program tinarit ati disedia ke ungkup kita ngau diri sebilia nyingkawam ruai pemandang agensi perintah ngau bejua rahmah kaniba ekonomi rukun tetangga progresif pemakai pupu bangsa ilumba ngau main penyerakup persembahan silang kebudayaan Unity Fun Walk Pekit Nyura Faza Activity and Steam Kids serta Mayu Hage bah datai babala mayu ngericah ke pengerami nyambut Minggu Penyerakup 2026 Renggat Zon Sarawak
1: Zon Activity Y Miri

NK Yungai baru dah merenang kita dengan lagu Celap-Celap Angat. Jadi ngai bala peningah kita nyengka baru datai di Bandaraya Miri. Jadi kena nemu kini ku yang pejalai lemah itu. Jadi sebengkai pengawal kebisik dia tur ba gawai daya Vazangau Ethno Culture Festival lemah itu 7 hari bulan. Semina panggau pemerintah ngajak persembahan dari artis ke merenang ianya Lia Mitiu ngam ke Rodrigue Gregory itu sahnya buat nama penanyi tau ya. Jadi pergilah bisa pekit ngajak ngam bertabuh kalau ya penanyi ke merenang ianya Melissa Francis. Jadi pekinya aku utaikan jadi bak gawai daya bazar lemai tu ngau lemai pergilah. Jadi berperinan dulu kita sebenarnya aku maca pesan ke bisik di kirim ke bala peningah ngagai kami bawa wifi miri ke tengah hari tu Jenia Janet bayang radai wifi segulai sejalai 3, 4

0: aku Phoebe Chloe, kelipah radio payuh cara kena doa diga ke YFM. Main TV 710, live Facebook, TikTok, podcast, RTI Netflix serta payuh adi. 24 jam sehari YFM segulai sejalan.
1: Okey, jadi macam pesan ke terubah di terima aku ke tengah hari tu peningah jadi pesan rabat tu pemati ini yang pemati asan anak John Ingom nih jadi pesan tu dari John anak Ingom tahu ke apa nama deh ke anak ia asan anak John Ingom udah nadai kena 6 hari bulan 5 2026. Ini yang asan anak John Ingom dekat di Sungai Babalamayuh Barumah Sidaya ba Sungai Berangan kena hari 5 inya pergilah 8 hari bulan 5 2026. Lalu ni yang dekat di Anjung ba Pendam Seratu Memorial kena pagi hari 6 9 hari bulan 5 2026. Jadi pesan tu ditujung agai yang berhormat Tuan Friday anak Blake yang berhormat Senator Tuan Pilih Tingom Peter Tingom yang berhormat Dato' Ali anak Biju ngau rumah panjai semakai di kerupuk rumah Dana, kerupuk rumah Juni, batu empat rumah Sandi, batu empat rumah Julian, ulu Lun, rumah Thomas Dana, sungai Berangan, Babas Mali, rumah Thomas Sigat, sungai Berangan, tengah rumah Ramli, temawai Pok, rumah Ajung, sungai Kelampai, tiga buah rumah, rumah Dennis, rumah Anita, rumah Ribun, sungai Muding, rumah Richard, ulu Sebetan, empat buah rumah, rumah ke di Padah, hanya rumah Dawud, Berayang, sungai Tiga, rumah Pagau, Rantau Sukat, Berayang Baru, rumah Nyai, serta Kabang Belayan ke Bukai, Bak, rumah Dius, kedua, rumah Nyuak, Nanga Maras, rumah Andrew, anak Nanga Maras, rumah Jantum, Nanga Maras, ngau Kabang Belayan di Pauah, Nanga Telik, ngau Nanga Ulai, Nanga Tut, Inar, ngau Kabang Belayan di Rimbas, Muduang Ibu, Setapak Hujan, Ngatingkat Licuk, Berayang Kamuntang, Berayang Baru, Rumah Edeman, Sebubu Baru, Kerangas Baru, Rumah Nabi, ngau Kabang Belayan di Engkudu Atas, ngau Baru, Peligung, Peligung Baru, Sungai Anak, Rumah Linggir, Batu Tiga, Rumah Abeng Kerikap, Semurin dua buah rumah, Lengain Rumah Usan, Rumah Unung Tinting Berang, Rumah Margaret Lubuk Kerukuh, Budok ngau mega Rumah Jerah, Desa Budok ngau semua Kabang Belayan ke ngelalan yang asan anak Jones Ingum kena alah dirintai ke ditu. Jadi pesan ke situ tu pesan rabat mega datari Cecilia anak sayang madah ke pemati inai sidainya calak anak ngalang tauka inai Juni ya kena 6 hari bulan 5 2026 hari 3 lalu dekat di Intu Balamayuh kena 7 hari bulan 5 2026 hari 4 ba Tong Sim Siang TNG Flower Jalan Gold Jet Kuching ya jadi dekat Dianjung kena pagi 8 hari bulan 5 2026 hari 5 ba Pendam Kaki Uang Krian Seratu. Jadi pesan tu ditujung ke Kabang Belayan berumah Jambai Berkelit, rumah Majang Berkelit, Manja atau Kainik Kurus di Miri, Simba atau Kainai Lin, Uko atau Kainai Miri, Inai Rani, Inai Ichi, Bini Brian, Inai Bob, Milu, Anak Unggah atau Kainai Musa, di Sebuti, Meria, Anak Unggah di Kemena Bintulu, tuan rumah tuan rumah Belaki Derau Ulu Kaki Uang Seratu, tuan rumah Cuat Kelai Seratu, Menua Kabang Melayan di Seratu Betuang Lubuk Antu Sri Aman Ngau Kucing Ngau semua Kabang Melayan kena boleh dirintai ke ditu ke ngelala niang calak anak ngalang tau ke Indai Juni yang dipenerang ke Silia kita tahu telefon agai Cecilia ngena lumur 010 96 92 485. Jadi sebenarnya aku macam pesan ke Bukai mengawal kita isi lagu dari Roslina kemari ngejang pagi ngelateng hari WiFi Miri.

Ya nampung baru pesan ke bisa diterima aku ke tengah rito. Jadi ya pesan si itu pesan raba datari Sarina anak gara atau ke Nina madah kake ya nawang anak siga atau ke pai legup dan adai kena 6 hari bulan 5 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kemamblayan ke diau di Sengan, Salim Kanan, Salim Belalang. Nang Salim pasai buan, pasai siwang, spiring, selangau, ngau pakan, Lasa Pasin Seban Ngasingat Utus Roban Kucing Ngau semua bala kabang belayan ti ngelala ni yang tau dipinta datang ke rumah Joseph Sungai Salim Jalai Durin. Jadi ni yang dekat itu bala mayu malam hari 3 6 hari bulan 5 lalu dekat di Anjung hari 5 8 hari bulan 5 2026 bapak penam SD New Cukan Teko. Jadi penerang kasih lihat tahu telefon agak Sarina Negara nak lumur 017-3305-344. Lalu pesan ke si Teto. Pesan datari Mestamik Caget. Ngari ke Klipet Langi sebilik madah ke Pemati Inai Sidaya. Ke bernama X Tua Rumah Agnes Margaret Anna Robert Goh. Ti udah nadai kena 6 hari bulan 5 2026 hari 3. Jadi ni yang ex tua rumah Agnes Margaret Anna Robert Goh tu dekat di sungai ba menua sit ba kampung Sungai Pinang Baru Semunjan Balai Ringin Serian lalu dekat Danjuang kena pagi hari 5 8 hari bulan 5 2026. Jadi pesan tu dituju ke Mamblayan ke ngelala ni yang ex tua rumah Agnes Margaret Kediau di Kampung Semekui Serian, 4 buah rumah, Kampung Semada, Balai Ringin, Kampung Tapang Lebat, Kampung Sebang Kuari, Kampung Sebang Abid, Kampung Moboy, ngau 4 buah rumah, Kampung Kerangan, Kampung Junggup Mawang, Kampung Bayur, Kampung Sepan, lalu 4 buah kampung di Telagus, Kampung Jiro, Kampung Sungai Pinang, Segak, ngau Sungai Pinang Lama, Kampung Sungai Rawa, ngau Kampung Simpang Pundak, Kampung Sebang Kuai Jaya, ngau Sebang Kuai Lama, Kampung Belayan ba Kampung Giam Semunjan, Kampung Nyelitak Semunjan, Kampung Mawang Semunjan, Kampung Kesindok Semunjan, Kampung Kepayang Semunjan, Kampung Mentu Sebuyau, ngau Kampung Tuba Sebuyau, Kampung Abuak Pantok Seriaman, ngau Nuju, bala Kampung Belayan Tidiau, di sebarang alai di Kuching minta semua kabang belayan ke dipesan ya tadi atau datai sampang abas atau kengesah pemati ex tu rumah Agnes Margaret anak Robert Goh di diau ba kampung Sungai Pinang Baru Semunjan Balai Ringin. Jadinya pesan rabat ke diterima kami. Jadi pesan ke Siti tu pesan berantu. Jadi diterima dari Madeline Mendun, madah ke pengawal berantu ni yang apa ya, Nicholas Uding. Nicholas Uding ana gangan, tau ke apa garai. Jadi pengawal tu dekat diatur 27 hari bulan 5. Dua bebelah serta megatnya dia ke perengkah 27 hari bulan 5, lalu 28 hari bulan 5 pengawalnya di lalu ngelalu ke pengabang, lalu 29 hari bulan 5. Nganjuan bungai ke penam, jadi pesan tu ditujung ke pembelian di Miri, Kuching, Mukah, Sibu, Rumah Robert Suai, Rumah Maxwell Libai, Betung, Sungai Bawang, Belengian, Rumah Nyual, Kelitang, Sebuti, Rumah Belang, Sungai Mirah, Kelitang, Sebuti, Rumah Linggi, Bakas, Rumah Roslin, Bakas, Rumah Richard Pai, Bakas, Rumah Ridwan, Bakas, Rumah Hampre, Pakut, Luar, Pidiak Sebuti, Rumah Lani, Mamut Sebuti, Rumah Sigan, Lubuak, Numpu, Binyuk, Serungut, Sibuti, Rumah Ingka, Sungai Malang, ngau semua kabang belayan ke ngelala ni yang di, nauleh dirintai ke dito. Jadi kita ada pinta datang agak pengawal berantau, hanya berbilik lumur 30, Rumah Lingu, Pakut eh Sibuti. Penerang ke Siliak, tahu telefon agak lumur tu hanya 011-3303-6816. Jadi begini aku pesan kena terima dari Madeline Mendun. Lalu lagi Emre yang kita ngau lagu tau ke mengawak kita ke sekali tau apa ingat. Setelah lagu dari Liam With You, Dirampas Penglantang.
sikawari artis ke dekat merinang kita bahasa gawai lama itu ya.

0: Ya, nampak baru pesan ke bisa diterima kami bahawa wife Amiri ke tengah rito nya dia pesan tu madah ke pengawal berantu ada tari yang kabang na inggu ada tujuh hai kabang melayan bas rumah saguahnya lau bintulu suai miri sibu selawat ulu ngoile rumah alien nyelung rumah Philip jantiang bejawai sangkuang rumah banat nang buluk rumah gripin rantau abau rumah lungik nang bilat batang air mujuk batang air kenawin ngau semua kabang melayan ke bukai kenglala ni yang caku anak cendang tau ke indai ngelai ngau indai modiah anak saka tau ke iah dikangau datai ngagai dikangau datai kena hari 3/6/2026 baru mah Trisi nang Selawat Tengah nyadi pesan ke Siti tu ngetah sulit ngamuan tebalu ni yang lada anak acat tau kabini meduup anak kusan dekat diatur kena 9/5/6 pukul 10 pagi tau tau ke ngante penantai kapal melayan pengawal tu dekat diatur baru mah Kepli mepi pasir nyadi pesan dituju dengan kapal melayan bak skim fes 1/2 batang air rumah Dandi rap Pabuang rumah James rakut kucing ni miri bintulu Sri Aman skim sekarang menyang tayah ngah menyang sedek ngah sayat engkeli nengah deluak ulu ngah mega di Kalimantan Indonesia Keladan tangit 1/2 ngah mega di Brunei. Jadi berita ke sila agi tahu bertanya agal umur atau enyak kusong 1/2/2/4/9/3/2/7/3/2/3/8 ngah Elizanda Dabo jadi nyak pesan. Ke diterima kami lalu pesan ke Siti tu ngata sulit ada tari lungi anak jipun ngari ke sida sebilia adakah nesau kabar melayan ke ngelala ni yang apa sida enya jipun anak bareng jadi pengawal ngata sulit jadi 8/2 bulan nguan ulit enya malam 8/2 bulan ngata sulit enya pagi 9/5/2026 pukul 6 pagi jadi pesan tu ditujung kabar melayan di Bintulu Selejuk sebawah sebungan pandan selagui di bakuang sungai buak seputik lutung bakuang temam serua sungai tulang sungai liam bukit suang lalu disebuti seluai gudang satap tiris miri ngau di sebarang lain dua diau jadi kita dipinta datang ke rumah Anthony Ladi sungai liam bakuang jadi penerang kasih lihat atau telefon ngagai anak ni yang jipun ni yang kusun 1/4/88/07/3/6/7 jadi nyak dulu pesan ke diterima kami ke tengah hari tu peringah jadi pukul 1 tengah hari tu lagi mari kita mendiang ke Jakau Randau ku ngau temui hari upis ngerai di Amiri
1: pedak nuan penuh uras batis si jalan
2: akai malu medak palan piten timanehnya nyadi palan domoi uras.
3: Nyak meh, bukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai bak R&R tau ke bak tuang uras.
4: Nyak meh kaku, engkau terlebak muai uras ngapak berbilik di rempau.
5: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyalah. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tangguang pegawak kita begulai. Pesan penyiroto, hari YFM Miri. YFM.

0: Hi Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan jekas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napi penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang tak ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilang. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Temuai minggu tu. YFM Miri.
2: Ya, terima kasih sekali lagi kembali kita ke meruan milih YFM Miri ke tengah hari tu bawa awak ngelah tengah hari. Jadi data indor aku mai kita bukulai bawa awak program temuai minggu tu. Jadi munyik udah di gerah ku bak pun program tu tadi. Ianya apa sikap pemesai hari hospital di Miri ianya sister lungan anak lukut hari jabatan secretary ngau kesihatan mental ya haba hospital Miri ke nyadi temui aku minggu tu nyadi perkara ke dekat dikenang ya berkenai ko cara mutar ke empas pasca trauma lebih lagi berkawa ngau kita ketusur undi ama tau nyadi lalu ke penatai nuan tu puan selamat tengah hari
3: selamat tengah hari DJ
2: nama berita tengah hari tu
3: mana DJ Makassar itu
2: jadi ranau tu amunyi ke di sebuah aku tadi ya puan lebih kurang berkawa ngau orang ke tusuk rundiang ah.
3: Iya betul.
2: Jadi nama utai ke dikumai orang trauma atau apaan?
3: Okey. Trauma tu tau nyadi bak sapa-sapa ya. Nak ngira umur tuai tau ke biak, induk tau ke lelaki ya. Ia nyadi ngau ngenyit serta nak disadang kita.
2: Yeah. Okay.
3: Ambil ke contoh bakal kita kalak sidin kereta serta naban ke nyawa orang ke disayau kita ya. Bisik megak bakal kes di penyatik baruang bilik dirimpu bakal masa buli di sekolah ngau mayu hagi penusah bukai ke boleh ngasuh kita trauma. Nyadi semua penusah kebalat udah nyadi bak penghidup kita dekat ngenatai ke penangguh stres sepengudah trauma.
2: Lalu nama empas pasca trauma atau ke stresus pengudah trauma tu nyadi bak kita itu puan.
3: Iya, stres sepengudah trauma tu nunjuk ke reaksi emosi ngau mental kita ya. Sepengudah yang ngasai ke pegara tiap balak nyadi serta ngenakut ke ia. Sepengudah trauma ia bisik ngasai ke tusah dekat tinduk jenak serta selalu terdani. Selalu mimpi jahit tau ke mimpi rawan lah. Mudah.

0: dengan saya terkenyit lalu megak tusah dekat fokus ngereja pengawak ya. Agi sigit gi ia nak ulih nagang rundiang diri ari nak ingat ke penusah tikala nyati ya serta mayu ke tanda-tanda bukai megak.
1: Lalu berkenik kok cara tua mutar ke penanggus pengudah trauma atau nyadi dah puan.
0: Ya DJ, bisik beberapa cara ulih dikena tua. Kesitinya berani ngaku diri benung pedis tau ke stres sepengudah trauma. Anang nyangka ke pemedis hati ke benung di tapi ya. Ngaku diri bisik ngemuan asai pasca traumanya singkang ke terubah dekat gerai. Keduanya kita berkongsi pengasih hati dengan orang ke ulih dipercaya tua. Baka bala kaban diri sebilik tau ke kaunselor. Cara tu ulih mantuk ngelempung ke pengasai ti berat berarti tua. Yang ketiganya kita anak mekit diri ngau orang bukai kak jam 4 gerai ya. Pengerai siko-siko orang kekalak stres pasca trauma tu berbeda. Bisi orang ulih gerai dalam masa berminggu, berbulan serta megak ngambil masa bertahun. Okey, keempatnya nuan nusun cara penghidup tua sari-sari ngau lebih positif lah. Tajak tua bisik penangguh stres emosi. Tua ulih netap ke rutin sari-sari bakal netap ke jam ketua tinduk setiap malam. Ngurang ke ngirup air ke bisik ngunan kepin bakal kopinya. Ulih ngangkat aktiviti fizikal bakal berjalan bertaman tau ke jugeng. Lalu kesitik ke cara teknik yang sebut ngau cara tiba-tiba tau ke senaman pernafasan ianya dikena ngurang ke asai stres yang mega ulih nurun ke tekanan darah serta mantuk sistem saraf kita relik. Cara yang senang aja tarik sebut hari hidung ngau lubah dalam kiraan 4 saat lepasnya lepas ngau bergadai hari mulut dalam kiraan 6 saat. Nuan ulang ulang beberapa kali lah sampai ke bisik berasai pengelantang bakti.
1: Jadi kelimparnya ada ya puan pesan nujo bala diri sebilik
0: ya.
1: Atau udah ada sebuah nantar
0: ya, betul. Jadi pesan nuju bala diri sebilik ke bisik ngemuan stres sepengudah trauma tu mendiang kesebana serta anang hakim ialah ya kepentingnya. Kita mega anang ansak ya berjakuk ke penangguh trauma yang berulang-ulang. Kita patut meri sokongan emosi ngagai yang ambil ya berasai likun lah berarti ya. Serta kita mega ulih merangsang serta ulih mai ya berubat nitiah ke patut.
1: Jadi sebenarnya tu nampak rana aku jauh kaget tu puan eh. Jadi mega awak kita ke sekali tu ngau lagu ku dah dipilih dalam playlist tu ke sekali tu.
0: Terus kita.
2: Kemaya Rito, mayu amat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayuah, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kitai nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kitai begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai engkau mensia mayuah sama bersawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kitai. Kasih ke bala anak kitai. Pesan penyiruk tu Ari YFM Miri.

0: Maya hari gawai lagu hari BBC ma. Jadi tuan nampuan baru run out tuan puan ha.
1: Temuai minggu tu Pak YFM Miri.
0: Temuai minggu tu aku Pak YFM Miri ke tengah hari tu kita ke baru mending ke radio nya Sister Lungan anak lukut dari Jabatan Secretary Kesihatan Mental di Hospital Miri. Jadi ranau kami dua hanya berkawan atau berkini ke cara kita muta ke empas pasca trauma atau ke orang ketusur ni ame. Jadi kemaya tu nampak baru tanya tu puan ah. Kemaya ke patut bertemu ngau lutur dah puan.
2: Okey. Nuan patut bertemu ngau lutur ke semak ngau peniau nuan lah. Nanti semak nuan bisik menguan ngambuan pengasai bakar. Runding atau ke pengasih hati tidak mana yang perasaan negatif semakin teruk setelah nak boleh muta ke penghidup diri empu bersari-sari bakal selama nuan ngasai ke dekat ngendeliah atau ke bunuh diri yang perkara ke patut di titik berat lah temu ngeruk tu
0: nanti nya datai ba tanda-tanda bakanya jam lengkas main bertemu ngeruk tu nah apa nah
2: iya betul
0: jadi di ini nak nah, di ni nuara kita dekat berubah nanti bisa tanda-tanda bertangguh penangguh tusuk runding atau stres pasca trauma atau dah puan.
2: Nuan tak datang ngagai klinik atau ke hospital ke sembah nuan diau lah. Baka di Miri nuan tak ngelawak pulih klinik Merbau, klinik Bandara Miri atau ke pulih klinik tu dah lah klinik perintah. Nuan menggak tahu nuju hospital bayar ke sembah nuan diau. Baka nuan menggak tahu ngelawak Mentari Miri nyanya pusat khidmat konseling masyarakat upis sidak ya ba memo lutung Miri ya tahu ke ngelawak muabub atau Facebook Mentari Miri kat nemu ke siliak kita boleh nanya sidak ya dia lah
0: aba Mentari tu kita kira berbayar puan kena
2: anak Mentari tu salah satu cabang Skytrick kami lah dutung ngonas ke dia pun orang dari jabatan Skytrick
0: semina tidak. Yang nak ba hospital menua office atau ke palan premis atau
2: iya
0: Awalnya dia agak bisit bukai puan.
2: Okey, nanti kes kecemasan tau ke penusah ngenyek lah. Bakal nuan nak ulian agang diri hari dekat ngendeliah ke diri atau ke munuah diri. Nuan dipinta datang ngau lengkas nuju unit kecemasan dan trauma ataupun ETD lah buat hospital kesemak nuan nak milik dinin dua nuan. Jadi okey.
0: Jadi kena ngujung ke ranau tu hatinya nak berasanya habis ke ranau tu tanah puan lah. Jadi minta nuan nibar ke jako lalau jako pesan ke penudi hari nuan tu puan.
2: Okey, terima kasih DJ. Jadi pesan ke penudi tu ngagai semua minta tolong ukai tanda pengelemik dan tanda pemberani tua. Kadang-kadang penatai kita berguna lagi hari leka jako ah. Jadi anak takut datai berubat laban penyakit pasca trauma tu ulih di perubat ah. Okay, kira kenyak ajak raku ngarap ke penerang ke diberi ulih mantuk kita nguyang ke penusah stres pengudah trauma tu. Terima kasih DJ ngau RTM Miri Megap.
0: Ya, terima kasih megang agai nuan puan yang diharap ke penerang ke dikenatai kalau tadi boleh nambah ke penemu agai bala peringat kita nanti semuanya bisa ngasai ke tanda-tanda munyi kalau tadi anak sangat hati datang agai kelebih hakik ngagai Mentari di Maimo Miri ya. Ofis dia dia ne Maimo Lutung Miri. Jadi hanya nak aku mai taninga ke Jakarta ko ngau Sister Lungan anak lukut hari Jabatan Secretary ngau pengerai rundi atau ke kesihatan mental hari Hospital Miri.
1: Zone Activity Y Miri. Aram sampal bertemu dengan kami bak pengerami nyambut Minggu Penyerakup 2026 Rengat Zon Sarawak kena 9 ngau 10 hari bulan Mei 2026 hari 6 ngau hari Minggu 10 pagi ngagai 10 malam bapalan kah kereta Boulevard Miri Sarawak mayu macam program tinarit ati disedia ke ungkup kita ngau diri sebilia nyingkawum ruai pemandang agensi perintah ngau bejua rahmah kaniba ekonomi rukun tetangga progresif pemakai pupu bangsa ilumba ngau main penyerakup persembahan silang kebudayaan Unity Fun Walk Pekin Nyura, Faza Aktiviti and Steam Kids serta Mayu Hage. Bah datai bebala mayuah ngericah ke pegerami nyambut Minggu Penyerakup 2026 Renggat Zon Sarawak.
3: Zon Aktiviti Y Miri.

0: Ya, begini aku lagu dari Florence Hai Bujang apa orang. Jadi ngarap ke bala peninga kerino ke lagunya atau perindang mah tengah itu. Nah, jadi itu mai kita berarti ke sebengkah pengawak ke diatur api lama kuda. Jadi pengerami ke terubah gawai daya bazar ngau Ethno Croucher Festival 2026 ke diatur di Miri. Dan terima sambut ke cukup mana kenyau dibuka satu hari bulan lima tu tadi. Jadi siapa menteri pengawal berumah ngau perintah lokal ke mega. Jadi chairman komite pengatur Dato Dr. Penguat Manggil madah milih miri jadi tuan rumah Siti Aribasa ke cukup besar kelimpah hari madang ke pengandal perintah menua ngagai pengulih pengatur. Jadi kok ya penatai bala temuai ke mayu kelebih lagi maya ujo minggu nyata ngayan ke pengeransiang community ba pengeraminya. Jadi biaku ba pengerami berjadi programnya mega sapi premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Mbas ti nyemata madah ke ngatur pengerami bakato kaismina negi ke budaya Dayak ta mega oleh ngenegap ke penyerakup serta nyungka ekonomi menawa tu. Jadi pengerami ke dekat diatur nyadi pengeram itu dekat diatur nyentuh agai 23,005 tu ilah ngundan mayo macam itibiti ke ngerindok hati nyengkawam pemerindang mainasa pekit kumang iban pekit keligit orang ulu dayang sangun ngau klaim belawan kelimpah ngajat betabuah sampai dua genam pampa tarian panjang ngau seni ngetan ke diri enyak kuntau. Jadi penyampau 79 buah bazar megak bisa di diri atau ke berjual. Ti bisa nyua mayuh macam pemakai air irup ngau asia penglanet jari ngagai bala temuai. Jadi pengeraminya megak diricah ke ngau atur pengawal Little Miss in Miss. Mister pengawal mandang ke Pisan Traditional 12 Pupu Bangsa di Miri kelimpah hari pengawal merindang pangau pemerindang area artis menua kita. Jadi program itu mega mata penatai bala temuai area serata menua Sarawak ngau luar nyikawam Brunei lalu ngau nyak Miri nyadi palan di tapak temuai berserimai ngau pengerami gawai daya tahun tu. Jadi nyak utai ke nyadi benua nyadi di Bandar Raya Miri.
1: Tapi bahasa nyagai semua bala peninga lebih lagi nyagai bala kediau bak rumah panjai musim kemarau tu apinya musuah ke nadai milia sapa bak statistik dalam tahun 2025 Sarawak udah ngerikut ke lebih 12 itik kes perusahaan hangus bak rumah panjai ti mai pengerugi berjuta-juta ringgit lalu lenyau rumah alain luar diau. Anda ngeliat ke harta tegira ngau sejarah kita yang jadi abu dalam sekelip mata. Tentu ke tali karan atau ke waya kita maruan mana. Biar mega anda ninggal ke utai ke depan luak badapur. Sekali kita ilap, belamaya kita nesal. Padam ke api, sebedau api madam ke penghidup kita. Pesan siruk tu, hari aku pegawai boma tinggi dua Henry ada juga. Hari upis pengarah api ngau ngeh perusahaan Malaysia begulai ngau YAM Miri.
2: Ngela tengah hari begulai ngau ucu aki YFM Miri segulai sejalai.
0: Yang injau lu CM merinak teng lagu rarah bulu pala mayuh bala peningkanannya kekini kaban non basico aku pan nak nemu angkanya ngagai upis JPN kini bala orang-orang kedarah teng hadi kumai rarah bulu pala belama dah.

0: Okey, peningan jadi datang nak rekomai kita nyingkang agai program Sarawak Mansang. Jadi temuai bahawa program tu angin jauh ya berahmat Datuk Dr. Pengamanggir di dekat nerang kita berkawan pengerami gawai Dayak Bazar ngau Etno Culture Festival berserimai ngau pengerami gawai Dayak Tikas atau ke Renggat Sarawak ke udah berengkah diatur kenyawa hari 1/5 tu tadi.
1: Zondi TVT Y Miri.
2: Jadi gawai Dayak Bazar tu 8 tahun tu aku kenyadi pengerusi jawatan kuasa pengelola tu. Aku minta Adik Dato' Ahmad Rugah mai gawai bazar tu Etno Cultural Festival Kemiri. Laban aku mada atmosphere gawai bazar Etno Cultural Festival di Miri tu ndang berlainan hari atmosphere di Kuching. Di Kuching tahun-tahunnya kemari bisi 180 gerai, tetapi kita naden tu meda orang, laban orang beli utai pulai naden duduk naden semua. Jadi di Miri tu amat pun kita cuma menyedia kira-kira ke 80 itik gerai. Tang penyampau orang kedatain tadi sambutan bala mayuh di Miri tu ndang hebat. Ukai kita di tu aja iaitu bisi hari Brunei, hari Sabah, hari menua bukai, hari luar hari Miri tu. Jadi tiap-tiap malam nanti kita meda nak kurang di beribu orang datai. Meliu terdempak lalu duduk dia semalam-malam sampai pukul 1, pukul 2. Lalu kami bisi udah meeting sampai lama tu, lalu bersetuju kak ngadu, kak ngatur niti daun tu kena 20 hari bulan 6 tahun 2026, lalu bisa 99 contingents, 30 ikut tiap-tiap contingent dari seluruh Sarawak, Sabah, Kalimantan, Brunei. Jadi lebih niti daun tu kita bisa ngadu ke Miring, lalu perarakan bisa mengata beraya kena pampat. Lalu orang kita berbahasa ataupun temuai kita berbahasa kita kadi kengau kita jamnya lah ilianya yang berhormat ya amat berhormat Premier Sarawak Empu. Jadi hari Siti ianya kena 21 hari bulan 6 kita bisa makai berbala mayu bab sisi ke kira pukul 6:30 lemai. Lalu temuai kita berbahasa kita harinya ianya TYT Ngoto Puan yang amat berhormat Perdana Menteri, yang amat berhormat Premier Sarawak, yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri, ngau orang-orang kenamaan kebukai. Lalu malamnya kita bisa nyedia ke 170 meja, lalu pelbagai acara baka miring, muka kota, bebiau, main asal, mantai kekumang, keligit, dayung sanggun, ngau main asal kebukai. Jadi tentang gawai bazar Etno Cultural Festival tu tadi, ianya kak belabuh kena 1/5 dibuka oleh yang berhormat Dato' Ahmad Rugah kena 4/5 Pak Permajaya. Habis 15 acara tunggak kakak didadu ke kami, ianya yang keterubah tadi munyika kudah nyebut tadi, ianya opening ceremony, ianya merasmi ke bazar agawai bazar Etno Cultural Festival tu. Jadi kena 5 bulan kita bisa pertandingan karaoke pelabuh hari pukul 5:30 lemai hingga pukul 11 malam. Guest of honor yang berhormat Wilson Nyabong Ijang, yang ahli Dewan Undangan Negeri hari Pelagos. Jadi acara tunggak ke ketiga tu 6/5 ianya sampai duo competition, iaitu kira keterbuka ngagai bangsa Orang Ulu ngagai bangsa Ketiban. Jadi malamnya tadi guest of honornya yang berhormat Datuk Dennis Ngau. Kena 8/5 kita bisik pekit bertabuh, pekit ngajat, induk ngau lelaki, bisik 10 pasukan ataupun 10 tim kat pekit malam tu ianya guest of honor yang berhormat Datuk Seri John Sikitayai. Kena 9/5 kita bisa ngadu ke Pekit Kuntau, induk ngau lelaki ngau kumpulan. Jadi malamnya ialah guest of honor yang berhormat Datuk Snowden Lawan. Kena 10/5 kita bisa live band busking. Jadi bisa beberapa band kekak mandang ke mandai di Rimpu, lalu kira ke promote di Rimpu lah lebih busking tu ialah awak kerayat di Miri tu nemu siapa kah sidak tu ke boleh bermain ngau ke mana bakal ke kada tentu kita tu ialah. Jadi kena 11 hari bulan 5 tu nang pengawal ke nang mana apa penemu aku ianya showcasing traditional costume bangsa etnik kebisik di Batang Beram tu ianya bisik 12 etnik communities. Jadi guest of honor malamnya kumpul. Jadi kena 13 hari bulan 5 kita bisa ngadu ke Pekit Long Dance, iaitu Long Dance Competition untuk orang ulu. Jadi bisa 12 tim. Guest of honor kita malamnya ianya yang berhormat Datuk Anyik Ngau. Kena 15 hari bulan 2 pertandingan genap 4, 15 tim. Guest of honor yang berhormat Datuk Wilson Ugak Nyambung. Jadi kena 16 hari bulan 5 Pekit Little Miss atau and Mister, 8 finalis tiap-tiap kategori itu ianya guest of honor political secretary Pandang Semat. Kena 17 hari bulan 5 tahun 2026 pertandingan Dayung Sangun, guest of honor malamnya ianya yang berhormat Datuk Willy Mungin. Kena 18 hari bulan 5 kita bisik Pekit Kling Belawan ianya orang ulung Ketiban, 5 ikut tiap-tiap kategori, 5 ikut Kling, 5 ikut Belawan. Yang di guest of honor malamnya ianya yang berhormat Tuan Roy Engau Ginkoy. 19 hari bulan 5 kita bisa Pekit Kligit Orang Ulu, 8 ikut partisipan. Yang di guest of honor harinya ianya yang berhormat Datuk Gerawat Galang. Yang di kena 21 hari bulan 5 kita bisa Pekit Kumang, Kumang Iban, 12 partisipan. Jadi kita ngambil tiap-tiap pemenang dari 12 bagian di seluruh Sarawak tu. Awak kesedak tu tadi uleh Bapakit, Pekit Kumang kena 21 bulan 5 tu lah. Jadi acara kepenudi benar ianya kena 23 bulan 5 closing ceremony. Kita bisa ngadu ke persembahan kebudayaan. Lalu hari semua pemenang pertandingan karaoke, pertandingan ngajat, pertandingan kuntau, sapit duo, kena pampat, bertabuh, ngau special appearances, Kumang, Kling, Kligit, Dayung Sangun, ngau Kling Belawan, ngau megak bisi beramban. Jadi guest of honor malamnya aku mpu. Jadi aku kan nyebut itu baka prizes Kumang, Kling, Dayung Sangun Kolegit tadi nang besar 15,000 nombor 1, 12,000 nombor 2, 10,000 nombor 3. Lalu bisa mega consolation prize nak kurang dari 3,000. Bukannya mega baka Pekit Kebukai dan hadiah tendang lumayan. Jadi ku harap ke mayolah kita di seluruh Sarawak tu nang lepas ke peluang tu awak ke kita itu tadi uliah ngau Pekit atau pembedak orang tu berpikir lebuh maya aku dah disebut.
3: Okay, aku dah naruh saya harapan dengan gaya utai aku dah dadu kita buat miri tu laban aku nemu beberapa tahun aku dah gawai besar tu nak sitik tarikan ke nang kerinduk ke bala mayu. Jadi tahun tu aku nesaung ke bala ke tadi tu lebih lagi bala sedagat sedak dam SIDS bala NGO ketiban kebukai tu meh maya kita itu nunjuk ke kita itu ulih ngadu ke pengawal kebetul sama ataupun tidak lebih hari orang bukai. Jadi itu amat maku terjadi pengurusi tentang ya kempu nama tukai aku laban kita itu ngadu kita itu on behalf of the Iban community. Nya kepenting. Aku sebagai chairman jawatan kuasa pengelola minta lalu nesau semua bala ketiban kesediau semak di miri itu datai ngau berbala mayu lebuah pengawak ke ngintu gawai besar ngau etno cultural festival berlabuh hari 1 bulan 5 ngage 23 bulan 5 tu ialah awak ke pengawak kita di miri tu kena kena dicontoh become a benchmark orang bukai ke ngadu ke pengawak berkata. Jadi aku selalu nyebut nanti lebuah kita ngadu ke pengawak berkata lebuah lagi ngadu ke gawai we must do something different from what the others have been doing. In other words, we have to think outside the box. Awak ke kita itu remain relevant. Awak ke kita itu tadi ada pedak orang menunjul dari pengawak ke diadu ke orang kedulu dari kita itu ataupun bangsa bukai. Jadi mana ngau kejayaan penganjuran gawai itu nyak bercermin ke
2: kita itu tadi sati awak kita peda orang buka yang tadi di Bansa United, and therefore we are able to do almost anything that we can do together. Jadi kira kenyak aja hari aku bana, jadi aku sekali lagi beri saya terima kasih lalu nyeru nesau semua kita itu datai pak pengawak tu.

Ya, lagu hari dunia ngantik ke hari gawai lalu sebengkah program berkawan dengan pengerami gawai di Miri ya. Pengerami gawai Dayak Miri ke-20 jadi tahun tu Dayak Bidayuh National Association DBNA dipadu ke jadi ketua pengatur pengerami gawai Dayak bagi menua Miri ke-20 tahun 2026. Jadi pekit ke narit hati baka Dayung Sangun keligit orang ulu kumang ngau kumai ban ngau keliang belawan jadi grand finale dekat diatur 16,005 toilak rinambas bengkau tiak ke tebilang di Bandaraya Miri. Lalu semifinal dekat diatur 9,005 rinam bas bengkah palan berbeli barang ke tebilang di Bandaraya Miri. Jadi sidak ke muja bapak ketuilak dah tentu dekat terima prize ke cukup mana. Jadi kumang keliang dekat ngau megah Dayung Sangun dekat terima RM5,000 kelimpah renyap bisa price ke buka ya. Aku seminat nyebut ya ke nyadi kumang nyadi Dayung Sangun ngau megah keligit orang ulu ngau megah keliang belawan. Terus ke pengerino kita berlain kami bawa YFM Miri segulai sejalan.

0: kita baru dah di perinang dua buah lagu gawai Romy Oha ngamaga gawai datai. Jadi sepenyampau 5609 ite kes babari bajalalun direkod ke nyadi di Sarawak dalam tempoh Januari ngagai Mac 2026. Lalu ngaunya meri pengirawati senantang tikas penglikun pengguna jalalun. Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin madah hari penyampaunya bisi 99 itik kes ianya penusah berbadi tinaban kenyawa tingujung ke 107 ikut kes pemati. Jadi kelimparinya 30 kes berkawa ngau balak bakau, 69 kes berkawa ngau bakau nak balak, lalu 5411 itik kes berkawa ngau pengrosak reta tengkira. Ya, Mansur Jakob menyinyak lebih ke berjakob bak pengerami kempen penglikon jalalun ke Diatur Indaya Construction kena bak sebuah stesen minyak di Pujut kena hari satu tu tadi. Jadi di Miri sepenyampau 1165 itik kes berbadi direkod dalam tempoh Januari ngaga April 2026 hanya nambah 4% dari dibanding ke ngau tempoh ke sama tahun yang kemarin. Lebih ngirau ke hati ya, kes babadi tinaban kenyawa nambah hari 14 hingga 19 itu kes, lalu penyampau pemati nambah hari 15 hingga 20 ikut. Jadi antara palanti berisiko tinggi tidak ditemu ianya bah Jalan Miri Bypass, Jalan Kuala Baram Bypass, Jalan Tebian Tasik, Jalan Penbonio ngau Jalan Miri Miri Airport, Kanang Nur Black Spot ianya nyekawam Jalan Beraya, sebagai dari Jalan Penbonio di Suai serta mega Jalan Miri Bypass dari Imad Riam ngagai simpang Jalan Tanjung Batu. Nyadi kuyah batang kebuah penusah berbadi nyadi hanya dari pengilap deriba gaya jalan tindak rata serta lampu tindak cukup terang. Nyadi nyemata madah ke penglikun bah Jalan Alun berguna ke kerjasama dari semua pihak. Nyengkawam pengawak nerit ke atur. Jadi pengawak nyedia ke infrastruktur ti likuan serta ulah pengguna jalalun ti bisik tanggungjawab. Jadi berkenyak ko sebengkah berita ke dibaik ko perhatih ke bala peningah. Kelebih lagi bahas tentang penglikuan kita kelebuah bertengah ke jalalun.
1: Miri FM 70-an.

Hai, aku Yuspin Jalin. Kita dia tu benuang mandi yang kemula tengah hari. Hari rua FM Miri. Ngenak gelombang angin FM 95.7. Ngau 98.0. Tau ke ba ATM klik. Begul.

0: Ella Gori Josephine Jalin ambai ti dulu. Jadi terima kasih yang kita ke Meruan begula hingga kami ba wifi miri baik ke ba radio ba medakku live ba Facebook miri FM ngam mega mendiang ke ba RTM klik. Jadi 8 hari bulan tu ila enya pergi lah ke benar eh ngagai bala peninga kita ke bisi rembus di miri tau ke orang ke dia menam di miri di tau jadi ba bazar gawai daya bazar ngau Ethno Culture Festival bisi diatur pekiat ngajat ngau bertabuh lemai pergi lah ya berengkari pukul 6 lemai jadi temuai ke di pebasa di kangau berjadi program tu ianya yang berhormat Dato Sri John Siki Anak Tayai jadi prayers ngau orang ke mujur berapa pekiat tu yang ngantik sida yang ke mujur pekiat ngajak solo jadi champion akan terima prize RM3,000 disempulang ke trophy ngau stipiket lumba 2 RM2,000 lumba 3 RM1,000 lalu bisik 4 saguati hari tempat ke 5 4 penduduk ke 4 dengan 6 akan terima duit RM500 ngau stipiket ke boleh lumba 7 hingga 8 akan terima prize RM300 ngau mega stipiket 9 hingga 10 akan terima prize RM200 ngau stipiket lalu bapket bertabuh jadi orang ke mujur atau ke nyadi champion dekat pulai mai duit RM6,000 trofi ngau mega pingat serta mega sijil lumba 2 akan terima mata duit RM5,000 trofi ngau midur serta mega stipiket lumba 3 akan terima prize RM4,000 trofi midur ngau stipiket saguati 4 hingga 6 alias RM1,500 disempulang ke ngau stipiket lalu saguati 7 hingga 10 pulai ngau prize RM1,000 ngau stipiket jadi bekerja aku sebengkai paket ke diatur lemai pergila ya apa gawai daya bazar ngau Ethno Culture Festival di Permai Jaya jadi terus begulai kami bawa wifi mirih mayu hage info ke bukai lupi amaga lagu ku dah dia tusun dalam playlist aku di sadang tamrin amalah kita kemilih kami
1: nya kalau kelut na pembilun pelaba aku mujur dagang kuda
2: rumah ya agaknya kia senjat dah dia tak ngasu aku masa iklan berarti yang beri subah nyampau insur yang spek ku
1: ni uji tarik subah masa iklan nak aku dah lama kaya
2: ni ini buah itu lah ini kan ngau ada bilun dia nah. Betul baru ilah ilah belanja dia kah
1: nah kaki ni dia deh
2: ingat ke KL kena bisa projek besar aku dia
0: saya mana barang mana dan semina nuan aja tinemu rugi bahannya dalam dunia dagang tidak kau untung promotion nya kunci ya anang nangi Miri FM bisik cara tipe madu ngasi kena ngermai ke dagang nuan ukai semina radio kami bisik 5 platform besar baka Facebook website podcast ngau RTM klik bayar cukup murah efektif sige nak ngasa. Unit pemasaran kami sedia mantuk nuan ari A nyentuk ke Z. Penderang tisilir, telefon Mesta Tio Kiho, balumur 016-888-6365. Miri FM, pangan dagang nuan, diulih di karang. Pemujur nuan, pengaga kami.

0: Terpada mimpi lagu dari Richard Lee kena beri nampak kita ke meruan gulaing aku ke ngalih hari tu peningahnya dia nguyang guys kita hari pesan ke udah di post bala peningah ba Facebook Miria FM Alices di video bisa nyapa hari tu selamat ngalih hari ngagen wan Alices jadi madah ke hari sida di harap kemujib jalan ke semua pengawal mana hari kami dibetul angkau ya. Terima kasih ngagen wan lalu pihak megak ngagai Rini Sabai. Terima kasih ngagen wan panas hari di Sri Kai jam kedai tu minta tebah ke lagu hari BT bau yang begetil kena merindang semua bala peningat wife and Mary ke tengah hari ngalih hari tu seni and selamat ngalih hari ngagen wan selamat berjalan ke pengawal megang kena benung gawat itu minta tebah ke lagu hari Lin CK abu dalam pengerindu kena merindang dirimpu lalu ngagai bala kaban AB harap ke mujo dalam semua pengawal jadi bekenya aku pesan dari bala peningat lagi aku maca baru udah tu lagi terus ke pengerindu kita ngau kami bawa YP Miri
1: peningat YFM bisik berita mana dia tu nuan boleh mending ke radio ngau muda TV titik rindut nuan sebarang maya dini dinindur dia tu semua bisik dalam siti application RTM klik pendiang ke 34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ada perlis nintuk ke Sabah ngau Sarawak ukai nakaknya aja RTM klik muka bisiknya dia ke channel TV RTM bakal TV 1 TV 2 TV OK sukan RTM TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke di pedak baru ba on demand. Download application RTM Click dia tu bak Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu, ari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Miri.

ku mari najara, nuju kita ke benon teriba, berjimat au, berbasa ke undang-undang jalan alun, nuan dekat selamat datai bandul ke dituju. Ana nuka frekuensi radio nuan, YFM di miri 95.7 hingga 98.0 FM. YFM,

0: aku Jolin Ing, winner Miss Petit Continental Malaysia 2024. Tiga perkara nama kebuah kita patut ningau ke YFM Miri. Keterubah selection lagu tik mana. Yang kedua, muntang didengar bak RTM Klik. Yang ketiga, berita lokal tik pemaduk baru bak menua kita. YFM, segulai sejalan.
1: Ya, terima kasih mayu-mayu kita ke meruan segulai sejalan dengan kami ke tengah rito peningah jadi nampuan baru pesan ke bisa di terima bala hari bala peningah ba Facebook rasmi Mira FM Sasha Manda atau sikit tinggal ba Sasha Manda atau nadai be siko atau nuan-nuan siko aja gawat sari itu jadi panas tidak disibuk ko ya lalu Rita megak bisa nyapa itu. Ngau luli ganyang tu hari kapit. Selamat ngalih hari ngagai sedoai panas di kapit. Semina nyapa aja pihak meh. Semina nyapa aja meh wai. Lalu Juni Ben mega bisik nyapa di tu. Selamat ngalih hari ngagai nuan. Hari desa pujo tu. Redu-redu muari. Minta tebah ke lagu hari Just Ben Jalian amai ti dulu. Udah berlagu Just Ben tadi Juni ya. Harapkan nuan ampit ninggal lagunya. Kena merindang semua bala ke selalu ngirum ke lagu ngasua bala peninga Mira FM bakal ke ngalih hari itu harap ke terperindang terima kasih megang nuan Miri Nanta nama berita Miri lalu panas hari sida dekapit ko ya minta nuan nebah ke lagu Jam hari Julita James pengerindu pengujur nyawa kena merindang dirimpu ngau semua orang ke ngelala kaban bak WhatsApp ngau semua ke ngelala di sebarang lendur diau ngau mega baka madai ya serumah di rumah Sigi Sarik Serikai Kucing ngau ke Bandur Bukai. Terima kasih agai Miri Nanta ke bisik nyapa ke ngalih hari tu.
0: Peninga YFM bisik berita mana? Dia tu nuan ulih mending ke radio ngau mendak TV tidik kerindu nuan sebarang maya ngau dini-dinindur. Dia tu semua bisik dalam siti application ba RTM Klik. Pendeng ke 34 bengkas stesen radio RTM Selampu Menua, hari perlis nyentuk ke Sabah Ngau Sarawak. Bukannya aja RTM Klik megak bisik nyedia ke channel TV RTM baka TV 1, TV 2, TV OK, Sukan RTM, TV 6, ngau channel khas RTM secara live streaming tak ke dipedak baru ba on demand. Download application RTM Klik dia tu. Ba Google Play Store, App Store ngau Huawei App Gallery. RTM Klik, Siti Application, semua siaran RTM berujung jari nuas secara percuma. Pesan tu Ari.

0: Armaite.
1: Okey, begini ke sekedar lagu ke kena merina bala kita ke ngali hari itu peningah harap ke terperindang. Jadi aku mai berkongsi mimik itu kau ngau sekedar hari program sepemanjai gawai baza ke diatur di piri itu ya. Sebab aku pulai baru ngagai pesan ke bisa dikirim ke bala peningah bapak sebab rasmi Miri FM. Jadi itu. Aku berarti ke dulu meda-meda tadi tu dulu peningan lah banyak dah lari itu tadi. Okey, jadi tadi aku dah ngenang nak 13 hari bulan tu lah nyap kit pekit 13 hari bulan 5 bisa nak ni tadi ya pekit 8 hari bulan nak 8 hari bulan pekit ngajar ngabatabuh lalu 9 bulan bisa pekit kuntau. Lalu penanyi ke diundang hanya Emma Anthony. Lalu 10 hari bulan bisa persembahan live band Basking. Lalu 11 hari bulan showcase traditional costume. Lalu bisa megang-ngangau ke artis merindang NK Yungai. 12 hari bulan persembahan artis Kerry Lee Bau ngam mega Rona KJM. Lalu 13 hari bulan bisa pekit tarian panjang orang Ulu. Artis jemputan mayanya bisa Rosian Aurai ngau Juli Jengan. Lalu 14 hari bulan persembahan artis Yanya Heli ngau Priscilla Jen. Lalu 15 bisa pekit Genam Pampat. Lalu artis merindang Juni Aman. Lalu 16 hari bulan pertandingan Little Miss in Master bisa artis dikanggau merindangnya Alex Wan. Lalu 17 hari bulan pekit Dayong Sangun. Lalu artis ke di baik merindang Claudia Geris ngau mega champion Miri Division Karaoke ya. Jadi 18 hari bulan bisa pekit Klien Belawan. Lalu mayanya bisa Lucy M di kanggau merindang. Lalu 19 hari bulan bisa pekit Kligit Orang Ulu. Sekali lagi Rosina Urai ngau Edward Seliang merindang mayanya. Lalu 20 hari bulan bisa panggau pemerintah light band Ria Curtin Music Club begulai ngau artis jemputan sidak Menua Hassan. Lalu 21 hari bulan ke diantik-antik kita pekit Kumang Iban artis jemputan hanya Ramless Water. Jadi pekit Kumang Iban tu semua orang Indo ke udah nyadi atau akan terima gelar Kumang Iban hari tiap 12 bagi menua di Sarawak dekat bertemu takah bersatu baru di Bandaraya Miri ya takah bawa pangau gawai Dayak Bazar dan Ethno Culture Festival. 22 hari bulan Dunilang merindang lalu nutup gawai Dayak Bazar gawai Ethno Culture Festival. 23 hari bulan artis Mawat ke dekat merindang mayanya. Jadi begini aku sekedar program ke ngisi gawai Dayak Bazar gawai Ethno Culture Festival nyentuk ngagai 23 hari bulan tu lah. Jadi gue yang ngagai pesan bahawa Facebook rasmi Miri FM ya. Jadi Jeffrey Jeb dari Batu Kawa Kuching ya bisa nyapa di tu nak berita Jeb minta tebah ke lagu Rumbau Semaya Balang dari Pak Zil. Kenai merina semua kaban FB kang lala ngau mega ya kemendian ke radio Miri FM ko ya. Jadi ngagai mega harap ke terperinang pihak ko pesan dari Jeffrey Jeb. Terima kasih Jeb Jeffrey. Jadi kelimparinya mega siapa tu Lini Wong. Selamat mendengar kau Miri FM Lini. Terima kasih ke sukonuan Francisca Mit mega bisa mendiang. Terima kasih laban mendiang Iba Vincent mega seminat nyapa madah kediri bisa mendiang. Terima kasih ngagai bala kita bisa nyapa aku Uka Besh mega selama ngalih hari ngagai nuan Uka. Terima kasih laban nyukung wife Miri. Hari panas kami di Kemuyang minta tebah ke lagu Makai Ari Kasmel kena merinan semua. Lalu ngagai bala sidak rumah ke benuang train yang kangen tu gawai ngau bala ke bukai ke gawai gawai bala semua pesan suhana ya hanya Felixen Meguen berjimat lalu belajar ngau bana ke benuang belajar bak menua Melayu din. Jadi Ya, pesan dari peningkat kita yang tadi ya, UKBS ya. Jadi terima kasih bagi pesan bala peningkat kita ya. Lalu aku lagi nguji ya, macam si tidak lagi ya. So, Abang G sebenarnya apa hari itu Christina pan dari Bintulu, hujan kami di Bintulu ku ya. Burinya lu menghabisinya apa. Terima kasih yang genuan. Lalu lagi aku nguji nyambung baru pesan kebisa dikirim bala peningkat apa YFM Miri.
0: Kota program Budi Medani RON 95 atau ke Budi 95. Duban lama ditetap ke 200 liter sebulan. Hari 300 sebulan sebetul tu berengkah 1 April 2026 ke tegal penyarut Ba Asia Barat. Tajap pihak rega subsidi RON 95 mengkang RM1.99 seliter. Lalu subsidi e-hailing ngau pengerja pengawal GIG mengkang 800 liter sebulan. Subsidi diesel bas Sarawak bas Sabah mengkang barga RM2.15 seliter. Perintah megak natak guna minyak kereta individu ianya ditatak seminak 50 liter sekali ngisi 100 liter pengangkut mensia mayuah ngau lori berat 3 tan serta 150 liter bak lori lebih hari 3 tan pemerat sekali ngisi.

0: Pengerina buat pengujian nyawa lagu dari Julita James ke dipinta bola peninggal kita buat awak interaktif wai lagi benar buat interaktif wai pukul 3 lemai itu lagi peninggal di utara Sarawak itu dekat meniangkan program dalam Jakob Kayan ngau Kenyah dan tajap ya bola peninggal kita di pilih menua bukai terus keninga rentang oleh hari bukulai pengari itu ke kabar aku buat YFM di Kuching. Jadi kebenaran laban dia tu mayu cara luar kita mendiang ke YFM ya. Jadi cara ke pemadu muntang hanya ba ATM klik. Jadi download aja, kita aja ba apps ke udah disedia ke baka ba Play Store Huawei Gallery ngau mayu hage cara ke bukai. Jadi kita boleh mendiang sebarang maya sebarang luar ke berguna benar kita bisa line internet ya. Jadi nampu baru pesan dari bala peninggal kita ke ngalih hari itu Gramuang Ania Greenang selalu main genuan Gramuang hari julau panas di julau kaya minta tebah ke lagu hari Ricky Anderson dan semua yang ambil nuan kena merina menyadik ya hanya Dr. Jungka Greenang di Unimas Kuching pengulu belawan Greenang Apai Amoy Apai Cabo Cigu Lumi Janggu Cikgu Moses, Gangga, Apai Sebi, Ngau, Cikgu Jam semua si datuk di Meruruan Magam pesan harap ke Meruruan Gerai Belama terima kasih ngagenuan mega ya jadi Mike Juni mega bisik nyapa di to selamat malam ngagenuan jadi hari Serian selamat jalan ke mengawal mega ngagenuan minta tebah ke lagu hari Rim Chana kena merindang sidas rumah di rumah Paulus yang Sungai Bawan Kenawit lalu ngam nyade ya Simon Sebastian Gabriel Lauren Dimos Maureen ngau Pauline beri selamat hari pengada ngagai Nuan Pauline ku ya pesan harap ke Meruan Gerai terima kasih ngai Nuan Lina Bugis hari Johor mega bisik nyapa di tu selamat lemai kita di Johor jadi hari kota masa itu minta tebah ke lagu hari Ricky L Mutus Hati kena merina semua orang ke bisik ninga ke wife Miri ngalih hari itu ku ya kena merina di rimpu mega nucu bala peninga ke bukai terima kasih Hangin Wan dibet alu no berita dibet tau kabar Wan hari simpang semujan balai ringin minta tebah ke lagu gawai kena merina bala menantu ya ke dekatnya kamu lahir dari gawai tujuh ngagai Viviana Robina Alex Delta Bina Wartabarau Stamen Stevie Stelup ngau kaban ke bukai but kena boleh dirintai ke nama magang pihak magang ngagai Lawrenson anak David di Marineford Bintulu pesan harap ke terperindah selama berjalan ke pengawal terima kasih yang genuan abawan ya jadi tinggal lebih kurang seminit dah nak aku macam pesan kita tahu ngagai pesan ke bukai kena sempat minta ampun ngang caw nak berita ngang minta tebah ke lagu minta tebah ke lagu Telang Usan ke Desa Damami Roko ya apa hutang dulu ah 8 jamnya serkat gitu ngang ah terima kasih yang genuan habis mendiang ke YFM Iban Kasih Okin bisa mendiang itu bisa nyapa so menjalan ke pengawal agenuan tak terbaik ke lagu sanggup aku Ari Gwen ku ya. Jadi kami nadai berdaun aku kena tahu berdaun terima lagunya kami kasih ya harap ke bisa terima mah abah awak ke nangkan ke tawila ya jadi siapa lagi itu tinggal kira macam si tak ada lagi oh. Rumban jam itu Adeline Wefred selamat lemah agenuan hari IPD Hulu Terengganu selamat jalan ke pengawang Agen Wan Mekak dia minta tebah ke lagu sepatu yang mengejarau kena merinang di rempu buat menua orang di tok kaya ngau merinang apai bice setau warga kampung nangka di kota Semarahan angka Brody di stampin lalu buat-buat nak tinggal ke Mekak ngagen tua ya hanya nambi luhom ngau ajah Jawa buat kampung Sampun ngarap ke Sidato Gerai magang. Salam lelengau ke semua kita selamat regawai ke dekat-dekat. Terima kasih semua. Jadi nyanaka dulu aku begolain kita bawa ngelak tengah hari itu. Jadi udah terlagi ya terus ke pengerindu kita ngau kaban aku hari YFM di Kuching tau ke nanti kita akan terus mendiang ke YFM Iri klik jabat ATM klik ningal ke program dalam jako kaya nangkan kata lagi ya. Jadi ninggal ke kita ngolah lagu ke dipinta bala peninggal kita hari Fazil tadi Rumbau Semaya Balang. Jadi ngonya mupu aku. Bye bye.
1: Zone Activity Y Miri.
2: Aram sampal bertemu ngok kami ba pengerami nyambut Minggu Penyerakup 2026 Renggat Zon Sarawak kena 9 ngau 10 hari bulan Mei 2026 hari 6 ngau hari Minggu 10 pagi ngagai 10 malam bapalan kah kereta Boulevard Miri Sarawak mayu macam program tinarit ati disedia ke ungkup kita ngau diri sebilia nyingkawam ruai pemandang agensi perintah ngau bejua rahmah kanibah ekonomi rukun tetangga progresif pemakai pupu bangsa ilumba ngau main penyerakup persembahan silang kebudayaan Unity Fun Walk Pekit Nyura Faza Activity and Steam Kids serta Mayu Hage bah datai bebala mayu ngericah ke pegerami nyambut Minggu Penyerakup 2026 Renggat Zon Sarawak
1: Zon Activity Y Miri. Tahun dalam industri penyiaran nyak rikut dicukup ngasuh ati temegah ari radio gelombang angin panda ngagai penyiaran digital definition tinggi RTM udah nengah semuanya aku seruran alit ati medak bakani RTM mengkang relevan bak jaman modern tu tanyah RTM bak 8 dekad penglebih teknologi ngau informasi aku Vior Eagle Crown meri selamat hari RTM ke-80.

0: sejalai.
1: Sarito, 7 Mei dalam tahun 1991. Menteri Pemangsa Pengawal Industri Sarawak, Dato' Abang Haji Johari, Abang Johari Openg, ngelalau graduate Universiti Anang Semina berpangai minta kerja bau pis perintah haja dan megak tau minta bau pis company tau ke bau pengawal dagang. Ia maksud kerja ku lalau tu lebih jadi projek khidmat masyarakat tau ke pengawal bergempuang berbala mayuh tiga-tiga batumpuk peniau buntal. Lepas harinya ia megak madah kepala graduate ke sebedau tu, mayuah udah bujur jadi orang bumai ngobok kebun, laban ngembuan, penemu, pelajar dikenak ngemaju ke pengawak ke udah jadi keteladan negara rebak baru nampuang pengawak sida. Ia megak muji pengawak projek gempuang bebala mayuah ke udah negap kagi pemenah kawal serta pengibuah negara pangan diri. Mereka buka aktiviti bisa diatur bahawa program tu bakal licau pemansat pelajar, lumba, nomain serta menyehagi yang kebukai diulih mulai ke pemanah negara raya tinggungan menualnya. Jerana cerita lama Sarawak tu disedia ke Upis Rakyat Malaysia menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo ko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake ca kenya.
2: Ko lo menanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayu deka bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kesida uliah ngelebak ke diri hidup begoleng ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh mega bisi penanggul tau ke pengurang yang empu kengujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tau nyadi penusah ke begitu ukai seminak nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik derimpu bangsa serta kesama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung dingi ke diri serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita bermunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga putus ke kawal antara pupu raban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemi lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kitai ari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kitai sama sebaka berserakup mai pemujur
5: pesantu ari YFM
6: Upis Penyerakup Bangsa Pampang Sarawak dengan atur program Minggu Penyerakup Bangsa Renggat Sarawak tahun 2026 belabuh hari 9 hingga 10 hari bulan 5 tahun 2026 Bepalan Bandur Ngkah Kerita Bolivet Miri Mayuh aktiviti diatur dalam dua hari itu Bakar ruai manang ke servis ngau tanggung pengawal upis perintah Ukai dikuasa perintah ngau gerempuang di menua tu Bisi megak jual murah jualan rahmah Ruai manang ke perkara berkau ngau penyerakup bangsa Randau penyerakup bangsa Lalu bisi pengawal berjual pemakai Utai rup ngau hasil pengelandik jari Bisi megah diatur berjalai bebala mayuah menanggapan pupu raban bangsa di Malaysia. Senam robik, pekir sukan rakyat serta mayuagi kuliah ngerindang hati kita. Program Minggu Penyerakup Bangsa Renggat Sarawak tahun 2026 tu dekat dipenyadi ke yang berhormat Datuk Sri Aaron Ago Dagiang, Menteri Penyerakup Bangsa Malaysia.
7: Rentak ngalih hari YFM
8: 101.3 MHz
7: Terus berbulan program

Hai Joni Aman, nama berita Nuan. Nama berita kita ngali hari tu peninga ngarap ke manah meh hau nya tadi lagu dikena kita ngepun ke awak rentak ngali hari kita saritu ya. Jadi selamat ngali hari serta selamat hari 4 ngagai semua peninga YFM ia kagi mendiang ke kami ngena frekuensi ia ke semak ndu kita diau ya. Jadi ngali hari tu peninga kita begulai ngaku Imerda Joni tak kemel ba awak rentak ngali hari hari 4 7 hari bulan 5 2026 nyentuk ke pukul 6 lemai tu lagi ba penglama 3 jam peninga ya. Jadi ba awak kita ke ngali hari tu peninga kita begulai ba lagu peminta kita kedekam rinang hati diri baka ke ngali hari tu peninga kita tahu ngelawak page Facebook kami tahu kena tai ke peminta kita lagu-lagu ke dikrinduk kita ba Facebook YFM Iban lagi aku maca tau ke nebah lagu ya ke dipilih kita baka ke ngali hari tu peninga ya. Ikin jadi sekali lagi meri selamat ngali hari ngagi kita peninga nyangkanya baru aja masa radio ke ngali hari tu. Terima kasih ya laban milih YFM jadi ke stesen pemerindang kita peninga ya. Jadi pukul 5 lemai tu lagi dia aku mai kita mendiang ke berita utama 5 petang ia ke ditabur terus hari Angkasa Puri Kota Media lalu ke penudi lagi peninga pukul 5.25 lemai dia kita dekat begulai ngau peni ribut ba program Plaza Jurai 6.35 ya. Jadi saritu tanduk program ke minggu Siti Nyen kemarin yang kanya kita bisik nak sempat mendiang ke program Plaza Jurai tu lemai tu lagi dia kita dekat mendiang ke tanduk ya ya pukul 5.25 minit lemai. Okey, jadi ke sekali tu peningat terus merenang kita ngau lagu ke Dubai Evelyn Tina joget bujang sikat YFM segulai sejalai.

0: LC Elton Juan, Wakil Ahli Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Ini tema pengalami kami bersahup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengalami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon dengan gaya kumpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional, siapa terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Dayak PKKD

Ya, Ziti, lagu gawai ke Dubai, Rambles Water, ku kak gawai. Nya nak berasai peninga kurang sebulan dagi dia kita dekat nyambut pengerami hari gawai daya. Ngarak ke kita, semua kita itu tadi udah merambu meh kemisi gawai kita. Kini kita kak pulai gawai tahun tu. Ngarak ke semua tanya udah di perambu kita magang peninga. Ambil kita nak last minute meh nyau carut menyekurang ne. Okey, hanya tadi lagu gawai berenang kita bak awak rentak ngali hari. Okey, ngenang gawai tu peninga dia komiti iban sekali lagi diberi tanggungjawab jadi tuai rumah ngulu ke acara besar pengawak berjalai berbala mayuah tau ke niti daun berserimai ngau pengrami gawai Dayak Renggak Sarawak 2026 di dekat kak tau ke ditimpuh diatur kena 20 hari bulan 6 tu ilak ba waterfront Kuching ya. Chairman Komiti Mit Gawai Niti Daun Dato Jefferson Jamit madah ke tanggung pengawak ke diberi komiti besai pengerami Gawai Dayak Renggar Sarawak 2026 nyak ngayan ke pengandal sidak ngagai pengulih komiti iban ngatu siti acara ke pemadu diantik dalam kalender budaya negeri ya. Jadi ya maga nyemeta madah ke acara pejalai berbala mayuhnya ukai seminak gerincah ke pengerami gawai daya aja dan nyadi siti plasa dimandang ke pengaya budaya adat asal serta identiti komuniti Dayak di Sarawak ti ngawa mayuh macam raban tau ke kontijen ya. Jadi acara tu ukai seminarnya di kelai penyerakup aja tang nyadi medium di kena mantai ke pemanah ngau penglebih pesaka asal serta budaya komuniti Dayak ngagai mensia mayuh ya. Jadi tahun tu peninga 2026 komiti naga kurang lebih 99 kontijen ngambil bagi dalam acaranya seraya ngerincah kage pengerami serta negap ke penuduk niti daun jadi antara acara pesai gawai Dayak di Sarawak. Okey, jadi ngelansak pengawak ngatu acaranya bak tahun sebelah tu Komiti Bidayuah Maya dipilih jadi tuan rumah tahun 2024 muju mata penyerta ngawa 111 kontijen seraya Komiti Orang Ulu rekod ke 91 kontijen bak tahun 2025. Tok lagu ke Dubai What Made gawai Tum Ketumbak YFM Segulai Secalai.

Ya, lagu Kedibai Jacqueline Maris Semute Na Dibuai. Ngujuang ke jam kita dia tu peninga pukul 3:39 minit ngali hari. Mending sama ngali hari sekali lagi ngaga kita peninga ya ke baru aja begulangu kami ba YFM tentu ya ba awak rentak ngali hari ya. Jadi tu peninga dekat berkunci ngau kita dua tiga titik meh berita ke bisi dibaca aku tu lalu berita ke terubah tu dua ikut lelaki rakyat menua tumpu di pelabak ke Gian Dadah udah ditan ke ba optapis khas di Ruban kena hari dua tu tadi ya. Jadi kepala polis pilih menua seratu DSP Matthew Manggi madah ke suspek tu berumur 28 ngau 33 tahun lalu siku hari sedua itu ditemu bisi dua iti rekod penyalah ke berkau ngau Dadah ya. Lebih ke diperasa air kemik sedua itu sama ditemu positif Dadah. Kes tu peninggal dipansi ngena section 15 bracket 1 bracket A Akta Dadah Berbahaya 1952. Ngenang berita bukai tu peninga lagi berkawa ngau Dadah ke besi nyadi di Kuching siku orang gawak luar ditan ke polis ketegal di pelabak ke ngemuan Dadah kena hari dua tu tadi ya. Jadi nitih ke penerang hari kepala polis pilih menua Kuching ACP Alexen Naga Cabuk madah ke suspek ke berumur 35 tahunnya ditan ke Bak Jalai Bandarudin pukul 12.55 minit tengah hari ya. Jadi hasil dari penguat meresa dia polis tu tadi tertemu ke tiga itik bangsa Dadah ianya kentamin 31.04 gram, ganja 3.41 gram, ngau ermin 5 20.23 gram pemerat ya. Lalu suspek tu tadi ditareman nyentuh ke pagila dikenaman tu berjalan ke pansi ngau silik agi ya. Jadi suspek megak peninggal bisi ngembuan dua iti rekod penyalah lama ke berkawa ngau kes Dadah ya. Jadi bak kes ke berbida sikul lelaki ke berumur 23 tahun ditan ke bak kampung Sungai Midin ketegar di pelabak ke ngembuan Dadah bangsa ganja ke buliah pemerat 39.9 gram ya. Jadi kedua-dua suspek tu di pansi kena section 39A Akta Dadah Berbahaya 1952. Kita terus berperinang dulu peningang ngau lagu berpadu nyawa Arijina ngau Evi Pergi Nuan Sulu.

0: kita berarti kedua itu contoh ke diambil nuan yang tadi deh. Timpuh sikok-sikok kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ya ti kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama kebuah ya pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap atau ke dikingin ke kita nama utai kepatut di kerja kita
1: tu teka mayu wah nyadi persoalan pas setiap ikut misia tu oh. Laban ti kita berarti ke utai kepatut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita utai ke nyadi bak penghidup kita. Kadang-kadang utai kedekat tuanya bisik mega tekalannya. Au, nyak keterubah. Lalu kedua mega kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya. Engka bisik kebuah menyakini. Au, kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil ke bandiang. Nanti tuanya tadi kak beli ke utainya tadi au. Utai mega kunya tadi nama tekak dibeli tua, ambil ke bandiang rumah kini kereta. Tangti empai maya ya ketua angka tu anak tertangkup ke pengawaknya angka tu anak tertangkup ke utai ke besainya nanti dulu lebih arti kue tu tadi jadi nama tu kepatut jadi kerja kita terus bersampi nama kue kita terus bersampi labannya cara tua nanya ngetuk pintu laban lebuah tu ngetuk pintu pintu dekat dibuka lebuah tu ngiga ku jakut Tuhan dia tua dekat tertemu lebuah tu minta Tuhan dekat diberi. Biar aku jaga Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu mai tu semak dengan Tuhan. Laban munyi ke jaku, nginyau jaku Melayu. Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya Tuhan tu nak jauh. Tuhan tu tadi bisik bersampi kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak nak tahu nak setia dalam pengharap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia tak berkinsir. Erti ya. Kerja utai ni patut dikerja serta bersabar. Jaku dalam dah. Aku bisik nyebut. Mak minggu ku dah. Lebuah kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu jadi manah bak penghidup kita.
2: Ya. Sajurai 6.35 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Maya kabar nyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung tiba kenyak. Tolong me bisnes kaban. Nanti ada duit kat meli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ilah kita nyua barang, sidak ia kat nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, anggawai FM.

Ya, lagu Kedibaik Raban Majestika, Ais Hati. Merenang kita semua ba awak rentak ngali hari saritu peninga hari 4, 7 hari bulan 5, 2026 lagi mengkang segulai secalai ngaku Imelda Joni nyentuk ke pukul 6 lemai tu lagi ba awak rentak ngali hari peninga. Ya, jadi pukul 4 lemai tu lagi dia aku deka maca komen kita ba Facebook YFM. Kita kedekat minta tebah kaku lagu lemai tu peningat uleh ngelawak Facebook YFM Iban tak kena taik ke lagu peminta kita bak komen ia ke bisik udah di post aku bak Facebook YFM Iban peningat. Ya, tang sebenar aku maca lagu peminta kita, debah lagu peminta kita, kita berperinang dulu ngaduiti lagu lagu Kedibai Ika Saiful Malam Agi Muda. Tang sebenarnya tu lagu Kedibai Christopher Kelly Untung Sekarung Rugi Seguni. YFM Segulai Sejalai.

Ianya tadi lagu Kedi by Ika Saiful, Malam Agi Muda. Berenang kita semua berawak rentak ngali hari. Jadi sekali lagi mari selamat lemai ngagai semua bila peningai ya ke benua mendiang ke YFM. Engkanya nanti mindah kini lemai tu peningai bila ajak berumah selamat mendiang ke kami ba YFM. Pemaga ngagi kita nyangkanya benua gawak kini jam ke dia tu ngarap ke sama gawak ngau li kun serta lantang bakal ke lemai tu peninga ya. Lagi-lagi kita nyangkanya dekat minta tebah kaku lagu kini lemai tu boleh terus ngelawat page Facebook kami YFM Iban. Jadi mari selama lemai ngagi Alice Spencer lemai tu madah ke panas sari sidaya di Pakus Pawah minta tebah ke lagu Ari Kristi Ating Badu Begulai dikena merindang bala menyadi bala ipa kepembelayan seberang dua Yau, Isan ya, Mak Lani bak Sungai Besai Lacau, Indaya serta semua yang kenglala ngerak ke terperindang. Terima kasih DJ sama-sama Nujunuan Alice Spencer. Piamaga mari selamat lemai ngagai Mar Nick. Nick Ari Pam Villa Miri. Selamat lemai Nuju Bala ya bak terumah Igang Sungai Selepin Bakuang, ex terumah Samin Lambil, Lawin di Miri, Tan di

Ni suai terumah jantan nangga telaus apai bakat di nangga jela lubuk antu akik kandau ngau akik baki di seloi si butik aya talib di ladang mukeh ngarak ke semua sidak ya gerai belama minta tebah ke lagu hari ni amai ke jemat maya pemisi bertemu baru dituju ke ngagai semua sidak ya keng lala ku ya. Thank you DJ, sama-sama nujunuan Monique ya. Pemega Ari Edison Denny Balai, selamat lemai serta selamat berjalan ke pengawal DJ ko ya. Minta tebah ke lagu Ari Josephine Juri Nuan Siko. Lagu tu dituju ke ngagai Inai ya. Anak lama agi dekat nyambut Ari Inai ke lalu nuju penyanyi tu umpu mega ke Siko Inai. Lagu tu dituju ke ngagai semua Inai di selampu menua. Nuan tetap Inai aku, Nuan Siko kianya aja. Okey. Terima kasih ngagai Nuan Edison Denny Balai. Pemaga peninggal kita ke sekali tu Iba Vincent. Selamat lemai DJ Mel, selamat jalan ke pengawal Nuju Nuan, minta tebah ke lagu Lelang Midang Ari Thomas, dikenal merindang diri empu tu DJ. Terima kasih Nuju Nuan Iba Vincent. Kita terus berperindang dengan lagu ke dipinta peninggal kita itu tadi. Keterubah tu kita berperindang dulu dengan lagu ke dibai Josephine Juri Nuan Siko.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengerara.

Badu bergulai lagu kedipai Kristia Tiang Peningau dah merenang kita ba awak rentak ngali hari ba lagu peminta lemai tu Peningau ya. Ikin jadi sekali lagi mari sama lemai ngagai semua bela kita ngagai kita kedek ka minta tebah ke ku lagu le terus ngelawak pes Facebook YFM Iban. Jadi mari selamat lemai ngagai Hillary Jonas ke lemai tu. Selamat lemai hari serikai tu DJ mana hari kami dito ke ya minta tebah ke lagu hari ID utai urang dikena merindang semua peningah ya ke bisi pendiang ke YFM baka ke lemai tu ko ya. Pemaga Abak Do Maris Munjan minta tebah ke lagu hari Itamedin Sulu Bisi Bini Lalai. Lagu tu dituju kia ngagai semua kelebih lagi nuju Elbert Jana Sebilik Abak Kuantan Pahang Dom Sylvester Bak Sabah serta nuju Balai Isan ya di Samalatung pesan yang ngarap ke teperindang koya ditu. Pemaga hari bulan pegari selamat lemai serta sambut jalai ke pengawal nuju Nuan DJ kia minta tebah ke lagu hari Ricky Andrewson Sepatin Bunga Jarau. Lagu tu dikenal merindang di Rempu balakaban Facebook Alex Databina Jupas Lagun Apai Lambai Harry Bidin Favian Ten Sino Idi Emilia Sam Sasha Amanda Roslinda Nduk Mit Jerry Doni Pelin Gaunon maka DJ kaya pesannya ngarak ke teperindang serta rindu-rindu selalu. Terima kasih DJ sama-sama nujunuan bulan pegari pihak baga peninggal kita ke sekali tu Sasha Amanda selamat lemai nujunuan cukup hangat kami di Sibu ku yang minta tebah ke lagu hari Jacqueline Johnny Aman Nanai Guna Ngetanagi dikenal merindang bala kaban Facebook Mak Pink Animate Emilia Sam Bulan Pegari Angka Double Line K Baja CMS Fred Emilia Amy Richards Stamos Stevie Stellar Mary Ubun Serena Sendai Pemaga Sendi N Eva Benson Ngau semua kabang Facebook ya ke selalu ngau berpesan ke terima kasih DJ sama-sama nujunuan Sasha Amanda Pemaga peninggal kita ke bisik nyapa Induk Kenawit ngau maga peninggal kita ya kebukai Jemin Lidum okey terima kasih laban seluruh milih YFM jadi ke stesen pemerindang kita terus merindang kita ke sekali tu peninggal dengan lagu ke Dubai Ricky Andrewson Sepating Bunga Jarau YFM segulai sejalai.

anda kena tali keledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah berbadi berjalan alun ke tau nyadi bak sembarang maya. Bukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak mua nungan cermin kereta, tali keledar termegak ulin merang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali keledar tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau mengenak tali keledar ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Utai Urang, lagu kedibai Idi Peninga yang ngujung ke jam kita dia tu pukul 4.40 minit lemai. Meri selamat lemai sekali lagi ngagai semua bela Peninga ya kaki segulai sejalai ngau kami berawak rentak ngali hari. Jadi meri selamat lemai ngagai Matthew Sadal. Hari JB tu mel ko ya panas hari kami di tu minta tebah ke lagu Ari David Till Nuan Semina Beduan. Lagu tu dikenal merindang dirimpu ngau bala kaban ngau semua peninga YFM Iban baka ke lemai tu. Okay, terima kasih mel sama-sama nuju Nuan Matthew Sadar pembaga peninga kita hari nanga kakup mentabai yanya Monica Giman selalu jalai ke pengawak DJ ke ya minta tebah ke lagu Ari Rem Jana pulai ke sarang lagu tu dikena yang merindang Sida Dominic Dasi David Saliza Gayum Akit Tia ngau ini Tia ke benua ngumpul lada dia tu ko ya. Okey, jadi meri selamat lemai ngagi bala kita ya ke benua ngumpul lada lemai tu ya di kakuk mentabai. Okey, jadi meri selamat lemai maga ngagi tucum selalu salam jalan ke pengawak ko ya bisik nyapa kita ba pes Facebook YFM biar maga meri selamat lemai ngagi sini eh salam jalan ke pengawak ko ya minta tebah ke lagu Ari Stella Philip agi bisik peluang dia kena merena dirimpu lalu maga ngagi bala kabang Facebook ya kenglala ngarap kemuju dalam semua pengawak. Terima kasih DJ Mel sama-sama nuju Nuan seni N ke lemai tu ya. Jadi pukul 5 lemai tu lagi peninga dia kita dekat mendiang ke berita lemai ya ke di tabat terus hari Angkasa Puri Kota Media udahnya dia kita dekat begulai dengan Penny ribut pukul 5.25 lemai tu lagi mendiang ke tanduk program Pelasal Jurai ya. Lagi kita nyangkanya bisik ke nak sempat mendiang ke program tu minggu nyin kemari lemai tu dia kita dekat mendiang ke tanduk ya. Okey, terus gulai sejalan dengan kami buat YFM tu lagu kedibai Rem Jana pulai ke sarang YFM segulai sejalan.

0: program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeramai itu dekat Diatur, Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Berengkan 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu, dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, kalai aktiviti bekas lama dekat Diatur. Ianya, mandang ke pengawak pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah, dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
1: Segulai, sejalai, YFM.
2: Senang, kian tua, ngagai kedai seberang jalannya.
3: Oh, sabar ibu anak guai. Kedak nuan mayu mak kereta mansaknya. Sabar dulu.
2: Eh, peduli aku. Jom pergi kah? Aku, laju amat keretanya tadi. Asyik, kena rimba saja.
3: Nye, tadi aku mada. Sabar, kata.
4: Na ala tuna ibu sangau nyak peninga berjimat lubung layang jalai pedak kibak pedak kanan baru ngelayang pesantu Ariwai FM.

Upis Penyerakup Bangsa Pampang Sarawak dengan ngatur program Minggu Penyerakup Bangsa Rungkat Sarawak tahun 2026 berlabuh hari 9 ngagai 10 hari bulan 5 tahun 2026 berpalan Bandua Rengkah Kurita Bolivet Miri. Mayuh aktiviti diatur dalam 2 hari itu bakarwai mandang ke servis ngau tanggung pengawal upis perintah ukai dikuasa perintah ngau gerempuang di menua tu. Bisi megak jual murah jualan rahmah, ruai mandang ke perkara bekau ngau penyerakup bangsa, randau penyerakup bangsa, lalu bisi pengawal berjual pemakai, utai rup ngau hasil pengelandik jari. Bisi megak diatur berjalai bebala mayuah, menanggepan pupu raban bangsa di Malaysia, senam robik, pekir sukan rakyat serta mayuagi kuliah ngerindang hati kita. Program Minggu Penyerakup Bangsa Rungkat Sarawak tahun 2026 tu dekat di penyadi ke yang berhormat Dato' Sri Aaron Ago Dagiang, Menteri Penyerakup Bangsa Malaysia.

0: sejalai.
1: Sarito, 7 Mei dalam tahun 1991, Menteri Pemangsa Pengawal Industri Sarawak, Dato' Abang Haji Johari, Abang Johari Openg, ngelalau graduate Universiti Anang Seminak berpangai minta kerja bau pis perintah haja dan megak tau minta bau pis company tau ke bau pengawal dagang. Ia maksud kerja ku lalau tu lebih jadi projek khidmat masyarakat tau ke pengawal bergempuang berbala mayuh tiga-tiga batumpuk peniau buntal. Lepas harinya ia megak madah kepala graduate ke sebedau tu, mayuah udah bujur jadi orang bumai ngobu kebun, laban ngembuan, penemu, pelajar dikenak ngemaju ke pengawak ke udah jadi keteladan negara rebak baru nampuang pengawak sida. Ia megak muji pengawak projek bergempuang berbala mayuah ke udah negap kagi pemenah kawal serta pengibuah negara pangan diri. Mula buka aktiviti bisa diatur bak program tu, bakal licau pemansan pelajar, lumba ngomain serta menyuhagi ia kebukai diulih mulai ke pemanah negai raya tinggenuan menualnya. Jerana cerita lama Sarawak tu disedia ke Upis Hakim Malaysia menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik ca kenya.
3: Kok lok melanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah nelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang ampuh ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ninggi ke diri serta ngira terimpu ajak. Nanda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
1: Bersantuk, Ari YFM.
6: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mek.
7: Hati tu dah ada, Mek. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
6: SP Global tu boleh kena membeli barang. Bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
7: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
6: Apuah. Nyamai yang main mentepi ya.
7: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di, Mek.
6: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
7: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.
8: Rentang Ngali Hari, YFM. 101.3

Ya, lagu kedibaik Sasha Julian, Bujang Atas Meligai Peninga. Ya. Jadi, Datuk, mai kita mendiang ke Plaza Jurai 635, Bugulai Ngau Peni Ribut, lalu ngujung ke Awak Rentak Ngali Hari Kita. Hari itu hari 4, 7 hari bulan 5, 2026, Ngau Tuk Peninga. Terus kita mendiang ke program Plaza Jurai.

0: kapapas tu ianya bunyi kaku tadinya berpuan dari penyumbuang kita ngau hati kita ti tinggi hati kita ti terlalu temegah tu jadi lebuah kita ngasai ke penuduak tau ke reputasi kita dialah ke pemuju orang bukai kita ngasai ke diri insecurity artinya kita ngasai terancam lalunya ke ujung kita nya tadi nemuan hati kepapas.
1: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Di dunia tu bisik sebangsa racun ti cukup bisa. Napoleon Bonaparte kena racun ti bisanya. Pihak mega Julius Caesar ngau Alexander the Great. Ketiga-tiga sidak tu lelaki ti kering serta terbilang rita terbangga nama tang sidak kena racun ti bisa ke bernama kepapas, bingking tau kebegedik. Ahli falsafah Inggeris Bertrand Russell ba bub ke ditulis ya The Conquest of Happiness ba tahun 1930. Kelebih lagi ba perkara ke ditulis ya bekau envy, kepapas, bingking atau kebegedik. Madah ke Napoleon kepapas serta cemburu ngagai Caesar. Caesar begedik ke Alexander lalu ba penemu rasa Alexander megak begedik ke Hercules ke enak wujud. Kau rasa hati kepapas ngau begedik tu ulih dikembuan siapa-siapa aja. Nak ngira siapa kita sekali kenya orang tik kaya, ngembuan pengelandi tau ke orang tik udah tulih ke pemujur bak penghidup kini. Reti ya hati kepapas tau ke begedik tu bisik bak kita semua. Bak program pelasa jurai 6.35 ke minggu tu bala peninga, perkara berkawa kepapas tau ke begedik tu dekat di pejurai ke ngau sili agi bak topik ati kepapas racun penghidup. Terus begulai ngau kami nyentuk ke penghujung program. Shalom, shalom semua. Terima kasih, puji Tuhan. Kita boleh bertemu baru ke minggu tu kesari tu bak program pelasa jurai 6.35. Puji Tuhan, laban kami boleh datang baru. Lalu aku percaya megak kita bala peninga oleh bergolenggoh kami ke sari tu ke tegak pemanah Tuhan kita. Ya, merik terima kasih kita ngagai Allah Ta'ala laban sari tu nuan ngoh aku oleh bergolai ninga ke program pelasa jurai 6.35 laban tua gerai. Jadi ngau awak tu aku ngelalu ke temuai menamaku buat program pelasa jurai 6.35 kebisik udah buat muak aku di studio. Shalom, terima kasih Reverend Pastor Tony Meyer. Laban nuan ulih ratai baru ngelimpang ke awak nuan bergolai ngau kami buat program pelasa jurai 6.35 Pastor, nama berita.
1: Shalom, shalom, terima kasih ya Puan Penny itu dan lalu kaku ngai kunti kita lalu berita aku semampai mana lalu aku ngarap ke berita nuan megak mana lalu aku ngarap ke berita bela peningan megak mana bakal kesar itu.
0: Ya semua kita di pelabak kaku ngembuan hati tik lantang ngembuan hati tik gagal kesar itu. Jadi Pastor sar itu topik tik dekat di pejurai ketua munyi ke disebut aku buat pun tadi hati kepapas racun penghidup. Jadi tu Siti hari topik tu udah di semaya ketua ngau bala peninga kita sebenarnya tu ada pasal ke dekat ngenang perkara berkawa ke papas tu deh.
1: Betul.
0: Jadi ngambil ke awak tua nak terbasau ke terubah tu pastor. Aku minta nuan nerang ke dulu reti jakuk ke papas tu ba perspektif ajal kita orang Kristian.
1: Terima kasih ya. Sebenarnya aku nerang ke nyapuan pini kita kesalu didinga kita bak jaku iban lama keliak subak kamadah ka antu di baruah dago mimimimit antu mimimimit antu nya bak rundiang penemu kita iban ke dolok subak tau ke dia tu bisik megak kita ke bet penemu bekenyak bekenyak megak kepapas tu tadi tau de kumbai tua tisi hati tua dia. Nama kebuah hati si hati tua dia labah dia ngantik ke merjua ngagai tengah hati si hati tua. Lebuh yang merjua ngagai tengah hati tua. Jaga ama balat. Mepenuh sahnya tadi lagi. Balat. Mutai kenyadi ba penghidup kita nya. Jadi, kena aku nerang ke utai ke ditanya nanya tadi. Ianya kita berarti ke jaku ke papas tu ianya nyadi cemburu jaku begede. Tu perkara ti kalak nyadi. Tak ke benuang nyadi. Tak ke bisik. Dekat diasai ke kita jemaah ilah kini kita suah ngasai ke perkara tu bak kita impu kita nyangka anak sedara kadang anak kita nya tadi bisi ati kepapas ngagai orang ti berimai peniau ngau kita bala pangan kita kini orang kesemek ngau kita kini indah ngagai diri sebilik pun bisi puan peniau kepapas ke menjadi diri pun bisi balap tunggal pun serta ibu ayah pun utai tu nyadi letihnya bak setiap manusia semua merangkul tu bisik makan lalu utai kapatuk perhati kita megak kepapas tu ianya Siti aridusa kanda di pedak kita nyengenda to kepapas to kai di pedak bakal tua meda utai ke nyengenda utai ke di kemuan ati kita utai ti tersembunyi bak lubuk ati kita dien entai ia utai ke belalai utai ke dia bati kita penuh ngopi lo mana tanti kepapas tu nyo belalai bati kita petis nak kita laban ya jadi ia bak penghidup siko-siko orangnya cukup mai empas ti nak mana tau kan kumai kita bahaya abak penghidup kita kepapas dekat mai penyarut mega oh ngau mayuh macam pengrosak pengawat tijai nya ke disebut pa jam 3 ayat ke-16 ba kita orang Kristian kepapas ianya dosa ti kumai kita dosa ti serius tu pun pini laban ia mai akar mayuh macam dosa ia mega ngerusak rundiang ngau tubuh kita mega upia ko jako dalam 14 genteran ke 30 ati kepapas baka penyakit riman baka penyakit kanser mulai ya tadi kita nemu penyakit kanser tu stage 1 ya stage 2 stage 3 dan kita ini udah stage 4 artinya ya boleh mai pemati ngagai siku-siku orang ke sakit rimannya kepapas mega pun kebuah komplik nyadi baka kisah diri menyadi namun kita kisah bak Bible lo, kain ngau Abel tu. Ti bepun ari pengamu kain ngau pemenci ti ngujuang ke kerja pengawak kejai ya ngagai Abel. Lalu ngujuang kia deka bisi ati tau ke bisi plan. Malu Abel lalu ngujuang ke Abel mati tau ke babadi nyawa. Jadi aku kak mai kita medak. Jakut Tuhan ba Galatia bab ke-6 genteran ke-7 namau taiti ditabur kita nyak mesti ke detuai kita jadi kita mesti nabuh te ke mana te kita nabuh padi ya tentu mega nyadi padi te kita nabuh benih jagung ya mega nyadi benih jagung te kita nabuh te kena mana utek nak mana mega dekat diketau ke telefon bini.
0: Okey, nyak tadi reti kepapas tau ke begedik kini tok kecemburu kini ke udah diterang ke pastor tadi. Nyari tok di pastor nama ke buah mensia nuan ngau aku kita bala mayu. Kita mensia metok ngembuan ati ke papas tok ke begedik ke orang bukai.
1: Nanti kita berarti ke pun pengawak ke papas pun pengawak begedik tok menyadik kepada sumbuang ya. Jadi kepapas tu tadi begede tu udah pepun, udah nyadi sebedau mensia tu degagak. Laban penyumbung kepapas ngau begede tu ianya nyadi di serga. Ianya lebuah Lucifer atau kesitan sumbung angkuh lalu kak sebaka ngau Allah Ta'ala. Nyak ngujung kia begede lalu yang laban Allah Ta'ala. Lalu nyak megak ngujung kia dibuai ke dunia lalu yang ngacau dunia lalu berpun ke dosa ianya ba Adam ngawa ianya makai buah penguji arinya mapun ke papas tu tadi ke papas tu ianya munyi kaku tadi nya oh berpun hari penyumbuang kita ngau ati kita ti tinggi ati kita ti terlalu temegah tu nyadi lebuah kita ngasai ke penuduak tau ke reputasi kita dialah ke pemuju orang bukai kita ngasai ke diri insecurity artinya kita yang ngasai terancam lalunya ke ngujung kita yang tadi ngemuan nanti ke papas kita yang ngasai ke dirinya tadi Allah laban orangnya ngujung ke kita yang tadi jealousy ya jadi pihak maka orang ti ke papas atau ke bingkiang nak lantai hati lebuah orang bukai bisi erta tengkira pengaya serta penglebih ke bukai jadi aku medak tu selalu nyadi nanti orangnya nada utai orangnya di kerandau di ketawa nanti orangnya bisi utai bisi pengeraja kita mega nak senang hati nyak ngujung kita ke begede ngigak jalai tuanya tadi dekat ngelabuah kia indah orang ti kepapas tu kadang-kadang mega ya dekat ke nama utai ti ti empurang serta ngembuan pengingin hati ngerampas nama utai ti di kemisi orang bukai itu mega bepun hari kepapas kita mendak contoh ba Bible Raja David labuah ia labuah dalam dosa begolai dengan Bepseba. Bepseba tu ianya bini Uria. Dia ia nak lantang hati laban ketika aku dah ngerja pengawatnya. Lalu ia bisik pelente nak mana, pelente bergede, pelente papas awak Korea mati berperang mayanya. Lalu ia ngasuh Uria di hadapan dalam perangnya. Nyak kengujung Uria mati. Tang nama terjadi buat penghidup Raja David eh. Raja David nanggung dosa. Nama utai ke dikerja ya. Lalu kita meda. Utai ke nyadi buat Raja David. Ianya nyadi kutua buat penghidup ya. Ngau buat penghidup anak ya. Tang syukur Raja David bertobat. Ngau penghabis hati ya. Lu Tuhan merik peluang lagi ya. Ya mega dikena Tuhan luar biasa. Nya contoh.
0: Yeah.
1: Kepada aku. Bak utai tu Puan Penny. Kelimpah harinya mega Siti agi kebuah minsia kepapas kepangan diri inya ketekar penghargaan. Kita berarti ke contoh bak Bible mega ianya pala tuai-tuai pengarap. Tuai-tuai agama mayanya mega bisi ati kepapas mega ngagai Tuhan Jesus. Lebua Jesus ngerai kurang sakit, ngangkat kurang mati, orang buta medak kerja ajih di gagak Jesus. Dia sidai yang pelita, dia sidai yang menapi mendinaikan pengawak Jesus tu. Lalu nanti kita berarti ke Jesus tu ianya Tuhan ti mai pemenal, ngajal pemenal, ianya mai penyelamat ngagi orang terharap. Tang bala tuai tuai pengarap tuai tuai agama menya nguji ngurusak ke nama Jesus. Nyak mega bisik ba Injil Matthew 7 gentran ke 28:29. Jadi menjadi nanti kita mai pemenal, nanti kita mai pemanah. Kita percaya Tuhan mega mai pemanah, mai pemenal, lalu kita mega diberkat Tuhan. Ingat kepapas ianya racun penghidup.
0: Ya nyak tadi sekedap perkara ke ulih diperhati ke kita habala peninga nama kebuah kita mensia tu tadi bisik ngemuan ati ke papas. Jadi terkait ga ati aku ninga nuan nyebut tarik pastor kita itu kadang kala nanti orang tu lebih hari tua tua ngai meda ya nyemak jaku nanti orangnya di atas di julu tua orangnya nyak Siti hari utai ke ulih dipedak kita nyak ne pastor.
1: Nang segi amat laban te kete berarti ke te ke nyadi ba depan mata kita te tu selalu nyadi tang agai ajar kita orang Kristian kita nak tahu ngebuan te tu laban tu uleh ngelatai ke ngagai ke tempu dua di hari lah munyi ke jakut Tuhan ba geletia ke enam tadi kenteran ke tujuh nama te ke ditabu tuanya mata tua itu dua di hari. Jadi anang sekali menyadi kita mesti alert ngopak karato.
0: Ya, okey, terima kasih pastor ke saud nuannya tadi. Sama-sama diperhati ke kita bala peringan, kita ngasai ke dalam puku orang orang bukai anang kita nyimpan hati begede, anang kita nyimpan hati kita itu ke papas dan kita belajar ari pemuju orang ke adi pedak tua. Baik kenya orang ke sama ngau tua gawak kini, baik kenya bala menyadik tua ke bukai, bala bala petunga tua tok ke bala kaban belayan tua. Anang sesekali kita nyimpan hati ke papas, nanti orangnya lebih hari tua tua belajar nama rahsia pemuju orangnya. Jadi bala peningat sebelum kita nampung jurai kita itu ke ujung lagi bak topik hati kepapas racun penghidup. Aku ngemaik kita ngetu nak lama kita ngangkat ke sitik lagu, udah kita ngangkat ke sitik lagu adik kita dekat nampung baru jurai kita.

0: Okey, bala peningat kita agak pergolongan kami bak program Pelasa Jurai. Hari itu kita berjurai ke topik Ati kepapas tok kebegedik racun penghidup. Kita berjurai ke topik ke cukup semak bak penghidup kita manusia. Pastor Tony Maya agak bergolongan kita. Pastor tua bergolai baru, tua nampung baru jurai kita sudah bekau kita ngangkat ke Siti lagu tadi. Jadi sebenarnya tua ngetu tadi dua itik perkara sudah diperjurai ke tua pastor. Ke sekali tok pastor aku dekat nanya nuan megak de pastor. Nanti kita berjaku berkawal dengan kepapas tok pastor. Kadang-kadang kita nak nemu dari empu kita yang tadi bisik hati kepapas. Lalu utai tu nang begini kalau kita nang udah bisik apa kita hari kita miat kita mendak ada miat tu dari pastor.
1: Betul.
0: Miat sidak nemu megak sidak kepapas ke pangan atau ke baki yang sidak bergulai. Jadi utai tu nak diajar kita.
1: Yeah.
0: Atang sidak ya nemu utai tu dari pastor. Dia kita berarti ke ngemuan hati kepapas tu tadi cukup ya bahaya berpenghidup kita ini.
1: Au.
0: Yang kan wan oleh nerang ke pastor nama kebuah ngemuan hati kepapas tu bahaya kini.
1: Laban nama kebuah kepapas tu nak bakal tai ke depada kita. Yang kena ni ya.
0: Nya munyi ketua tadi
1: menya. Munyi ketua tadi. Laban ti tua medak tanya kena. Unyi nantu ketua lari tu arti ya ni ya.
0: Au.
1: Tang ti kata berarti tu kepapas tu munyi ke koripun tadi ianya dia ya batisi hati tu dia. Nanti tua merik peluang kepapas tu tadi duduk bakti tua tua sikit gerinti ngebuan nanti ti kepapas lalu kita ke dah ngelala lah tala anang bedak tu perkara kebiasa laban empas ya lagi ukai ngagai orang bukai orang ke di pegedik ketua orang ke di kepapas ketuanya nanti boleh nama-nama yang menyadai au tua ke ngasai ke empas tu lagi au ya megak tau mai empas ngagai fizikal kita. Ia megak tau mai empas ngagai kerohanian kita. Bekeni kia mai empas ngagai fisikal kita. Nanti tua nya tadi nyo pedis ati, nyo ringat, nyo begede kurang ya baka nyakit pisah lagi nyo nguyum ya. Oh, lebuah pisahnya udah mansau ya, oh, ya tau pecah ya. Apabila ia pecah, oh, tusah metua dah laban ya. Labannya megak tau ngujung ke tua sakit. Orang ti selalu nak lantang hati orang ti nak ada pengaga munyi ke jaku dalam ia dekat tu saham ya laban ianya tadi dikuasai utai kena mana tang ti orangnya penuh ngau pengaga ia dekat bisik pengelantang damai tetap bisik ba orangnya artinya nanti nuang bisik buan nanti ke begede bisik buan nanti ti kepapas nuan gerinti nadai damai nuan nadai pemaya nuan nadai pengelantang laban nuan tadi selalu dekat ngerjato lalu selalu megak bercakuk kurang lalu selalu megak gosip arif utai ti kerja nuanya megak tau nyadi kepapas aku rindu tekingat ke utai kada sebut nuanya tadi pun pini ya ana miat nak dajar pun sira ia nemu kepapas
0: ya
1: agi ba rumah panjai kami kelia kami bisi pun jambu buah lipa ko kami jambu lipa ko kami nya laban jambu lipanya utai ka sikit ditanam orang tuai kita kita sikit abisi ha ma bempu kutenya piaya lebuah kita niki jambu lipanya mega laba kita kenemu niki aku mayanya agi pemberi tiga agi kurus tu buah ku apa agi mana agi stidi mayanya agi baka kene ku kitanya agi agi berjelangkit ya nikinya jadi buah kematanya tadi buah ngagi orang ke nak nemu niki jadi buah kemansaunya tadi dempak atas tu agi mito jadi dia aku berarti ingat kau tak disebut nuanya tadi amat nal nepun pini laban kita agi miat pun nak diajar nadai siku apa yang naik kita nadai siku orang tuai ngajal kita ke papas tang tetu tau datai bab penghidup kita nama kebuah laban ketegal minsia nang hidup dalam dosa artinya kita nak tau nak dilepas kari dosa dilepas kari semua tai kenancang ikat kita barulah kita boleh berhati barulah kita boleh medak ke papas tu mai empas tina manah ngagai kita tinggal bela peninga padah ngagai ras pihak kita anda yang membuat nanti kepapas. Oh.
0: Amat ni. Kita ke nikit pun kayuknya tadi. Ya ke mansau, ya ke mana ya medempak kita ni. Tudah kaban kita ke berbaru hanya tadi. Ditikau kita buah mata atau ke buah kuda dempak buruang. Ni pastor.
1: Sige amat. Namun kadang-kadang sudah besar berpedak dengan sida. Kadang-kadang ingat kena ketawa ngupangan diri. Oh.
0: Ketawa ngelinsum-ngelinsum amanya ni.
1: Kadang-kadang disebut orang. Nyak mah pengawak kita ke gamian. Tang. anda ingat bala peningat kita mesti lebih lagi kita ikut yang lala lah tala anda ngembuan hati papas lebanyak racun ti bisa mai penghidup kita labuh serta tusah do di hari lau.
0: Okey, hanya tadi sekedar hari nama kebuah kita ngembuan hati ke papas tu cukup bahaya. Jadi nyangka ku bisik lagi nama kebuah hati ke papas tu cukup bahaya ba penghidup kita pastor.
1: Munyi ke ba utai ke prati ketuanya tadi ianya ia uliah ngerusak pengelantang ba ruang bilik serta ngancul kati kita. Laban nama kebuah yang mai pengrusak ngagai ruang bilia, labannya udah ditanam kita buat ruang bilia. Laban ti kita bisi ngembuannya, anak tua do di hari lapen. Ngembuan penemu kesebakan. Laban dia tu tadi baka kutua tu tadi deh. Ya turun temurun kita akan ngembuan utenya. Nya mai aku tadi kita nato nak pulai ngagai Bible. Laban nya ti metul ke kita, nyadi ke kumpas awak ke kita nak ngembuan ati ti ke papas. Laban ya tau mai pengrusak pengelantang ngagai ruang bilik kita. Atitik papas ianya siti ari ulah ke Tegal pengingin ke berdosa. Munyi kaku tadi au. Ulah ke bakanya ulih mega nyegang kita ari mewarisi tau ke bempu perintah Allah Ta'ala. Nya ke disebut ba Galatia 5 gentran ke 19 ayat ke 21. Ngemuan ati ke papas ulih ngujung ke kita ngerja pengawak tijai. Nade bukai pengujung yang tiap tuanya puas-puas tuanya papas ngia agak gorangnya mansang ya. Jadi pengawak kerja itu tadi nyak kah? Nyong ujung ke kita itu tadi nyong bermusuh. Nyong belayak serta ringat di kelaludu. Layak nanti ya udah besar. Ya tak pulai ke penusah. Tak megak pulai ke ngagai babadi nyawa. Tik layak udah cukup besar.
0: Ya terima kasih pastor ke sahut nuan. Cukup mana ngambil ke ulih diperhati ke kita bak penghidup kita bersari-sari hanya di bala peningah nang pengarap hari program Pelasa Jurai 6.35 tiap bengkah topik ke bisik diangkat ke kita bisik dipejurai ke kita hanya tadi siti topik keulih dipedak kita kenyadi bak ngelingi kita nyadi program tu tadi alai kita belajar berarti serta ngamik lalau aba utai ke nyadinya lalu bahkan ni kita respon sesebengkah apakara anti utainya nyadi bak penghidup kita nyadi kebenar ya topik ati ke papas tok ke bagedi racun penghidup tu bala peninga dekat ditampung kami baru aba minggu ti dekat adatai halaban agi mayu apakara dekat dipejurai ke kita halaban awak kita nyau serkat benar timpuah ke diberi ngagai kita haba ni tiap minggu udah diletak jadi topik tu agi dekat ditampung kami baru haba minggu ti dekat datai ngarap ke kita terus begoleng kami kita dekat berarti ke mayuh lagi perkara berkawa ngau ke papas tu laban munyi ku aku utai tu nyadi ba ngelingi kita udah tentu mayuh megak perkara ke dekat di pejurai ke kita atang sebenarnya aku sekali lagi ngasuh Reverend Pastor Tony Maunya nyimpul ke tiga itik perkara aku dah di pejurai ke kita ba topik ke papas kita ungkup ke minggu tu pulai baru ngagai nuan pastor.
1: Terima kasih Puan Penny. Tinga bala peninga, kita anang sekali-kali nanam ati ke papas, ba lubu ati kita dia. Anang ibuan ya, labanya tau nyadi jelu mangah, ngerusak penghidup kita. Lalu anang mega nyimpannya, ati ke papas tau laban, ya tau mega ngerusak kita impu, lalu ngerusak kawal kita ngau rebukai. Ya racun, ti bisa ngenatai ke kutuak. Ngagai kita tempu serta ngagai keturunan kita munyi kaku tadi. Sekali lagi aku nyebut kita mesti alert. Mayanau jaku alert tu disebut aku. Kita mesti berhati. Anda nganggap kepapas tu tadi perkara kebiasa. Laban kita ka kita dekat nyadi orang ti ngasi orang ti nangi kalah tala lalu kita dekat nyadi orang ti berberkat dalam penghidup kita lalu kita mega nyadi orang ti memberkati orang bukai arameh kita muai ati kepapas ati dengki tang naka uliah kita ngemuan neladan sikap karakter penghidup Kristus bak kita ti udah ngelalalah tala kita hidup likun dalam Tuhan.
0: Okey, hanya tadi simple pastor bab topik kita ati ke papas racun penghidup. Lalu pulai baru ngagai nuan pastor nutup kita bab sampai ke sekali tu.
1: Oh. Apa yang kami tidak di surga? Tuhan tidak kalah kami dalam Jesus Kristus. Tuhan terima kasih ngagai pemaneh nuan. Tiudah ngau kami aripun datai ke pengujung program tu baka kesarito. Nyale Tuhan berkat ke program Plaza Jurai 635 tu ianya bakawa ngau ngembuan atitik papas ianya racun ba penghidup. Artinya kita tiudah ngelala lah tala kelebih lagi awak ke kita diberkat Tuhan. Awak ke kita diiring Tuhan. Lalu awak ke setiap bala peninga-keninga program tu kita ngasai ke kita nya tadi gagah hati, lantang hati, lalu kita ngembuan atiti manah, atiti bebaya, atiti selalu ianya ngelantang kati orang bukai, lalu ngelantang kati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat ke kami semua. Nama pengawak, nama kerja kami sarito, nuan tetap ngau kami. Damai ngau pemaya nuan datai dalam setiap ikut kami keninga ke program Plaza Jurai 635 tu. Terima kasih Tuhan untuk sampai kami, terpinta kami dalam nama Jesus Kristus kami sudah bersampai. Amin.
0: Amin, amin. Ya, ya. Tadi sampai kita hanya di bala peringa, anak-anak ingat tetap kesemaya kita bergolenggo kami baru, bak minggu tak dekat datai. Topik ati kepapas racun penghidup dekat ditampung kita baru, kita dekat beranau ke bahkan ni ati kepapas tu tadi oleh ngeracun penghidup kita siko-siko. Lalu kita megak dekat berarti kita dekat berjurai ke perkara nama ajal ke oleh diperhati ke kita orang Kristi awak ke ulih agang ati ke papas tu tadi berserangan lalu tumbuh jadi racun bak penghidup kita mensia. Engga tu mumpa dulu aku Tuhan berkat ke semua kita.

Selamat-lamat kita bergulai baru peningat semua. Bergulai baru di Sadari Limbang, hari 47, hari bulan 5, 2026. Jadi bagi selama aku datai baru ke konti kami di YFM Limbang dekat Merindang kita ngau lagu-lagu kelimpar hari aku dekat ngelansak sekedar berita ke bisingnya di Limbang lebih lagi ngau maca sekedar pesan berat ke bisik di anjung kita di YFM. Nama ke selama peningat semua, huruf pukul 8.15 tu lagi nanti ada penangguh kita ingau Hello Y Bintulu bukulah ingau DJ Flora. Lalu ditangkan ke 6.30 mega, 6.30 lemai, kau tahu ke 6.30 minit lemai. Aku dekat berandau bergulai ingau Komiti Pengatur Bazar Gawai AJK Tamu Benamit Limbang. Bergulai ingau penyanyi ke dekat merindang kita malam pergilah di Benamit. Ianya Remjana, harap kebisik datang kita lagi nih. Okey, lalu pihak mega bakal selama pukul 7 lemai kita bisa program Jaku Sempama. Lalu pukul 7.30 lemai kita bisa dengar ke berita lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching. Lalu pukul 8 malam kita dekat dengar ke info-info ke baru atau ke pesan-pesan berat ke kelimpahan aku dekat merindang kita ngel lagu-lagu ke udah ditusun aku nyentuh lagi pukul 9 malam tu lagi begini akan tusun program kita di Sadari Limbang ke lemai tu.

0: manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

selamat lemai dengan semua peningah sada ari limbang sarito ari empat hanya di bakal selamat megak ada tai beredar kami YFM Bintulu berkongsi ke berita ba awak hello Y lalu sarito 7 hari bulan 5 tahun 2026 begulai ngaku Flora Libat tentu ya dekat berkongsi ke berita atau ke pengawak ya ke bisik dekat diatur dengan megak ya ke udah diatur di bagi menua Bintulu. Jadi berita ke terubah tu peningat kena 5 hari bulan 5 tu tadi udah mujur diatur pengawak ke dikumbai program sejambak kasih hari gawai 2026. Pengawak tu udah dipenyadi sapit menteri infrastruktur dengan pemansang penyangkai kapal Sarawak ke megak kaban kunci negeri sama laju Datuk Majang Renggi. Jadi pengawak ke berketuk ngayan ke perintah Sarawak tetap komited ngintu pengelantang rakyat dengan pemerik khas berserimai dengan pengerami gawai tahun tu. Lalu dalam penyampau 1,681 ikut penerima bantu pengelantang pendiau nindang bulan dibagi menua Bintulu bisik nerima pemeriknya. Jadi tentu ya tu dikena mantuk pengawaknya dia kediri ngintu pengerami gawai bak tahun tu ya. Lalu Datuk Majang Renggi madah ke dalam bulan 4 tu tadi sepenyampau 2,843 ikut penerima bantu nindang bulan direkod dibagi menua Bintulu ngau agih belanja 1.24 juta ringgit. Ia megak madah ke bantuknya ngayan ke pemenda perintah mantu orang tip berguna ke bantu ya. Kelebih lagi penuang bertapik ngau kos tau ke ungkus belanja tip maja nikik tau ke bertambah jam ke dia tu. Ia megak ngingat ke tau ke ngelalau mensiamayuh ngemerat ke penglikun jalan alun lebih mulai kediri ke menua berserimai ngau pengerami gawai tahun 2026 di dekat datai tu ila. Okeynya berita yang keterubah lalu nguyang angge berita kedua tu kaban kunci negeri Jepak yang berhormat Iskandar Turki empai lama tu tadi bisi nemuai kelebih lagi ngelawak sekedak dur ianya ba Kuala Serupai kampung Kuala Tatau kandang rumah panjai ba sepemanjai jalai Pen Borneo ulus bawah serta megak bisi nemuai tau ke ngelawak sekolah sekendri ianya SMK Kemena ba penemuai ya tu ianya tuju ya dekat berarti ke guna pemansang kelimpah ti ngelalau projek ti patut dikemerat ke kelebih lagi projek hari baru program transformasi luar bandar tau ke RTP 2026. Okey, hanya berita kedua ya ke dikongsi kaku. Jadi nguin ngage berita ketiga atau peninga berkawa ngau jualan agro madani. Ya ke bisik dekat diatur kena 9 hari bulan 5 ti dekat datai tu ila. Ianya ya ke dekat diatur ba pasar tani cepak. Berlaku 8:30 pagi nyentuk pukul 1 ngali hari. Jadi kita ke diau semak ngau genturung peniau di cepak. Ana muai peluang datai bak pengawak tau laba mayuah kelebih lagi barang ke diguna ninteng hari bisik dia jual maya tu ilak bakal pemakai sayur buah ngau tai bukai ngau rega ke murah lagi. Okey, nya berita berkawa ngau jualan agro madani serta Siti ada lagi berita ke dekat dia kunci kaku tau pengawak yang ke bisik diatur gerempung tau ke persatuan pembangunan Dayak Bintulu tau ke bangun bak tahun tu sekali lagi bisi ngatur pengawak ke dikumbai pasar gawai Dayak Bintulu 2026 ia ku dah belabuh diatur 1,005 tu tadi nyentuk 18,005 tahun 2026 di dekat datai tu ilah amayu macam program bisi diatur berserimai ngau pasar gawai Dayak tu enyak bakal pengawak berjual kelebih bagi pemakai ngau mega asir pengladik jari ngau produk kebukai mega kelimparnya bisi mega pameran ngau mega panggau pemerinang bisi diatur berserimai ngau pasar gawai Dayak Bintulu 2026. Okeynya empat itik berita di kunci kaku ba awak helowai kita ungkup sarito kiranya nak
berkongsi ke berita ba awak ke sekali tu. Jadi pulai baru ngagai konti YFM Limbang. Lalu sekali lagi merik selamat lemai ngagai semua.

Okey, terima kasih gagai DJ Flora ti sudah ngelansak sekedar berita. Kelebih lagi berita di Bintulu dalam Hello Why Bintulu. Baru dah di dinga kita nyata tadi ya. Kita terus berpindah sebentar kita nguyang gagai program ke Bukai.

0: Hanya tadi peninggal semua Siti Lagoari Renjana lagu nama tadi nah. Jadi seninja benda sehari itu aku bisi begulai engkau penyanyi tumpu Renjana. Jadi pian terima kasih engkau kita ke bisi begulai kami di Sadari Limbang belabur pukul 6 lemai itu nyentuh ke pukul 9 malam tu lagi munyi ke kuari pun tadi aku bisi temui ke lemai itu inya berkawul dekat Nusi sekedar berita atau ke berita ke dekat nyadi di Benamit berlabuh hari pergila inya bazar gawai Benamit ke diatur tamu AJK tamu Benamit di Limbang. Sebenarnya aku ngelalu ke penatai temuai kita ke lemai itu temuai aku ke dua ke satu kaunselor Lenyan nah.
1: Ya betul, kaunselor Limbang.
0: Kaunselor Limbang. Siko tu penyanyi penyanyi kita ini. Ya, selamat lemai tuan.
2: Selamat lemai. No. Abang temu di Limbang.
0: Tahu. Oh. Limbang. Tu keterubah ya, datang ke Limbang tu.
2: Ya betul, terubah datang ke Limbang.
0: Oh. Udah ternyata deh, tinggal tanah. Bak bak kena.
2: Aku pindah
0: bendera. Oh. Jadi sebedau aku nanya tuan tadi lagi tuan nah, aku dekat nanya konselor dulu.
2: Ya.
0: Tu konselor Lenyan nah, konselor Lenyan. Nama kini berita ke dekat debaik tuan ke lemai tu lebih lagi pengerami ke dekat diatur kita di Menamit tu.
1: Okey, selamat lemai guys semua pendengar radio kita ke lemai tu. Jadi kami kami beritakan di Limbang dekat ngatur bazar gawai hanya daripada kita bazar gawai agro tamu Menamit bergulai ngau jawatan kuasa tamu Menamit ngau ahli-ahli majlis majlis daerah Limbang. Ianya pengawak tu dekat diatur kita kena 8 daripada 5 sampai 9 bulan 5 ianya pergilak ngelusak lah.
0: Oh pergilak berlabuh.
1: Ya betul. Bak dewan terbuka dengan Menamit.
0: Hari paginya konselor.
1: Okey, pengawak tu bazar tu diatur kita ianya hari pagi ianya pukul 8 sampai pukul 12 malam lah.
0: Nama kini program ke dekat diatur aja pergilak tu.
1: Okey, pengawak dekat diatur kita untuk bazar gawai 8.5 ianya bisi bisi bas pergigian bergerak satu ya. Oh. Yang kedua ianya bisi pameran dari agensi Anti Dadah Limbang. Yang ketiga ianya pameran dari Majlis Daerah Limbang Po. Okey, udahnya bisi agro tamu Menamit memang diatur kita pergilak ngelusak. Budinya pengawak tu agro tamu Menamit tu kai minat maya bazar aja tang ya diatur nintiam bulan
0: nintiam bulan kita ya, ngadu tamu ni. Jadi nya tadi pekawal ngau program pergila pagi ne.
1: Ya, nya program pagi.
0: Lemai ada bisi okay. Sukan kini.
1: Pengawak kita ke lemai nya bisi raptai keliang anamit ngau kumang anamit lah pukul 2 lemai.
0: Oh bisi ngagak keliang ne, keliang anamit.
1: Ya betul.
0: Keliang kau kumang.
1: Keliang kau kumang anamit. Jadi pengawak keliang kau kumang tu dekat diatur kita malam 8.5 udahnya pengawak pekit kumang anamit dekat diatur 9.5.
0: Ya malam pergilak ne.
1: Ya betul.
0: Jadi berkeni ke sambut bala kumang atau keliang tu tadi nangka ke dia tu.
1: Okey, nangka ke dia tu ianya penyertaan untuk keliang ianya bisi 8 ikut ngau kumang bisi 8 ikut mega penyertaan lah.
0: Okey, dia buka ke begini?
1: Setakat tu ya lagi dia buka tapi sampai pukul 2 lemai pergilak lah. Laban ke raptai.
0: Okey, sebab siapa nganyo nama?
1: Okey, untuk penyertaan untuk kumang atau keliang tu kita tahu nuju ngagai sesila lim lah.
0: Jadi nya tadi pengawak malam engkau bisik pengawak bukai kelimpah hari pekit nama tadi pekit kumang atau keliang nah. Dua itik tadi pekit dia ada ke pergilak malam ya.
1: Okey, untuk pekit keliang anak metro dekat diatur malam pergilak 8.5 engkau pekit kumang anak met dekat diatur 9.5.
0: Kumang 9.
1: Ya, betul.
0: Jadi kelimpah hari pekit je tadi engkau bisi penyanyi nah.
1: Okey, untuk malam pergilak kita di Menamit dekat di Perindang ngau Renjana lah.
0: Au, temu kaban tu atau. Okey,
1: bisi ngau kita malam bermain tu berkonti 5 FM.
0: Au, jadi ngambil ke pendengar tu tadi sama meda kami sebuat tu tadi bisi ngadu live ba Limbang FM pasti di hati kita tau ngiga ba Limbang FM pasti di hati Facebook ne bisi live di konti kami di Limbang FM. Jadi kelimpah harinya nyan hari sitiknya nama kini program diatur.
1: Okey, program dekat diatur 9 hari bulan 5 inya bisi pertandingan Moana ana mit tahap 1 tahap 2 ngau tahap 3 lah. Udahnya diterus ke ngau pemeran. Pemeran dari Majlis Daerah Limbang, dari agensi tidak ada Limbang, terus bisi pemeriksaan ngelik lah.
0: Ngelik tadi ni.
1: Ya. Kelimparinya bisi mega tamu menamit lah.
0: Oh, bisi dah berjual.
1: Bisi berjual.
0: Oh, nyau ngenang bala ke berjualnya tadi berkeni kena perlu nganyo nama atau ke berkeni lagi kita kaya nganyo nama.
1: Okey, untuk ikan berjual agro tamu menamit tu ikan dah tu kita pergila ngau lusaknya. Ya, nak perlu kita nganjuang nama, cuma datai je pertama hari pagi sampai lemai.
0: Mai lah. Terjual.
1: Mai terjual. Jadi untuk ya ke kemah jualan tai dempoknya setakat tu udah bisi 28 lot lah untuk dibenamit din. Jadi utainya memang digalakkan ngagai bala kita ke menua Limbang berjual. Banyak memang kita empuk objektif kena kita bazar gawai.
0: Kena nama tu nambah ke perintah BC. Nah.
1: Ya, betul.
0: Jadi kelimpah hari pengawal berjual bertamu ke sayurnya tadi ke pengawal berjual berkemahnya tadi. Nama kini tadi ke dijual ke orang panggang tadi semuanya ke aku tu.
1: Okey, setakat tu ia ke bisi daripada aku berdasarkan sidang empu borang. Okey, ia ke bisi dikumai kita manggang udahnya bisa berjual mi. Okey, untuk Limbang tu ke dikelala orang kumai orang mi sabung ni memang popular lah berlimbang. Siapa ke datai di Limbang pergi lalu saatnya tahu nyepi mi sabung hanya bisa berlimbang je.
0: Tuan Rem jana dah baik tapi bedau dah sempat ya.
1: Bedau sempat
0: baru lah tai ya. Pergi lah kumai makan mi sabung ni tuan kening dah awak. Jadi kelimpah harinya dah nyan.
1: Okey, kelimpah harinya jualan ya bakal bisi ngagak nubal layak lah. Banyak siti-siti makanan dari kita di Limbang itu.
0: Bansa asal, pemakaian asal di Limbang.
1: Ya.
0: Tuan tu pun benar makan nubal layak.
1: Jadi dalam kita berpesta bakal bazar gawai kita di Menamit, kita megak di nama tu kepada orang jaga pembersih bermenua kita yang menamit ianya pesta tanpa sampah lah memang slogan dari Majlis Daerah Limbang kita.
0: Awak jadinya ke berguna benda kelimpah kita ianya tadi berami sampah enam wes ngapa nanyan. Jadi kelimpah hari kita ke ngadu atau ke berami ngaga nama tu nambah kepada tembisik nama kini tuju kebukai bazar gawai tahun tu.
1: Okey, tuju kita ngatur bazar gawai untuk 2026 tu kena kita ngerapat ke kawal kita ke begulai menangan menamit leban tuju gawai bazar gawai tu okey untuk kita Limbang tu buka ngagai bala sida Brunei, Labuan, Miri sama sampai datai ke menamit lah 8 bulan ngau 9 bulan. Tamam juga kita bisi ke mempromosikan makanan kita Iban lah. Ya, salah satu ya kita yang buka bazar tu.
0: Jadi malam kedua tu tadi nah tadi Nuan dah nyebut penyanyi Keterubah pergila Remjana lalu malam kedua siapa kini.
1: Okey, malam kedua kita di bazar gawai Menamit dekat di Perindang ngau BT Bawiang lah.
0: Jadi garap ke semua peminat-peminat ke penyanyi ke nama tu kira ke legend terbilang di benua kita Sarawak tu tadi datai mainnya lainnya. Jadi engkau bisa temuai ke tip bahasa ngulo program tu pergilah ngelusak tu.
1: Okey, temuai ke di bahasa kita dekat menjadi ke pengawal bazar kita 8 dari bulan 5 hanya YB Dato' Hasbi bin Habibullah hanya Timbalan Menteri Pengangkutan Malaysia merangkapi 221 Limbang serta pengawal penangguhan bazar gawai Menamit 9 dari bulan 5 dekat dipejadi ke YB Dato' Arun Agudagang Menteri Perpaduan Negara merangkap P210 Kenawit.
0: Jadi nyat tadi berkawal dengan pengerami 2 hari. Engkau bisa kita buka ini ke dekat lagi sebut ke bedau ditanya aku tadi kelimpah ia ke pengawal berjual tu tadi.
2: jual pemakai tu tadi. Udah penuh ke berkini? Bisa bayar ke? Gaya siapa kini mayar?
1: Okey, pengawak berjual maya bazar tu lagi dibuka kami lah sampai pila leban pengawak tu sikit di digalak ke kita, kena kita angkat ke ekonomi kita di menua limbang lah. Jadi dalam kita berami tu kita mega nyaga kesempatan lebuh berjalan ke menamit lah serta ya, pulai lah serta nyaga pemersi menua kita di menamit lah dalam kita yang berami tu.
0: Muka bisi atur bala polis kini bala rela nur mensemayo ke pakiang tu muka bisi nadai kini pakiang nang segi tisi-tisi jalai jangan berkenai kini.
1: Okey, setakat tu parking kita berkuasa menamit memang segi daripada kita laban dah bangunan didirikan. Jadi parking kita memang di luar jalan besar. Jadi kita memanjai sampai berbaris. Bakal selama kita ngagai semke menamit kin. Jadi untuknya bisi pihak polis ngorela lah nyaga kesempatan jalan.
0: Jadi engka bisi anggaran tuan ngolok pengerami tepi lantai di banding yang ke tahun-tahun yang kita ke udah kita ngadu ke program tu anggaran mensia mayo ke datai pergila gau lusak
1: anggaran ku datai pengawal berjadi ke pengawal bazar kita gawai tu inya target ku 2000 orang lah 2000. Ngarap ke nama tu kumai kita hari mana lah menua kita menamit din
0: laban dia tu nya berapa hari tu nya hujan dah
1: di ya, bang betul.
0: Oh, jadi terima kasih ya konselor. Jadi aku nanya gay penyanyi kita. Nama berita tuan. Dua kali tu buat berita.
2: Sampai mana tu?
0: Kini ke cerita perjalanan tuan ke Limbang tu tadi berapa kali dah pembiluan. Lepas tuan tu tadi munyi ke tuan tadi baru terubah ke datai ke Limbang tu. Berkini ke asai pengasai hati tuan. Natai ke dedik ke menua kami itu menua kami itu
2: terbaik terima kasih ngakai Nuan DJ Dom pihak mengka terima kasih ngakai LTM Limbang pihak mengka ngakai peninggal kita ke bisi mendak live kita ke lemah itu jadi merip saya terima kasih serta merip selamat lemah ngakai semua jadi aku Rem Jana penatainya tadi tanya tadi nengah tak ada kena ungit lah
0: nyan, oh nengah tak ada dia
2: hari nengah tak ada nyen kenawitnya aku driving tadi pukul kira pukul 5:30 pagi.
0: Hari dengan tadaknya driver.
2: Datang ke Sibu Jaya lah. Hari Sibu Jaya hanya ke Port Sibu. Jadi hari Port Sibu yang tadi flight ke Miri.
0: Kemiri.
2: Sibu Miri.
0: Oh.
2: Seninya ke hari itu. Ngawa memat.
0: Ya. Ya. Aku.
2: Panas hari. Dan tadi tukar flight di Miri terus ke Limbang kita pun hari pun mana enggak.
0: Kira kedua kali depan bilo.
2: Dua kali depan bilo.
0: Baru datang pada Limbang.
2: Ya, dua kali depan bilo baru datang di tahu.
0: Jadi aku nyau laban nuan tu tadi udah kena taik diri tu tadi nyau kan nanya tu tuan pasal bekau engau pejalai nama tu pengawak pemerintah tuan. Laban aku pelaba aku nanti tak salah aku suba nuan kala engau siti Raban suba nah.
2: Betul.
0: Oh nah.
2: Ya betul.
0: Aku ingat main nyatang ku main nyasai ku bedau kawa RTM di tu. Ya. Tak laban segi minat rindu tak kun selah rindu ke penyanyi-penyanyi kita Iban.
2: Ya.
0: Tin bunyi ke cerita tadi. Aku tu tadi siko orang ke nyamai rindu ke lagu-lagu Iban. Kisiat suba mayuh kisiat ya. Sepakul suba. CD bekenya. Di laban ke rumah kami nguas ya tuan.
2: Aman.
0: Nyo nadai ge menya.
2: Oh,
0: nadai ge. Nadai kisiat-kisiat wak kelia. Nya aku nemunya, nemu bakawa ngau nama atau penjalai seni nuan tu tadi. Ya. Bekeni ke nuan tau kemayan nuan tau nama tau ngindik kaki ngagai pengawak berperindang tu.
2: Oh, terima kasih hari itu. Mana nak tanya nuan ya. Oh, jadi pengawak lagu tu nang segi hari sekolah hari pemberi lah nang segi
0: pemberi minat. Pemberi berapa ni
2: segi hari pemberi 4 menurut 5 segi dah
0: kalau segi suah ngau pakai lagu
2: suah ngau dah nombor 1 nombor 1 pakai lagu jadi bisa lamaran dari sekat TBC sebab banyak. Pop 3
0: lagi TBC sebab ne.
2: Lagi TBC Tio Brothers Company
0: korang. Oh, ingat punya.
2: Jadi mainnya sebab lagi bisa penanggu kalau bagi sekolah. Pedih nau. Kira ke sampai peuling rekod lagu. Belajar tadi nyau masuk training tadi nyau dah habis pukul 5 sekolah semua jadi nyo. Sikit-sikit bisa minat, jadi ngerekod lagu kami sebuat tadi bahasa syarikat irama di Sibu. Oh, jadi syarikat irama tu dia pegai Peter Ting lah syarikat irama. Tambah banyak naden tu banyak naga syarikat lagu di Sibu sebab LWS, TBC.
0: TBC. TBC dia tu nada lagi nah.
2: Oh, nada saya kau. Oh. Oh, LWS lagi. Oh, dia. Rekod lagu bahasa syarikat irama. Kami raban ke sebut nanya tadi raban hoha deh.
0: Tahun berapa yang sebut ni?
2: Tahun 2004.
0: Yang lama ni
2: dah. 2004 tahun tu.
0: Berapa ikut kita nanya tuan? Nuan ketemu aku. Nuan, Liri nak Liri Silas. Siapa gitu nanya?
2: Kalau jana ngau Dom Desmond.
0: Ah, Dom Desmond ngau kita nanya.
2: Sama. Kami empat. Okay. Jadi berindi artinya coba laban kaki berdau kena BCD. Oh, jadi BCD mainnya harga RM19.90 lah. Jadi lagu kami sebuah terubah dari gagah dalam CT BCD nya dalam CT nya bisa dua keping lah. Ya bisa minus one ngau lagu kediri kroket kediri. Jadi tidak perlu dek nekan left right lah mono ya mono al sebuah nih. Jadi berindi hari lagunya empain tu kira mujur ikal lah. Jadi selepas 18 tahun lah saya ko. Ini masuk tahun 2022 azam mati ko. Aku kan uji baru. Nanti nyemak nak gak berjaya. Bukan berjaya lah. Kira mujur.
0: Mujur.
2: Merindah lepas nanti tu semampai kak merindah. Semampai rindu ke lagu. Aku terus uji. Cuan aku bertemu dengan aku besar aku Juni Aman. Ya, si legend, legend orang ke ngagak aku lagu lah. Ngagak lagu. Dan yang tadi tahun 2002 aku ngeluar ke lagu Nak Lebu
0: 2022
2: 2022 lagu Nak Lebu. Lalu bisik sambutan pihak enggak ngagu tinggal berkenang kalau enggak juara bak KSFM ngau lagu dan yang kak dini anuan meranya bisik sambutan aku terus ngagak lagu baru lagu Mali Lebu dan terus ngagak lagu baru kali aku pulai terus ngagak lagu baru pulai ke sana ngagak lagu baru terus bisik banyak berpuluh semua. Oh, tak pun bisa gak lagu baru tapi slow lagi lah lagi baru gak lagu tadi.
0: Jadi
2: nyau kira semangat meh laban dengan gak lagu semua yang tadi semua lagu aku dah lulus tapi sana artinya magang lah.
0: Jadi senentang orang ngagak lagu nuan tu tuan siapa kini hari lagu ke terubah nyentuh ke detoknya sehingga Juni Aman magang tau ke bisa orang bukai
2: lagu bisa gagak kumpul maga bisa gagak idea kunci tu Juni Aman yang ek mayu hage tadi Juni Aman pian enggak ngau siko pembesar ke au di Kuching nya Wani Ibrahim
0: au
2: nya di Wani Ibrahim tu ya di Kuching ya ngakak kako lagu kali ke pulai pulai ke sarang hanya di Tengkebang le Wani Ibrahim lah
0: au nya nanya ke nyawari pun tadi tu laban nuan tu tadi maka kita sebuat ke dah numbuh ke kumpulan raban sobat ya. Dan nya nyok diri bekeni ke nya sigi asuh okay, kemudian kita ngerekod lagu tau ke kita mampu ke jalan solo ke apa ni?
2: Jadi kami sebuat tadi lepas ke nandai penyanyian nak bakal sedak ke main band deh. Jadi main band tu lain lepas bisik main gitar main drum. Jadi kami empat tu sama agak belak bisik lagu keren pun ukai orang ke main music. So kami sebuat oleh mic masing-masing lah. Nandai penyanyian terikat dengan penyanyian siapa oleh agak lagu sehingga okay oleh mumpuk penyalai keren pun banyak.
0: Jadi berkenik ke nuan tu tadi terkul tulis ke runding ngena remjana nama mat kan ya tuan nama
2: nama pentas
0: nama pentas yeah. Nama pentas kan ya berkenik ke dek boleh runding nama
2: teman maya aku ke ai training mbak pengawal kerja hakiki lah
0: ya
2: terbagai orang ngau ke rem tu tampak ke so mana aku ngena tu nama pentas leban namanya dah mayuh reklala. Awalnya dia ambil aku sebagai nama pentas lah. Jadi bisa betul lah mimik kan namanya dia. Ngenak nama Remjana.
0: Nakak ke dia tu kelimpah hari ke pegila Duan Merindan di Menamiat dia. Engkau bisa perjalai ke Bukai udah Menamiat kini?
2: Pulai hari tu Merindang di Menamiat 8. Pulai hari Menamiat tu kira hari Limbang ke Kuching, Kuching ke Sibu, datang di Sibu pukul 6 lemai terus bisa merindang ba Paramount Hotel, program NGO dinner di Paramount Hotel. Udahnya tadi bisa 16 hari bulan ke Bintulu. Peragawai di Bintulu.
0: Sigi nak munyi kerana putus menya orang ngau ne.
2: Kira bisa syukur meh.
0: Laban nuan kata dia nyebut tugas aki king kau leh berkunci dengan pendengar. Nama kini kelimpa hari merindang tu tadi. Nama batang pengawak tu kebenar ya tuan.
2: Oh ya, mana tanyanya ni jadi. Jadi ya kekala dengan ranau temuai boleh ngau di Jelusia dan segi. Temulah. Jadi aku siko pengerja pengawak ba opis nama aku kita ibak pengerai yang lain ianya dental surgery assistant lah pembantu penahan penggigian.
0: Kira kena mengau pergi lah menamit dah merindang je.
2: Betul bisa dengar pengerai penggigian dah.
0: Oh bisa. Okey
2: lah aku ngau sedar nyebung ngelik.
0: Namu atau aku penyanyi nyebung ngelik kurang ni lah. Ba dini tadi tuan ba kerja ba
2: penggigian Sibu Jaya
0: dia ne. Engkau sigi orang Sibu, sigi ngelala dek me.
2: Ngelala. Mayuh dah noga waktu saya ko masuk ke 24 tahun dalam perkhidmatan dah.
0: 24 tahun. Sebetul buat Sibu Jaya dini.
2: Agi zaman klin hospital kumai orang Lau King Hall suba dia tok dah jadi mesiu me pestu dia tok ba Sibu dan. Lama dah tahun 2001 sehingga udah dian so pak 2001 dia ingat buat klinik pergi kan jalan ya apa lama gak udah nyabi UTC udah nyabi Sibu Jaya.
0: Jadi nama kini pengarap nuan berkawal dengan pengarami ke dekat dia tu pergi lah lebih lagi ngagai orang namit tau ke dini luar mereka boleh datai ya. Pergi lah lebat pergi lah berapa hari lima ne.
2: Jadi ngagai bala di Limbang di Medamit ke semak ngau area tu meh harap ke sida ya boleh sampai datai dan boleh peluang sambil ke mantau sida ke pedagang
0: betul
2: sida ke habis berjual sebelahnya kita sama belah beri support lah ngambil ke habis ngatai ke hasil ngakai semua sida pihak muka ngakai apa lah pihak penganjur merip saya terima kasih muka ngai ke pergilah dia ngak jemput
0: mai
2: merip saya terima kasih lah bandah ngadu ke program ke cukup aneh begitu kena kita ngempuang semua kita ke bisi di perilih menua Limbang tu boleh merik namanya tadi apa mana ngatai ke hasil menua di Limbang.
0: Jadi itu nyan pergila harap kenuan oleh kemai Remjana pakai nubalaya punya kenuan tadi tahai pun nak kalah saya ko tahai misabuang
2: misabuang nak kalah ini tak
0: misabuang lah leban tinitik ke sejarah tu tadi misabuang tu sebenarnya mi kuning ya ke sticknya mistiknya leban selalu jual orang kelas abuang kelia
2: ya ne nyak lu lekatnya
0: leban kita ibatu udah muntang kutai deh nyum misabuang tapi ayat kuzla ya jadi nubak layak tu tadi nya asik asik ke depan dak bansa lomba wayang asik dalam
2: nubak layak
0: nubak NUBA nubak labannya sitik ari sitik pengerami di atur selalu ya bola berapa ne sikit as abla tujuh ah nubak layaknya tadi asik lucak bungkus ngau daun nama daun loliria
2: daun loliria daun kedolong
0: nubak layak mara nyebutnya asik lucak boleh empat ngau macam-macam lawak mereka mengau ikan ke nama
2: gila dua kau selah baik kau
0: tapi benamit sibisi orang nyuan nubak layaknya
1: nanti benamit dia maya bazar mana

0: Kau orang buatnya punta-punta kau rekam boleh tak?
1: Oh, rekam boleh.
0: Sebab tak kenal lagu je tak ada ianya. Polek sarang.
1: Nama lagunya.
0: Nama lagu
1: Polek tapi sarang. Tapi bisinya berikan beli tak?
0: Ikan beli tak.
1: Kalau dia pun tak ikan beli tak pun namanya.
0: Ya, saya tak ada kali aku pulai. Orang jadi orang nyebut tadi lagu bingkuk patang pasak. Yang punya kedua antara sikit selalu dia pun tak lagu ni.
1: Kita ibarat sikit udah mulai. Oh. Lagu Siti mah.
0: Lagu Siti mah.
1: Siti mah yang lagu nama kini.
0: Lagu Ikan Belida.
1: Ikan Belida. Ini ingat kenapa lagunya Ikan Belida. Okay. Ingat. Okay, 1, 2, 3.

0: Okey, terima kasih.
1: Okey, terima kasih agai Rep Janang kau Konselor Lenyan. Ti udah datai ke konti kita.
0: Ya,
1: nusi sekedar berita ke dekat jadi di Namiat pergilah. Harap ke boleh bertemu baru lapan pergilah. Aku tanya bisa kerja ke dia. Harap kami bukai kita bertemu Rep Janang kau Konselor. Harap ke mujur pengawal kita pergilah.

0: Reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara. Bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Datuk Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3.30 minit petang di saluran Sukan Plus.
1: Ni ke? Nyakut sempah motor ni. Ni mana ke? Tak boleh pakau. Ah, mana nyakut sempah motor? Nak murid rakau. Reti nak muda rakau dikenok madah korang lebuh kita pula yang ngintikan tau kena upai.
2: Nama pengawak Nuan Dom?
1: Eh, Nuan ke Flo? Andai, menung macam bob sempama jaku iban.
2: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyematek agak Nuan ingat program jaku sempama.
1: Bisik programnya pihak.
2: Oh, bisik. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Seminar di YFM Limbang.

0: dekat nyakut sempama tu ni. Ni mana gig tu pula pak kau? Mana nyakut sempama tu? Nak murid aku. Reti nak murid aku dikenok madah korang lebuh kita pula yang ringindikan tau kena upai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Nuan ke Flo? Andai, menung macam bob sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyumetek agak Nuan ingat program jaku sempama.
0: Bisik programnya pihak.
1: Bisik. Ingat, dinga meh program jakok sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Semina di YFM Limbang.

Ya, bertemu baru kita ke lemah itu peningan semua program Jaku Sempama. Ungkup kita ke minggu tu hari 47 hari bulan 5 2026 Jaku Sempama kita kedua ianya Bugo Ari. Arti Sempama tu ianya bakal orang ke berjalai kaki hari pagi datang ke malam baru lihat datang berluar ke di lawak kita atau ke bakal kita ke diau sarinya. Hari pagi datai ke malam, nada yang pengawal di kerja tak makai tinduk di rumahnya. Utai ke di kumbai, mugu hari tau ke nengali hari. Jalan kena, nanti kita dekat berjalan ngagai pala menua tentu nak datai nanti nak mugu hari. Laban dornya amat jauh, ti udah diasai ke aku subahnya. Tadi, jaku sempama kita ke terubah.

Ya, kita udah di Perindanggal City, lagu baru dari Pola Rika. Jadi jago sepama kita kedua peninga ianya berjaku munyi sebaru dulu ujung mucau munyi melanau kelukau nimbau tukau induk bangkuang besangin munyi beketan palin nguak lilin madu renyuan. Berjaku munyi sebaru dulu ujung mucau munyi melanau kelukau nimbak tukau induk bangkuang besangin munyi beketan palin nguak lilin madu renyuan. Nyata depannya mimin jakun sempama kita kedua tu reti sempama tu baka orang ke rangau-rangau berbiau tak ke bersampi minta peda minta telak petara akik petara ini tang orang ke udah tertumpah ruat tinggang batang sebelian wi baka kena meda kita baka orang ke nyedia ke keduran kena miring ke petara tang petara lalu mpai kala nyuik ke burit baka kita ke minta perujik dari menteri lalu nyentuk sarito apin dibagi diberi ya perujik. Jadi jalai ngena jaku sempama tu ngai nak nyedia ke keduran miring ke penatai menteri ngicak ke boleh perujik tang datai ke dia tu lalu berdau ke bisik perujik nyau baka orang ke berjaku munyi sebaru dulu ujung munyi mucau munyi melanau kelukau nimbau tukau induk bangkuang Besangin munyi beketan palin ngua lilin madu renyuan. Jadi semua tanya kelabur magantang ngai nak miriang kia labannya nang adat bangsa kita. Ini tadi jaku sempama kita kedua bak program jaku sempama.

Jadi sebelum kita mendengar berita lemai pukul 7.30 lemai itu lagi, aku dekat baca sekedar pesan berat ke BC Dianjung kita di YFM. Jadi pesan ke terubah tu ianya pesan sembahyang atas sulit dari Subdeacon Andrew Pride dekat madaka pesan atas sulit yang binia bala mayuh dipinta datai sama ngaung intu pengang atas sulit yang SD Ice anak Lawrence di dekat di intu berkampung terumah Stevi terbuduk baru jalai hub on. Jadi pengawal tu berengkah 9 hari bulan 5 2026 pukul 11 pagi hari 6. Jadi nesau kabar melayan ting lalan yang Subdeacon Ice Lauren hari Miri Batuniah Pidik Bintulu Sungai Pelan Kucing Suriaman nyelam keramut Kelawah panggil gua selepuang melugu entulang temuduk sabu perwan. Jadi ngarap ke bala ti ngelala niang boleh datai lalu samangin tu pengawak tu nanti bisi penerang kasih kita tahu bertanya ngagai Subdeacon Andrew 017-6750-551. Lalu ke Siti tu peningat semua pesan pemati datari Jantiang anak galau tau kapai tirin dekat madah kebinia dia anak bubung tau ke indah tirin udah nadai kena pagi hari 4/7/5/2026. Jadi ini yang dekat di Sengai Barumahya bernanga senapa antabai julau. Jadi ini yang dekat di Sengai Balamayu malam pergila 8/5/2026 lalu dikubur kena pagi hari 6/9/5/2026. Jadi pesan pemati itu dituju ke balakaban belayan hari muju, hari kenawit, hari entap air entabai, merurun, sengai jalan entabai, batu matup. Semua orang kelalan yang minta kita sampah datang ngesah penuh satu. Lalu ke situ itu peninggal, hanya pesan ngetas ulis sili enang atur atau kapai Simon, udah nadai kena 4/5/2026 tu tadi. Jadi di The Miller atau kapai Luna dekat mesan ke pengutas sulit yang apa yang sidak apa yang sili anak ngatur ke udah nadai 4/5/2026 jadi pesan nuju kabar melayan hari menua tur Maidwin anak Unji Sungai Sebekai Sebawuh Bintulu Binyu Semarahkan Asam Payak Kenawit Muka Suai Ngau Miri. Jadi engkau sebarang alai tindak boleh dirintai ke ditu kelala niang. Jadi kabar melayan niang minta kita semua datai nguluk pengawal atas ulit niang tu. Lalu nyuakkan terbalu sili yang nak atur ke dekat diadu ke pengawal atas ulit. Lalu muain terbalu niang tu dekat diatur hari 6. 23/5/2026 malam nguan ulit 24/5/2026 hari Minggu pagi ngetas sulit bar rumah pujut kona di Miri. Jadi yang tadi berita ke sempat dibaca aku ke sekali tau.

Selamat lemai peningat, itu kami labur ke berita lemai 7 hari bulan 5 tahun 2026. ...464 penerang palsu berkaul dengan krisis bekal global sudah ditukulkan. Sistem kadaster Tasik nyukung pemansang ekonomi biru Sarawak. Sarawak dekat ngetan ke gelar champion Bak Sukma 2026. Yang tadi batang berita lalu tu isi berita.

464 penerang palsu berkawal dengan krisis bekal global ditukulkan antara 29 hari bulan 3 hingga 30 hari bulan 4 tu tadi. Sapit Menteri Communication Tony Ching pada ke-312 hari penyampau penerang palsunya sudah mujur disekat. 65 itik kertas pansir sudah dibuka, ngau 15 kes dianjur ngai upis hakim negara lalu kebukai agi benung di pansir. Kesnya dong penerang palsunya nyengkam akan palsu, ngau nyorok dirinya diurang ke dipasal sudah ngeluik 98,503 kes tahun siti tu kemari. Nanti dibanding ke ngau 63,652 kes bak tahun 2024. Naka 30 hari bulan 4 tahun tu aja, BC 60,829 penerang palsu sudah disekat dari platform media ramah. Ya Mansur kejakunya lupa menjadi Forum Media Hawana 2026. UPS Tanah Ngau Survey JTS Sarawak dekat berjalan ke pansiat sistem kadaster Tasik berengkah tahun untuk nyentuk tahun 2028. Direktur UPS Tanah Ngau Survey Sarawak Datuk Awang Zamhari Awang Mahmud pada ke pansiatnya mengukur 9 batang perkara tidak berjalan ke Bulai Ngau University Teknologi Malaysia. Sistem kadaster Tasik berguna benar dikena nyukung pemansang ekonomi biru kelebihagi ngau aktiviti Tasik bakal industri minyak ngau gas pihak megah inisiatif nyimpan karbon dari perintah Sarawak. Tu dikena ngatur kandang Tasik dipercayai ke ngau berurun agi dari pengawal rekod serta nyukat ti sistematik sebaka ngau atur pengawal bak darat ngau tanah. Ia menyinyak ngagai pengarah berita Uda Om Kongres Surveyor 2026 Land to Legacy di Kuching. Projek Jalan Tumin Tasik Sarawak hari baru pakej A5 dia tu sudah mujur nyapai 64%. Ini terkepentang dari UPS Kerja Raya JKR Sarawak mana kejalannya di pelabak ke dibuka kena bulan 12 tu ilak sudah tembuk tumu agi hari timpuh ke diberi. Projeknya nyengkau mengangkat jalan masuk simpang beringkat keruban serta megak jalan baru 28.5 km memanjai dari jematan Batang Seribas 2 ke simpang jalannya. Sapit Menteri Infrastruktur dan Pemansang Penyangkai Kapal Datuk Insinyur Aidil Lariwo pada kepengak muka jalannya dikarap ke ulih nyedia ke jalan alternatif ti lebih mana lagi dari Kuching ke Serikai, Enggau Sibu, Kelimpah dari ngurang ke Bepanggai Tengah, Jalan Besai, Pan Borneo. Pengawak mengangkat ke pengelikun pemakai komuniti ngambil ke endak kelupanggai bak stok beras import. Tu antara projek orang bumai terbaru dilunduk dekat di Pecalaika. Kaban Konsil Negeri Sita Opar Bili Sujang pada ke inisiatifnya Keterubahaya dekat diatur ngagai orang bumai bak sita endurnya dengan agensi pengatur pemansang Greater Kuching GKCDA. Inisiatif tu diperambu kenyari tahun 2023 dengan siri workshop randau bergulai dengan komuniti serta agensi kebekaul di mungkur kira 51 ikut orang bumai. Projek tu nerima agih belanja keterubah di boleh 2.5 juta ringgit kena nyedia ke infrastruktur pemun. Ia mansut ke perkara tu bak pengawal nyerah ke tabak projek mengangkat ke pemanah sistem infrastruktur orang bumai bak kampung terbaru. Kira 260 ikut tim dalam engkau menua luar ngambil bagi bak pekit robotik antarabangsa Borneo BIRT 2026 di Miri diatur belabuh arisari tu nyentuk ke hari 6 tu. Sepekit tu dipasuk 280 ikut penyerta bak 6 bengkah kategori ti nyengkam 2 kategori baru. Menteri Pelajar Innovation dan Pemansang Bakat Datuk Sri Roland Sagah Wiin pada kepekit tu nyari pelasar dikena ngada ke Raban Nembiak tiba pengandik tinggi serta ulih bersemekih bak renggat global bak bidang sains, teknologi, engineering, enggan matematik, STEM. Ya madah ramai cakup tahun tu robot mid culture ngayan ke pengawal bertemu antara teknologi ngau adat lebih nampak penemu tip belalau ke pemintar enggau budaya. Teks jaku ia dibaca Ketua bagi Innovation MEITD Dr. Cheong Yau Liang lepas pengawal jadi BIRT 2026. Kita dah tu menung diangka berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching.

Di Miri, siku orang dagang sudah rugi RM281,700. Pengudah yang ditipu bak sekedak bak pengawak beranak ke pokok ke bula. Induk tu rakyat mula tumpu ke umur 40 tahun ngagak report polis berkaul dengan kesnya kenyadi kemari. Kepala Polis Pilih Miri ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah madah ke induk tu diberi penerang pasal pengawak beranak ke pokok risiko orang kebaru dikelalaya ngena WhatsApp. Mansa megat tarik hati dengan penguntung terbesar dalam timpuh pandak lalu diasuh mindah ke duit 8 kali ngakai 6 itik akaun bank ke berbeda. Induk tu nemu diri kena tipu pengudah suspek merik mayuh macam ke dalih lupa mansa dekat ngambil untung dari pokok tidi peranak ke. Kes tu dipansir kena Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Orang dagang di Sarawak berasal lantang hati ngagai perintah laban udang rembai serta muka register sistem penjaga diesel subsidi SKDS ngagai Sabah, Sarawak, Enggau Labuan. Atur kena mantuk ngelumpung ke tatiang belanja ni tiang hari ngagai operator baskula. Chairman Gerumpung Operator Baskula Bumi Putra bagi Muda Kucing Enggau Sah Merahan, Sawi N, pada kerga minyak ti majak niki ngujung ke Mike Penanggul ngagai pengguna. Kebuah pihak tu kena nentu ke operasi di tiang hari berjalai bakat selama. Nyalai semua kaban ti layak nerima patut jampat ngerjit sadiri ba SKDS. Pimparinya yang harap ke proses meminta oleh dikemuntang kagi ngonadai napi prosedur ti mar. Ya Mansur Kejaku untuk ngagai pengarah berita RTM di Kuching. Sukma Selangor 2026. Kontijen Sarawak ngasai ke sekedar rengat ngelatih diri nyeng kaum berlatih bak sebagi palandur ti berengkah diatur kenyari bulan 3 nyentuk ketengan bulan 7 tu ilak. Menteri Nembiak Lumbak dengan pemansa radagan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pengawak tu ditangkan ke ngawgul berjalai ke pengawak latih ke penudi nyentuk ke bulan 8 tu ilak. Lalu pengawak milih ke penudi atlet dekat diatur kena 1 hari bulan 6 nyentuk ke 3 hari bulan 7 ditangkan ke camp contingent dikena nyedia ke diri bak rengat ke penudi sebedau sukma diatur. Atur temukan dikena napik pemar ekonomi tindak tentu jam ke diatuk. Kelimpah ring orang ke berpanggai bak perengkah guna pribit ngau nadai ngerugak kualiti pengawak berpeketo serta bala atlet. Ya Mansud ke jakunya lubuh pengawak nutup ken juara kontijen Sarawak berserimbai ngau Sukma Selangor di Sematan. Berbangunnya 1,158 ikut bala atlet nyengkam jurulatih pengurusan ke pemesai dekat ngasai ke pemar lombak ngemain sukma berengkah hari 15 ngagai 24 hari bulan 8 tu ilak. Sapit Menteri Nembiak Lombak ngepeman sahabat dagang Datuk Gerald Rentap Jabu madah ketuk kena ngetan ke bala atlet tika lak menang bak pekit sebelah tu. Penyampau tu mandang ke pengeran bala atlet ngau komitmen penuh Sarawak dikena nentu ke penyerta ketegap serta kompetitif lebuah lombak ngemain ke penduduk besar itu diatur di Malaysia. Dalam tempoh 100 hari itu megak, bala atlet ke berbendar nyendia ke diri bak rengkat ke penudi ungkup semua kontijen Sarawak kena ngangkat ke prestasi serta uli japai bak pekit ke pemaduk mana. Kelimparinya pemuja Sarawak bak Sukma 2024 udah ngayan ke bukti bala atlet Sarawak ngemeran disiplin ke tinggi meruan berlatih serta semangat berpekit ke tinggi. Di kena ngujung ke berita kita ke lemai tu, tu batang berita dibaca baru. RM464 penerang palsu berkaul dengan krisis bekal global sudah ditukar ke. Sistem kadaster tasik nyukung pemansang ekonomi biru Sarawak. Sarawak ada kengetan ke gelar champion bak Sukma 2026. Yang rakan kami amat kita mendiang ke berita kelemah itu dari YPM Iban RTM Kuching. Kali berita tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Desmond Ganai dari bidik berita RTM Kuching. Selamat lemai serta salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Bisik aspek global dalam telefon ni, Mac.
3: Hati tu dah dai, Mac. Dia tu udah boleh ngena duit now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app aspek global udahnya. Tekan scan and pay.
2: Aspek global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
3: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam mega dikena bamno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
2: Nyamai yang main mentipi ya.
3: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
2: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
3: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
4: Apa ini? Namanya bisi kudanya ini. Kenapa kuda aku? Kenapa kuda?
5: Heh, benton tirong. Ini di sangau nyok kian kita remde. Nyok meli ikan kian, ikan tahai kian gau. Mujab, ayak di mujabnya. Nyok ukai kudanya namu dek. Kerbau, kerbau. Ada namu kerbau mu kuda dek. Mbak menua limbang di to.
6: Limbang, YFM mulai dipendang ke kita. 104.9 MHz YFM bergulai sejalan.
7: Okey, sama lumai pentingnya. Dia tetap terus bergulai sejalan dengan YFM Limbang. Bawa awak sada hari Limbang.
8: Terima kasih Rulana Gilbert sudah baca berita lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching. Dia tu kita bergulai dengan aku di YFM Limbang. Bawa sada hari Limbang.
9: Dina meh sadari Limbang nyentang hari 4 pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang.

baru hari Kak Saiful Malam Agi Muda. Lagu rentak nama 60-an. Okey. Jadi hujung ke jam kita pukul 7.49 minit lemai. Okey, berdua lagi pukul 8. Terima kasih Mama ya. Kita menggang mulai aku lebari pukul 6 lemai tu nyentuh ke penghujung program tu. Lagi kita dah dengar ke berita dari YFM di Kuching. Jadi kita itu tadi pukul 6.30 tadi aku bisa berandau engkau Konsular Lenyan, engkau Rim Jana, bekau engkau pengawal kedekadia tu, pengerami kedekadia tu hanya grow atau ke Bazar Gawai. Kebenarnya Bazar Gawai kedekadia tu AJK Tamu Menamin. Jadi program tu, pengerami tu berlabur diatur berengkah hari pegila nyentu hari 6 dua hari berunggu nya malam pegila munyi ke randau kami sebuat kita tahu kita dekat di perintah ke penyanyi Rim Jana lalu malam hari 6 kita begulai ngau Betty Bawiang lalu piamaga aku dekat maca duit sekedar pesan ke bisik di engkah kita ba Facebook kami 5 FM ianya Juni Band. Malam, selamat lemai DJ Dom. Okay, selamat berjalan ke penguat. Okay, terima kasih Juni Ben. Lalu Lina Bugis, selamat lemai DJ. Okay, selamat berjalan ke penguat. Nuan Bakonti, YFM Ibad Limbang. Hujan hari kami di Johor di Tengah. Kami di hujan kemarin. Lemai terbisik ke hujan mimit. Jadi ini tinggi. Selamat lemai DJ Dom. Okay, selamat berjalan ke penguat. Medak live kita 3 Madik Rim Jana. Udah tadi nih. 55 minit yang lalu ke lepas tu deh. Lalu Anita Nawai, hai DJ Dom, kia selamat lemai berjalan ke pengawak engkau likun mana hari bapakku sepawah lemai tau. Okey, lalu Piamaga James Pengiran, selamat lemai DJ Dom, kia selamat lemai James Pengiran. Lalu Roy Kuang, selamat lemai DJ Dom serta semua peninggal YFM Iban, selamat berjalan ke pengawak mana hari kami Basri Aman jam kerja tu menunggu awak sambil dengar DJ. Oh, terima kasih Roy Kuang. Harap ke mujur meh pengawal lemai atau ke malam tu ni. Lalu Ros Liao, selamat lemai DJ Dom. Okay, selamat ni tadi nama atau ya. Selamat ngerja pengawal mana hari kami babayan tasiak lemai tu. Lalu Piamaga Magret Unciang, selamat lemai DJ Dom. Okay, request lagu tai orang dikena merindah Ricky Ribot and Desmond Mary Ubun Martin James Anyau Stamos Stevie Stelov ngau DJ Dom kia selamat berjalan ke pengawal. Begini ke pesan ke sempat dibaca aku ke sekali tu. Kita terus berperindang ngau lagu ke bisik di tusun aku di YFM Limbang.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Warga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri, sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit, kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.
2: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

Jadi lagu ke cerita lagu Bidayuh ke bisi dipinta peninggal-peninggal kita ke Benung on lagu Mr. Sano.

0: Bagi nyaman tadi peningan semua lagu hari. Tiara Francesca, lagu ke pengingat tua. Sebenarnya tadi Evelyn Tina joget bujang sigat. Lalu pihak menggambari Tabi Puji tau ke pengagating gai sidadi rumah girang anak alul laban pegila pengawal berkat gereja atau ke chapel rumah panjai dekat dia ada ke pegila di berkat atau ke di ulu ke semayang Father Johnny Ho ha. Gereja atau ke chapel cukup manah nah udah tembok jadi ngarap ke bala dia tu tadi lama udah nak bersemayang ba rumah panjai leban ke bekau gereja sebab ke runtuh unya udah lama jadi jatuhnya udah bisi diberi orang lama terperuntukkan gerejanya udah tembok jadi harap ke bala di rumah panjainya tadi oleh bersemayang ngoli kun meh maya kejemah lah nah. Kita terus berperindang lagu ke udah ditusun aku ke malam tu peningat semua.
1: Berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

Hanya tadi lagu Hari Esnan Allah Terpejuah. Ngujung ke 8.19 minit malam. Jadi Siti lagi pengawal ke dekat diatur di Limbang. Ianya berkawal dengan Gereja St. Michael Menamit Limbang. Ngau sahab hari semua Chapel Zone C di Menua Limbang. Kedekat ngatur pengawal program atau ke pengerami mantar gawai kena 15 hari bulan 5 2026, hari 5 pukul 5 lemai bagi Gereja St. Michael Mendamit. Jadi semua umat zon bandar, zon A, zon B, zon C hingga lawas dipinta datai maya tu ila. Lalu program mantar gawai bisi diadu ke misa mantar gawai 15 hari bulan 5 2026 pukul 5:30 lemai bagi Gereja St. Michael ke diulu ke Reverend Father Damian Lalo Thomas. Jadi penguat tu mega di gulu yang berhormat Datuk Palus Palu Gumbang, Kaban Kaunsel Negeri Sita N 80 Batu Danau. Lalu pihak mega sekedar hari pengawak ke bisi diatur hanya mencabut tiket bertuah, makai serumpuk, kroke berbayar dengan persembahan Chapel St. Joseph Semenang dengan Chapel Lady of Fatima Ansurai. Hanya tadi berkawal dengan pengawak gereja program mantar gawai bergulai dengan Gereja St. Michael Menamit dengan semua Chapel Zone C bagi menua Limbang.

Meriah Senin udah merinang kita ingau lagu berkecuak padi serak melai. Okey, jadi lagi baca sekedar pesan berat ke malam tu peningah. Jadi pesan ke Siti tu, pesan pemati datari Lim Cho Lian tau kedaya ngari ke indaya jentia nasandai. Adakah madah ke pemati ni indai sidaya jentia nasandai udah nadai kena hari 3 6 bulan 5 2026 pukul 1:56 lemai tu tadi. Kianya di pesan tu hari 7 gai kabam layan di 100 Sibu Bintulu Miring gau di Kuching. Lalu nuju kabam layan ke anda ala dirintai ke ditu ngelalan yang indai sedaya jentia anak sandai sama bela ulih dak nganatai ke diri ngesah ke pengak rabat tu nyedi niang tu dekat di sengai barumah yempu jalai malung 100 dianjuang 8 bulan 5 2026 pukul 9 pagi inya pergila. Jadi penerang kesilia kita atau telefon gagai 013-8181-327. Jadi ke Siti tu inya pesan ngetas ulit niang seripah anak nyandang pengawal ngetas ulit tu dekat diatur kena 9 hari bulan 5 2026 pukul 6 pagi ba 7A Lorong Permai Jaya 9D2 Sibu. Jadi pesan menuju ke Bamlayan kenglala niang seripah anak nyandang ba ulu pasai siung, siung kanan, siung kibak, siung tengah, pasai besai, pasai bun, skim skuaw, batang uyak, tebalung, batang uyak, batang tamin, batang jelai, bintulu, miri, brunai, kampung sepudu, serta kabar melayan ke anda boleh dirintai ke itu. Penerang kesilia, kita tahu telefon gaya lumur, gaya 011-1473-6962, gaya Sliman, anak berasap. Jadi ke Siti tu pesan pemati niang asan anak John Ingom. Data dari John anak Ingom tau kapai anak madah ke anak ya asan anak John Ingom udah nadai kena hari 3 6 bulan 5 2026. Jadi niang asan anak John Ingom dekat di adu dekat di sengai kebenarnya babala mayuh barumah kediri sungai Berangan kena hari 5 pergila 8 hari bulan 5 2026. Jadi niang dekat dikubur berpendam 100 memorial kena pagi hari 6 9 5 2026. Jadi pesan nuju kabar yang berhormat Tuan Preide anak Belik, yang berhormat Senato Tuan Pele Peter Tingum, yang berhormat Dato Ali anak Biju ngau ke semakai kerupuk rumah Dana, kerupuk rumah Joni, Batu Empat rumah Sandik, rumah Batu Empat rumah Julian, Ulu Lon rumah Thomas Dana, Sungai Berangan Babas Mali rumah Tumas Sigat, Sungai Berangan Tengah rumah Ramli, Temawai Pok rumah Juang, Sungai Kelampai Tiga Buah rumah, rumah Dinis, rumah Anita, rumah Ribun, Sungai Muding rumah Richard, Ulu Sebetan Empat Buah rumah, rumah Kedipada rumah, rumah Daud Berayang, Sungai Tiga rumah Pagau Rantau Sukat, Berayang Baru rumah Nyai, serta Kabar Belayan ke Bukai berumah Dius Kedua, rumah Nyuak Nangga Maras ngau kabar melayan ke Bukai kena oleh disebut itu. Jadi ingat tadi pesan kita ke sekali itu. Jadi ke Siti itu peningat semua pesan ngetas ulit ngau muain terbalu datang dari Christopher Lani anak Unggu tau kewat dari Selepuang Jago Seriaman. Pesan nuju kabar melayan bahawa Selepuang Lapan Baru Rumah Kucing Serian Abuk Lacau Bangkuang, Sungai Besai, Karak, Punggu, Ran, Gua, Kelawah, Engkeramut, Pok Aik, Nyelam, Batu Besai, Panggil, Melugu, Panggau, Rumah Makus, Lubuk Debak, Lubuk Antu, Ngau Kabar Melayan, Tenda Lau disebut di Tok Magang. Ya, kenglalan yang terika anak nyanggin. Jadi pesan tu madah ke pengawang kita sulit, ngau muai terbalu. Keniang Indaya, inya niang terika anak nyanggin, kena 9 hari bulan 5 2026 hari 6 pukul 10 pagi dengan acara sembiang. Jadi semua kabar melayan dipinta datai ngagai rumah bubuak Selepuang Jago Seriaman. Penerang kesilia kita tau telefon ngagai Christopher Lani anak Unggu 019-706-8668. Jadi ini pesan ke boleh dibaca aku ke sekali itu. Kita terus berperindang ke lagu ke sekali itu.

Ya, bekerja metade City lagu Gawai Baby Sima Maya Ari Gawai. Oh, sedih je benar kita nyokan nyingkang kak Gawai dah betul dah bulan 5. Ayuh bala kita ni tadi sudah beli kerengka kena Gawai, kelimpah hari beli pemakai pelabak aku. Bisi udah mumpuk ngigak baju Gawai, ngigak baju, ngigak nama macam-macam eh terkena kita Gawai. Ngecok buat kini kerja tu mu. Tapi kalau lawan lagi penuh si dah silawan ni lagi kedai guntian penuh. Mana gitu mu neh? Tapi dengar orang berbuat. Okay, jadi ngarap ke semua pengawak kita sarito kelemai itu harap ke mujur di perjalai ke kita. Jadi tinggal 10 minit lagi kita mengkang boleh ningak aku di sadari Limbang. Harap ke kita nyat tadi terperindang berlabuh hari pukul 6 lemai untuk ke penghujung program tu lagi. Bagi selama pukul 9 malam tu lagi kita dekat ningak ke utama 9 dari Palan Berita Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur atau ke Kota Madia di Kuala Lumpur udahnya ditangkan ke program pemerindang malam. Jadi kita terus berperindang gaus sekedar lagu sebelum kita ningak ke berita hari Palan Berita Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur.

0: Dani dan kebersamaan ASEAN, kedua-dua pihak percaya pembangunan mampan saling menghormati serta perkongsian kemakmuran merupakan asas penting dalam menjamin kestabilan dan masa depan rantau ini. Sekian laporan Farhana Azwan Ismail dari Filipina untuk Berita RTM.
1: Terima kasih Farhana. Perjalanan ibadah haji menuntut kekuatan rohani serta menguji ketahanan fizikal jemaah, khususnya warga emas, bagi membantu jemaah kekal cergas. Lembaga Tabung Haji TH menyediakan perkhidmatan fisioterapi. Ikuti laporan Amirul Hafiz Rosli yang menemubual juru pulih perubatan fisioterapi TH, Azlinda Abdul Hamid.
2: Perkhidmatan yang ditawarkan itu memandangkan kebanyakan jemaah mendapatkan rawatan berikutan sakit otot serta kekejangan akibat terlalu banyak berjalan. Setiap hari, klinik fisioterapi Tabung Haji menerima antara 20 hingga 30 pesakit setiap hari dengan majoritinya warga emas.
3: Kita setakat ini memang kita emphasize senaman. Senaman, regangan memang kita akan emphasize pada jemaah yang sakit sebab kita nak mereka faham diorang punya badan. Okay? Diorang akan menggunakan kaki otot-otot yang berlebihan, jadi kita akan pastikan mereka faham macam mana untuk melakukan senaman regangan. Tetapi kalau senaman itu sendiri tak dapat membantu, barulah kita akan guna alatan. Ada alat untuk mengurangkan sakit lah.
2: Namun, kebanyakan kes masih boleh dikawal menerusi rawatan fisioterapi dan senaman regangan tanpa perlu bergantung sepenuhnya ubat tahan sakit.
3: Kita memang emphasize juga, kita cakap buat sesuatu mengikut limitasi jemaah. Okay? Jika memang sakit skor tu tinggi, kita memang nasihatkan jemaah untuk menggunakan perkhidmatan macam wheelchair lah, kursi roda untuk menyelesaikan. Sekurang-kurangnya sakit tak melarat, okay? Tapi dia tetap dapat menyelesaikan dia punya ibadah lah.
4: Baik, perjalanan ibadah di Tanah Suci sememangnya memerlukan kekuatan mental dan fizikal. Namun, kebanyakan jemaah khususnya warga emas, kesakitan bukan penghalang untuk terus menyempurnakan tuntutan haji. Apa yang paling penting adalah mereka perlu memahami kemampuan tubuh sendiri. Selain mendapatkan rawatan awal bagi mengelakkan keadaan menjadi lebih serius. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Mukarramah, Berita RTM.
1: MyCard baharu yang dijangka mula diperkenalkan bulan depan akan dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan berbanding 23 ciri pada MyCard sedia ada. Ketua Pengarah Pendaftaran Negara, Datuk Badrul Hisham Alias berkata, pelaksanaan MyCard baharu itu mencerminkan komitmen kerajaan memperkasakan keselamatan identiti rakyat selaras dengan perkembangan teknologi dan cabaran keselamatan semasa. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah kekal dengan pendirian tidak memperkenankan sebarang kegiatan penternakan babi dijalankan di mana-mana daerah di negeri tersebut. Setiausaha sulit kepada Sultan Selangor Datuk Muhammad Munir Bani berkata, pendirian bagi itu kekal seperti yang pernah ditegaskan sebelum ini. Menurut beliau, Sultan Selangor bimbang kegiatan berkenaan boleh menjejaskan kawasan tadahan air serta sungai yang menjadi sumber bekalan air bersih kepada kira-kira 9 juta penduduk di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Luar negara, harga minyak dunia terus catat penurunan susulan harapan terbaharu terhadap potensi perjanjian damai antara Amerika Syarikat dengan Iran sekaligus mampu membuka semula Selat Hormuz secara berperingkat. Penanda aras minyak mentah Brent susut lebih 2% jatuh bawah paras $100 setong, manakala minyak mentah West Texas Intermediate WTI Amerika merosot $2.47 atau 2.6% kepada $92.61 setong. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bayaran insentif pembajakan pesawah mula disalur 19 Mei. MyCard baharu dilengkapi 53 ciri keselamatan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Sarito, 7 Mei dalam tahun 1991. Menteri Pemangsa Pengawal Industri Sarawak, Dato' Abang Haji Johari, Abang Johari Openg, ngelalau graduate Universiti Anang Seminak berpangai minta kerja bau pis perintah haja dan megak tau minta bau pis company tau ke bau pengawal dagang. Ia maksud kerja ku lalau tu lebih jadi projek khidmat masyarakat tau ke pengawal bergempuang berbala mayuh tiga-tiga batumpuk peniau buntal. Lepas harinya ia megak madah kepala graduate ke sebedau tu mayuh udah bujurnya di orang bumai ngob kebun laban ngembuan penemu pelajar dikena ngemaju ke pengawal keulih jadi keteladan negara rebah baru nampuang pengawal sida. Ia megak muji pengawal projek bergempuang berbala mayuah keulih negap kagi pemanah kawal serta penyibuah negara pangan diri. Mula begak aktiviti bisa diatur bak program tu bakal lica pemansat pelajar lumba no main serta mayuah hagi ia kebukai diulih mulai ke pemanah negara rakyat tinggenuan menuanya. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Rakib Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

Pemerintah Malam, Malam Rimbat 17/5/2026. Kalai Pemerintah Malam, segmen ke penudi kita ungkup serito ianya Rimbat. Bukulang aku Daniel Stephen, kita bukulai 3 jam ungkup serito. 10 malam terlebih kita dekat hingga ke berita. Kita buat terus hari konti YFM RTM Kuchin Jalai Piramli itu. Lalu pukul 11 malam nyentuk ngagai pukul 12 tengah malam. Semua lagu romantik. Okey, ya lagu daukah rintai program. Program kita ungkup sehari itu, tentu ya Pemerintah Malam 3 jam ungkup kita semua. Lagu kita ke sekarang itu, Mark Bennett, Kaya Semalam.

Perintah Hari Radio, kita muka udah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki Maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

Okay, lagu hari ni yang Jeffrey nyaloi api kulat malam. Okay, Redeems dekat sekali lagi dipilih oleh ngatur Pesta Kebudayaan ngau pelancongan 2026 di Bau 7 nyentuk ngagai 8 rebulan 5 2026 di pelabak ke Mayuah. Orang datang uluk pengeramai itu lebih kurang 5,000 ikut orang di pelabak ke datang uluk pengeramai itu. Kalai pengeramai itu dekat di penyadi Menteri Dagangan Temuai Malaysia ianya Dato' Sri Tiong Kin Sing hari 6 tuk ke alai pengerami menjadi ya dekat Berengkah pukul 7 malam. Mayum aktiviti budaya, aktiviti main asal serta menggau terbuka ya ke dipelabakkan oleh merindah yang serta narik temuai dekat diatur maya tu ila. Kita akan bersi hari datai tak meh datai lagi Redeems ngambil ke ngerami lagi Pesta Kebudayaan ngau pelancongan 2026 di Bau. Jadi pengerami ke sebenarnya tu segi rami pada aku segi mayu aktiviti tau ke menggap program yang ke bisi diatur dikenang rami program tu. Okey, pukul 10 malam menyika daripada aku tadi kami dekat nambur ke berita. Terima kasih laba lagi mengkang mengkang pukul dengan kami ba YFM dan kira di ini kita boleh dengar ke kami ba tiam klik ba radio tau ke dini alai lagu kita ke sekali tu Olivia C, Cerita Pengerindu Tua.

0: Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bahagian Kuching. Di tu aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bahagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run tu dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau ke 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai ke lebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nya alai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama laban daftar dia tu bertemu kita di Antila.
1: Hello, aku Pemila David, YFM, boleh dengar kita ngena cara online ba RTM Click.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Antik bisik pada ukoi tau ke mayau bawa sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau yang bakar tin ada orang ngempu. Antik udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abi ketupnya, ngena air payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bak sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Lagu hari lakuan ada yang nampai mingkai. Sebenarnya ke berita kita dekat di perindangan lagu Ricky Anderson 6 tahunnya di ke penyiat. Terus kita dengar kami WFM Pemerintah Malam.

0: program Rundown Minggu tu. Nena Taika sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika Rundown. Nama gas station, Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Nindang hari 6, jam ketubah, ngelal, tengah hari.
1: Kajian Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
2: Yang Amat Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Selamat malam, Dato' Kemenabur ke Berita RYFM. Projek kengagak baru kelebat ngau jalan penama ngagak rumah lebung luang di Sungai Seterus Bintulu Dato' udah tembuk nar. Kaban Konsul Negeri Sita Jepak Iskandar Turki mandah ke projek hari baru program Transformation Muara Menua Pesisir RTP 2026 nya di gagak ngena belanja kira RM150,000 kanai projek niat yang kawam pengawak tinggagak baru Jematan Kayu di udah rubuh sebedar tu. Ia maksud ke penerang tu ngagai pengarahan berita udah ke tembok pengawak nur nyerah ke projek tu. Ba rumah panjangnya jalan penambahnya disadang oleh meri awak nur berjalan ke pengawak.

Tuai Pemesai Eksekutif Chinma International Logistik James Ngu Si Kung madah ke SKDS oleh nyawab company pengangkut ngeletak ke bayar pengangkut di murah agi serta tentu ke harga barang bak pasar tahu entap agi. Dajak pihak atur tim merisap CD ngena kota ke tiap buah luri diasai kendak tentu engkeman kelebih agi di Sarawak laban ngira pejalai terlebih jauh di dibanding kenggau semenanjung Malaysia. Nyala ia bisi maksud kelanggur penemu tengasuh atur SKDS-nya patut sama ngira pemayuh perengkau pengangkut ke dikemisi sebengkeh-sebengkeh company serta pemalat sidanya berguna ke minyak diesel lalu ukai berpelasar ke subsidi tetap ungkup tiap buah luri. Atau berkata oleh nyawab company ngatur ungkus kena sedap berjalan ke pengawal. James Ngu Si Kung maksud ke jago tu nganggai penggaran berita RTM Baupesia di Kuching. Pemansan kapasiti menggeri pintar nak oleh kelalu berpangai bak universiti ajak dan berguna ke sawup hari semua pemegai antara. Rektor Universiti Teknologi Mara UITM Sarawak, Profesor Dr. Fidawus Abdullah, madah ke tiap raban tinjeng kawan perintah ngau pemekuh industri patut berjalan ke ungkup diri nyadi peneng kebang. Tu dikenal tentu ke agenda kelestarian oleh dikemujur ke. Ia maksud ke Jakarta lebuh ke nutup awam antara bangsa ke terubah di bekawa ngau menggeri pintar ke meruan ICSSC 2026 di Kuching. Awamnya ke digulu 14 palan pelajar hari Asia ngau Eropah jadi pelasar ke cukup berguna. Dikena negap ke kawal pengawal pemansia akademik ngau utai kamat diguna bab karatabe urus menggeri moden.

Cikgu Nembiak lelaki perempat diriput ke berbadi nyawa. Penggoda yang ke di pelabak ke kena tangkap karan bak sekolah secondary di Daro Demalam. Pala polis Pelidih Menua Matu DSP Rahim Ihos mada ke penusahnya diriput ke nyadi orang pukul 8 malam. Lebuh tiga ikut Nembiak lelaki dekat ngambi air wuduk. Nembiaknya ditetap ke berbadi nyawa bandu penusah ke nyadi. Siku nembiak ke berumur 15 tahun lalu ditaban ke ngagai hospital Daro sebedau ke baik ngagai hospital Sibu. Awak ke diperubat ke ngau silia agi. Siku agi nembiak ke berumur 15 tahun diriput kena bakal. Upi Sesko Mega udah dipadah ke pasal perkara tu ngambil ke mutus ke dulu kuasa karan. Serta nentu ke dunia udah likun. Bangkai nembaknya megak dan terbaik ngagai hospital Daro ngambil kota ti patut oleh di pejalai ke. Lalu kes tu dipansiak agi di pansiak polis. Tenaga kami nabur ke berita Ari YFM, berita di Tusun Muhammad Al-Hadi Samsawi, Ari Bilik Berita RTM Kuching. Lalu di Salin, Jonathan Giri.

0: sejalan.
1: Sarito, 7 Mei dalam tahun 1991, Menteri Pemangsa Pengawal Industri Sarawak, Dato' Abang Haji Johari, Abang Johari Openg, ngelalau graduate Universiti Anang Semina berpangai minta kerja bau pis perintah hajak dan megak tau minta bau pis company tau ke bau pengawal dagang. Ia maksud kerja ku lalau tu lebih jadi projek khidmat masyarakat tau ke pengawal bergempuang berbala mayuh tiga-tiga batumpuk peniau buntal. Lepas harinya ia megak madah kepala graduate ke semedau tu, mayuah udah bujur jadi orang bumai ngob kebun, laban ngembuan, penemu, pelajar dikena ngemaju ke pengawak, keulih jadi keteladan.

pakai rebak baru nampuang pengawak sida. Ia megak muji pengawak projek berkempuang berbala mayuah kaulih negap kagi pemenah kawal serta penyibuah negai pangan diri. Mulai berkat aktiviti bisa diatur bak program tu, bakal licau pemansat pelajar, lumba pengawak main serta mayuah hagi ia kebukai diulih mulai ke pemanah negai rakyat tingun wan menualnya. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Pusakit Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya, tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari Perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih mayar awun.
0: Nyamai yang main mentip ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.
2: Kuching
3: 101.3 FM.
2: Segulai sejalai
3: YFM.

0: lebuh kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat de pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai munyi tok deh. Cinta seput nuan dalam-dalam.
1: Betul.
0: Udahnya kesuh ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi uleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita nya pastor eh.
1: Betul, betul.
0: Ya tang tik ba aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke uleh dikena kita nagang tau ke muta ke asai ati tik kelalu ringat tu.
1: Au. Sekedak prinsip tu uleh dikena kita lebuh maya ringat ianya nomor satu. Kita ngagen nuwo tik sunyi. Berarti nya anang ngasuh utai ti ngelinginya muka ngembar rundiang kita tadi. Ngagen nuwo tik sunyi. Nama pengawak kita dia dah. Ba pengawak tik sunyi dia nuan meluah ke perasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah. Ka enuan nyaba. Ka nuan mukut dinding. Ya, nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati duan dian. Tangan nangga mukut dinding terus pecahnya. Okey, okey aja laku ya. Okey, okay. Ya kaku tu ianya meluah ke perasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar belagu nyembah Tuhan. Pedes lebih mai kerte ringat kak belagu na ya. Amat nak na. Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebih mai kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngai kita. Lebuh hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Ta'ala, roh pemayaknya, bisik datang ngegi penghidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Bak Mazmur 44 madah ngegi kita. Kita tahu ringan, tang anang berdosa leka jakut dia madah. Tang beranau ngau ati kita empu bak peninduak kita, lalu anang ngkertiak. Peninduak erti jakutnya bano te sunyi beranau ngau kita empu erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa utai itu dah nyadinya kita dekat nemu nama kebuah utai nyadi lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak jakut Tuhan madah kuminyau jakut orang putih dolo au be still and know that I am God nyak jakut Tuhan madah erti jakutnya awak ke kita likun na ngerti lalu kelalam Tuhannya Tuhan nama arti jakuknya artinya kita ngasuh ya betakta bak penghidup kita berkuasa bak penghidup kita lalu ngasuh ya bejakuk ngau penghidup kita labanti kita ninga ke suara pengeringatnya tadi kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngau ruang ngasuh Allah Ta'ala ti ngenatai ke pemanah pemayak penglikuan yang ngagai kita kita nyau runa-runa nitiah ke empat jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerusaknya tadi na ya. Sobat buat kelusi 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pangan diri nanti kita bisa ndak nyamai hati ngau pangan diri baka Tuhan ke udah ngampun kita baka nyak megak kita ngampun pangan diri
2: Sajurai 6:35 Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Segulai, sejalai,
5: YFM.

Lagi pukul dengan kami YFM Pemerintah Malam 17.05.2026. Okey, kita akan rindu benda World Cup, rindu benda main bola. Bulan 6 tu 12 hari bulan 6 2026 World Cup dekat Berengkah. Di ini kamu dah Anand Tersati. Kami RTM dekat mic ke kita World Cup 2026. Okey, pada main bak TV 1, bak TV 2 serta bak dini-dini channel RTM bak mic TV serta megabar RTM klik mega uliah di peda kita. Okey, jadi main ke terubah World Cup ianya Mexico bersatu dengan Afrika Selatan 12 hari bulan 6 2026 pukul 3 dini hari. Apa pukul 3 dini hari tu penuh jenat nak tindak main tu. Dia tadi main kedua dekat Berengkah pukul 10 pagi. 10 pagi lalu dalam grup B, ni grup A ni tadi, grup E 13 hari bulan 6 Kanada bersatu dengan Bosnia and Herzegovina, lalu USA atau Amerika dekat ngelaban Paraguay. Okey, jadi tiga bengkang dur dekat ngatur World Cup ke tahun tu, kalai dekat diatur di Mexico, di Amerika ngau megak di Kanada. Okey, ni berkau ngau World Cup 2026 kalai RDM dekat mai ke kita main World Cup 2026. Terus berlangga kami bawa FM. Lagu kita ke sekali tu, lagu dari Sylvia G sama Nangugi. Terus ninggal ke Pemerintah Malam.

0: berai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Okay, Melissa Francis, lagu ke diberi nama saya Kenuan. Okay, tu bukan skema. Kalai KPDN dari Polis Diraja Malaysia nya tadi udah ngetan 2,251 ikut orang di bisi kau ngau skema. Jadi 2,000 lebih tu tadi dari banyak macam operasi di diperjalai ke polis. Bisinya Ops Taring, Ops Belado, Ops Frontier, Ops Cendera Hati, namanya tadi operasi di diperjalai ke polis dikenang iga orang ke bersikawa ngau skema tu tadi. Jadi sidak ke ditangkapnya tadi yang kawa ukai seminar orang dia ditangkap barang ke dirampas, telefon, kar ATM, ngau buka komputer, ngau buka terbukai ke dikenak sidak ia berjalai ke pengawal skemanya tadi. Okey, jadi mayuh skema sudah ditangkap dan dajapan mayuh skema sudah ditan ke polis. Kita megak patut berjimat-jimat meh laban skema tu tadi siko ditangkap mayu lagi sedak kebukai bisa diambil berjalai ke pengawal skema tu tadi sama berjimat-jimat kebagi kita ke suai berkena ke media sosial orang ke nipu hari online megak mayu dia tu out. Okey, kita ikut sekali tu terus berperindah dengan kami buat YFM Y Romantika pukul 10 pukul 11 kebenar ya. Nyentuk ngagai pukul 12 tengah malam.

Gedian Malam, lagu hari Andrew Bonnie James. Okay, jadi kita dikangkan pun ke program Romantika Y kita ke sekali tu. Baru Romantika Y kita dikangkan ke semua lagu-lagu romantik. Okay, semua lagu rancang yang lagu romantik ke dikangkan kita malam tu. Baru Romantika Y. Jadi kita bisi lagu Melayu, lagu Rumputih, lagu Iban Mega bisi, lagu Korea bisi baru Romantika Kawai kita ke skeleto. Okey, jadi lagu keterubah kita ke skeleto, lagu dari Siti Nurhaliza, Aku Cinta Padamu.

Okay, lagu hari Ria Resti Fauzi. Lagunya kebenarnya lagu hari Indonesia, penyanyinya Cintaku Sampai ke Ethiopia. Lagu lamanya kebenarnya, yang dalam 2-3 tahun ke udah lagu tu viral. Udah ke bisi debai sida Rabanus ke ngaga atau ke ngaga persembahan sudah ya bisi hari mayanya subahnya 2-3 tahun ke udah. Nyak meh ke ngangkat ke baru lagu tu nyentuh ke dikerinduk ke rebek baru dia tu. Okey, pada tu kita akan ingat ke lagu Ari Ryu, lagu penyanyi Korea. Lagu Ari Ryu ke bernama My Memory. Jadi tu original soundtrack atau ke OST Winter Sonata. Lagu tu dikeluar ke bak tahun 2002 subah, lebih 20 tahun kau dah lalu. Okey, kita ingat ke lagu tu.

dalam sikutis tentu meyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tingerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pangan diri. Yang kak rundiang orang bukai mana hati hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiang yang tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserkan penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya itu.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentan siut masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kamu yang apa tuai yang udah putus balak agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya. Bak YFM.

Dikeluarkan bulan 2, 2026, lagu Risk It All, Ari Bruno Mars. Kebenarnya lagu tu original ya, ukai ke lagu tu rentak ballad. Tang tim Bruno Mars tu tadi nguji ke mayuh macam genre ngau lagu tu. Diuji sedak yang ngau rentak pop, diuji sedak yang ngau rentak up big funk, ngau pegak rentak-rentak kebukai. Dan pengujung ya, sedak setuju lagu tu mana lagi ngau rentak ballad atau ke rentak balada. Ini omeh cerita lagu Risk It All, lagu hari Bruno Mars. Okay, jadi kita ninggalkan lagu ke sekali tu, lagu hari Andrew Sengalai, Ati Tua Sama Sebaka, tentu ya agi bak romantika wai.

kedai makan dengan restoran, suah kita mendak makan itu berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

Mojo, lagu dahsyat ia ke dilancar ke tahun 2014. Lagu tu dipasuk ke album ke bernama Nada. Jadi album tu dikeluar ke sidaya ke tahun 2015. Okey, dah berasa lebih 10 tahun dah lagu dahsyat dari Mojo tu. Kita terus dengar ke lagu romantik baromantika Y. Dengar ke Nesto ngau Linda Nuansiko Antara Seribu.

0: 32 itik lagu.
1: 32 itik lagu udah juara bak carta sampai juara. Hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 itik lagu dicalon ke bak anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9.
1: 32 itik lagu.
0: Tang Smina 24 itik lagu ajak dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu engkau semifinalis dekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bekaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelati ke industri muzik Iban.

Okay, Scorpions, still loving you. Nanti kita ngasai Kediri Bedau ke T2 lepas pukul 12.30 malam terlebih kita bisi segmen Timang Kerbak Tawas nyentuk ngagai pukul 6 pagi. Jadi pemerintah malam kita ke Seritu nak tu ajak untuk 7 hari bulan 5 2026. Untuk segmen ke penudi untuk Seritu, selamat malam. Lagu ke penudi kita, lagu dari Hafiz Ngau Adira, Ombak Rindu. Bye-bye.

0: Hingga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Kami, orang Melayu Sarawak.
3: Yoko Tulun, Kadazan, Rusun.
4: Aku, orang Iban. Nan Norindu.
5: Akik, Cakenyah.
6: Kok Lok Melanau.
7: Oku, Nya'a Bidayo.
8: Ambo, Orek Latte.
9: Wo Si Hua Ren.
10: Nangira Sapa, ngau hari ini penatai kita, Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai, serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka uliah, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah nelebak ke diri, hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisi penanggul, tahu ke pengurang yampu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak, dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuah, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi ke diri, serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuah, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
0: Pesantu Ari YFM.
11: Jaku tisiru. Jaku tisiru uling lantang kati titusah. Uling angkat kesemangat telembi. Bejiman melebuh ting labuh ke jaku. Anang jampan nibar ke jaku maya titiringat. Maya seput tisendat. Sinta sebut kita dulu, lu hitung sampai tujuh. Baru kita berjaku. Leban jaku dipansu dari mulut kita, nada oleh batak pulai baru. Ia baka air sungai ti anyut di baru jembatan. Nada oleh diambil kita pulai baru. Nada oleh dikawak kita lagi. Bisi tiga bengkah utai tidak oleh diambil kita pulai baru. Kesatu, jam sudah terpasau. Kedua, peluang sudah lepas dari jari kita. Lalu ketiga, jaku sudah dipansut ke kita. Semoga jaku dalam bisa nyebut menyitu. Leka jaku disirunya baka air mani, manis serta manah ke pengerai nuan. Leka jaku bisa kuasa ngangkat kesemangat, ngubat hati disinu. Jaku dipositif oleh ngidup kesemangat, lalu merangsang tiap ikut orang tininga ya. Jaku aja tidak sebut ngau siru, baka teriti air hujan ting masah ke rumput, ting ngasuh utai tumbuh ngau galak. Orang dipandai jaku oleh muka runding orang. Orang disiru jaku oleh nyelap kati orang, mai ubah di manah lampi hidup orang. Jaku disiru ngagi anak oleh ngiri.

0: Nyanya di urang ti mujur, lalu ngemuan pengarap pedirimpu du diari lo. Anang bebanding kesidak ngau orang bukai, tapi ku kitai bisi penau ngepelan dia ke dirimpu. Nare bungai di taman bisi sama, tang sidak belak berkelindak pegari lebuh pagi hari. Mother Teresa bisi nyebut jaku timun itu, kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless. Reti ya, jaku tisiru, tajak yang dah panjai, tang pangkak yang dekat meruan melama-lama. Jaku tersebut kitai oleh menggak ngelabuh ngeruntuh ke pengandiri. Bicimat meh lebuh kita mansut ke jaku, leman kita nadai oleh ngambil ia pulai baru. Dilah amat nadai betulang, tayang mudah ngasuh hatin siban. Sakit bertubuh oleh gerai dimpak kubat, sakit bati tusah ke digigak penawar. Jaku ke kasar tak ngasuh hatin siban, lalu tak ngujung ke pedengki ngau pengandiri. Patut kita berunding dulu sepedau kita berjaku, mansut ke penmudiri. Bisi kendak jaku kita nya ngangkat kurang, tau ke yang labuh kurang. Anak berdengki tau kengemuan pengeringat ngeli orang, kita ndak boleh ngubah hati mensia, seminak petara aja boleh ngubah hati mensia. Harinya bersampi meh awak ke Tuhan ngiri ke pengerindu ya, bati setiap ikut kita. Tuhan merkat kita semua.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.

0: Hashtag Lily Active Dear Tu. Boleh dengar kita Intan Aridua
1: malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai. YFM boleh sejalan 24 jam sehari.
2: UPIS Penyerakup Bangsa Pampang Sarawak dengan atur program Minggu Penyerakup Bangsa Renggat Sarawak tahun 2026 berlaku hari 9 hingga 10 hari bulan 5 tahun 2026 berpalan Bandua Rengkah Kurita Bolivet Miri. Mayuh aktiviti diatur dalam 2 hari itu bakaruai mandang ke servis ngau tanggung pengawal UPIS Perintah ukai dikuasa Perintah ngau gerempuang di menua itu. Bisi megak jual murah jualan rahmah, ruai mandang ke perkara berkau ngau penyerakup bangsa, randau penyerakup bangsa, lalu bisi penyawak berjual pemakai, utai rup ngau hasil penglandik jari. Bisi megak diatur berjalai bebala mayuah, menanggapan pupu raban bangsa di Malaysia, senam robik, pekir sukan rakyat serta mayuagi kuliah ngerindang hati kita. Program Minggu Penyerakup Bangsa Renggat Sarawak tahun 2026 tu dekat di penyadika yang berhormat Datuk Sri Aaron Ago Dagang, Menteri Penyerakup Bangsa Malaysia.

0: Semua pendengar YFM, aku Kimmy Thomas, Mrs. Global Asian 2023. Jadi aku dekat merangsang semua induk kita bangsa Iban, ambil kita terus merangsang tangan diri, berserakup kita sama-sama, jadi teladan kemana sebagai induk Iban, ambil bangsa kita Iban, tampak nama jalan reta. Terus bergulai dalam YFM, segulai sejalai.
1: Y seberai.
2: W-A-I-Y-F-M.
1: Ya, baru ngam.
2: Kan?
1: W-A-I-Y-F-M.
3: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.

menang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web tu di asal skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah di

0: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bahagian Kuching. Di tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bahagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empulah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran tau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah bak laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu oleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baarinya baka booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Anak nganti lama, lepas dah.

0: Bahkan ni cara tua ngayan ketua tu tadi selalu merik terima kasih. Tentu bisik cara ya.
1: Tu soalan ti cukup mana? Laban kadang-kadang kita mensia tu nak nemu cara. Semina nerima lalu nak nemu merik cara.
0: Cara merik terima kasih.
1: Cara merik terima kasih. Mayo tadi kita kak nerima nak nemu cara merik terima kasih ya. Banyak ke yang mayu, banyak ke mimik cara tadi kita uliah belajar, lalu uliah berarti ke bak pelasa jurai itu bak tinjau pengharap kita orang Kristian, kita merek semiang terima kasih ya.
0: Ya keterubah menya.
1: Keterubah ya kita. Cara ya kita semiang terima kasih ya. Kita nya tadi ngangau ke bala gereja kini, bala kaban pelayan kita kini, jiran kita kini ha. Bismiang makai selamat.
0: Semua ambil ke contoh anak kita boleh masuk ya. Universiti.
1: Boleh masuk universiti kini. Tahukah kita nyata niki pangkat?
0: Niki pangkat.
1: Bisa apa kita nyata niki pangkat? Tahukah kita nyata boleh kerja ke mana? Tahukah kita nyata digerai ke Tuhan kini hari penyakit kita? Ngau mayuh kebukai lah. Jadi nyak cara tua berterima kasih nunjuk ke hari pengawak jadi kerja kita. Amat tidak sanuk to. Amat masuk universiti anak ya pada ni ya tu lalu makai selamat nya tadi nunjuk ke kita nya tadi amat-amat bisik Tuhan dalam penghidup kita ngiring kita dalam semua pengawal kita.
0: Okay, mulut tu aja nyebut terima kasih ketua tang mulut
1: tindakan artinya okay semina tua mulut tang patuang tua nak nyawa artinya mulut tua nyebut tang tuanya tadi bisik action korang bisik tindakan tuanya tadi berterima kasih artinya tuannya tadi makai selamat lalu madah kebala tukai artinya tuannya tadi kak nunjuk ke diri tuannya tadi niki pangkat atau ke boleh kerja atau ke mana persa atau ke masuk universiti nya siti kesaksian ti mana kitanya tadi bisi pengharap
2: Plaza Jurai 635 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Ladies and gentlemen.
5: Kita tentu menunggu menit ke wire fan.

tu kemana kita kau nda keseronokan hiburan ngejo ke utai bah happy happy masing-masing kau jadi penyanyi kau jadi pelincar kadang-kadang guys school baru form 1 dah nemu style dah nemu agak buah panjai jo nda tak ingin anak kita kadang-kadang form 1 beri kita handphone kadang-kadang handphone anak kita diambil kalau cikgu kita lagi ingat kita bukan dek melayak kau melayak kita yang anak cikgu.

program Rundown Minggu tu. Menatai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika rundown. Number gas station, Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Ninja Ngari 6, jam keterubah, Nelal, Tengah Hari.

0: Sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sepanuan.
1: Kita nyangka kalau asa hati setegal penerindu orang bukai.

0: ke semua bala peningah arah ke kita yang tadi nyukung sida yang enggak benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pian mega ngi bala orang kudah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida ni yang laja sangin coba ni yang banta bayung ni yang Albert Remini ni yang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang baka radio ro bukai
1: Dorumah Patricia Agustin ex-mula program ba YFM
2: lagu-lagu bangsa kita ini di Sinur Bukai tentu ya bawa FM segala.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM

0: 24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.
1: Dengar ke Wi-Fi segulai sejalai.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukur tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukur tau kemayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukur tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tik ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Gerak Pagi di YNM.
1: Kuching
2: 101.3 FM.
1: Segulai sejalai
2: YFM.
3: 9 pagi hari Gereja Anglika kena ke 8 hari bulan 5. Keterbatu aku dulu rekam beri selamat pagi okay, semua bala peningau. Aku tu Bishop Nelson tugas bulan hari Gereja Anglika. Aku kemai kita sama sembiang waku pagi itu. Awak ke kita ngepun ke pengawal kita sehari itu engkau sembiang. Kita patut berterima kasih ngegai Tuhan ke pemanah ya. Kita udah ngintu kita malam kita udah lemai kita medau hari siang hari itu. Kita juga patut berterima kasih ke semua berkat ya kita udah sambut kita. Sampai kita. Kepada kami di surga kami berterima kasih ke semua berkat Tuhan ke udah diterima kami dalam hidup kami. Kenyadi nimbiak nuan. Kami muji nuan Tuhan ke semua pemanah setelah pengasih nuan ke udah terima kami mego. Sebelum kami ngerjo ngobukai sehari itu kami ada kok berjakuk dengan nuan dulu. Minta nuan ngiriang kami apai dalam semua pengawak dekat kerja kami bakal ke sehari itu lagi. Berkat ke semua pengawal kami, awak ke tahu mujur. Tak boleh ke pemanah kami, kena kami mesai ke nama Tuhan. Sampai itu, dipinta kami, nama anak Tuhan, Yesus Kristus, di Tuhan serta pengelepas kami. Amin. Baca dari buku kudus kita pagi itu, diambil aku dari Injil St. John. Bagi 15, berengkah dibaca buku ayat 18. Nanti dunia bergedi ke kita, ingat, ia nak dah dulu bergedi ke aku, sebedau ia bergedi ke kita. Nanti kita pergi dunia, dunia nak rindu ke kita, jadi ke pergi ia mampu. Dalaman kita ukai pergi dunia. Dalaman aku dah milih kita dari dunia, nyala dunia bergedi ke kita. Ingatkah jakuk tu dah sebut aku pergi kita, ulun nak bersayagi dari Tuhan ia. Ti sida merinsok ke aku, sida dekau megak merinsok ke kita. Ti sida ngasih ke jaku aku, sida dekau megak ngasih ke jaku kita. Tak sida dekau ngerejo semua ta itu, ngagai kita ketegal nama aku. Laban sida nak ngelaloyo ke ngirum ke aku. Ti aku nadai utai, udah datai lebih aku ngagai sida, tentu sida ndak berdosa. Tak dia tu sida nadai ke buah berdosa. Barang siapa bergedi ke aku, bergedi megak ke apa aku. Ti aku nadai udah ngerjo, pembalo sidok kerja ti nadai udah kalau dikerja orang bukai, sidok tentu ndak berdosa. Tang dia tu sidok udah medok, kerja aja ti dikerja aku. Lalu sidok bergedi ke kami, doai apai. Tu ngamat kejaku tulis dalam adat sidok, sidok bergedi ke aku, ngau nadai ke buah. Lebuh penyawab datai dekat dikirum ke apai, dikirum ke aku ngi kita hari apai, ia nyeruh pemenar ke datai hari apai, ia dekat bersaksi pasal aku. Lalu kita megak, nak tahu ndak bersaksi ke, laban kita udah, ngau aku kenyau ripun. Tu jaku Tuhan, terima kasih kalah salah. Sampai kita eh. Allah Ta'ala di pemadu berkuasa Nuan ke ngagak kami minsio lalu semua utai ke dalam dunia tu. Nuan ngai medok nembiak Nuan mati tegal dosa ngak penyakit dia tak naban ke nyawa. Kami bersampi dengan Nuan apai di pemadu berkuasa minta Nuan lepas ke kami hari dosa dia tak ngasuh semangat kami mati lalu pia megok penyakit ke tak ngerusak tubuh kami. Kami bersampi dengan Nuan apai minta Nuan munuh semua macam penyakit kebisi nyadi dalam dunia tu. Kami nemu Tuhan ajak ke bisik kuasa dari atas semua penyakit di bisik nyadi dalam dunia tu. Kami minta tu nama anak Tuhan Yesus Kristus di Tuhan serta pengelepas kami. Amin. Sampai Tuhan Yesus pai kami di surga kudus menama Tuhan datai me perintah Tuhan jadi me penekok Tuhan bakal dalam surga punya bakal dalam dunia. Beri kami penghidup tiap hari, ampun penyalah kami. ke kami ngampun orang di salah ngelaban kami. Itu kami repuji, lepas kami repenyai. Kerana nanti mpu perintah, ngau kuasa, ngau mulia, dia tu datai ke belama-lama ya. Amin. Wakala salah apa yang nak ngurwal kudus berkat ke kita, lung itu kita sehari itu ngau ke belama-lama ya. Amin. Kena kita ngujung ke sembiang kita pagi itu, kumai kita nanyi pantun, lumur 84, gulai ngebala kuaya dari St. Thomas's Cathedral di

0: Selamat pagi, Selamat pagi semua. Pun ke pengawak kita sehari itu, ngawati telantang serta penuh pengrindu. Ninga ke kami, bawa pengurak pagi, 6 ngagai 9 pagi. YFM, segulai sejalai.
1: Y seberai.
2: W-A-I.
1: YFM.
3: Ya, baru ngam.
1: Kan?
4: W-A-I. YFM.
0: Bulan Mei orang putih, nyak bulan 12 kita dayak, lalu bulan tu megak dikumai kita bulan kelelang.
3: Jadi pantun ke disebut kita bersimbai ngau bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
5: Aku dekat belagu, singa semua orang galumuk gesida inu. Sama ngau bujang, nampung singalang burung, tuntung menawalang bulan 12. Dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga arir sai nunda bansa orang belum mak main belanda uji aka tulang siapa kita keriang nyak ga menang ngintai adat gawai kita ngami orang gerah gak bilang rumah kita sama ngadang kita hari besai dama bulan lelang tiap gak udah genap nadai bisi kurang biak lah kita mitiang runiang sama serang ngaduh ke adat baru nunda bansa orang nyimpan ke dama bulan, nadai tahu hilang. Nyarak dama pengawak, nadai tahu kurang. Niap ke dama surat, semua nemu magang. Sekolah ngaga engka, darah ngau bujang. Susah baka keudah, alah laban nurang. Duit ke kita mimit, ni tahu menang. Nyau kelalu nyampau susah maya hutang.
6: Nanti kita berarti kedua iti contoh ke diambil nuannya tadi deh. Timpuh sikok-sikok kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ya ti kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama kebuah ya pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh atang tajak pia seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai kepatut dikerja kita
7: tu teka mayuah jadi persoalan pas setiap ikum siato laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita. Utai ke nyadi bah penghidup kita kadang-kadang utai ke dekat tuanya bisik mega tekalannya. Au, nyak keterubah. Lalu kedua mega kadang-kadang utai ke dekat tuanya tadi nganti dulu kuya. Engka bisik kebuah menyekini. Au, kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil ke banding. Nanti tuanya tadi kak berbeli ke utainya tadi au, utai maka kunya tadi nama tekak dibeli tua ambil ke bandia rumah kini kereta nanti empai maya yang ketua angka tua nak tertangkup ke pengawaknya angka tua nak tertangkup ke utai ke besainya nanti dulu lebih arti kue tu tadi jadi nama teka patut gede kerja kita terus bersampi nama kue kita terus bersampi lah banyak cara tua nanya ngetuk pintu. Laban lebuah tuan ngetuk pintu, pintu dekat dibuka. Lebuah tuan ngiga, kujaku Tuhan dia, tua dekat tertemu. Lebuah tuan minta, tua dekat diberi. Biar kujaku Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu, mai tuan semayak ngegi Tuhan. Laban munyi ke jaku, nginyau jaku Melayu. Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya, Tuhan tu nak jauh, Tuhan tu tadi bisik bersampi kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak nak tahu nak setia dalam pengharap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia tak berkinsit. Erti ya. Kerja utai dipatut dikerja serta bersabar. Jakob dalam ada aku bisik nyebut Bak minggu ku dah lebuh kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu jadi mana bak penghidup kita.
0: Ya. Sajurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke di tapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
8: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tentu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
9: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

0: PC. Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Kita sudah sedia. Sudah sedia ke kamu sampai juara capai kumialah minggu tu. Sapa ketika ngepis surat kabar, ketawa ngau kami.
3: Alah dulu.
4: Alah dulu.
2: Lagu ngau.

0: Begulang kami tidak menggas desain. Hari nak pukul 1 yang hari buat YFM.
1: Angkai batuk baru gak?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
2: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Ulih ke Hurix gamat bak kedai rantaian, farmasi ngau kedai ubat.

Aku Crispin Fowler, kita dia tu benung mendiang ke YFM. YFM 24 jam sehari, sekulai, sejalai.

temu baru berawak penggerak pagi kita ke pagi tu. Ya, tadi lagu Kedibai Hashim Ramli, Tiga Kali Dua Bertemu Dalam Mimpi, lagu dikenal ke tengah pun ke awak penggerak pagi kita pagi tu. Peninggal ya. Jadi sekali lagi mari selamat pagi serta selamat pagi hari lima ngagai semua peninggal YFM ya. Jadi pagi tu kita bergulai ngaku Imelda Joni berawak penggerak pagi pagi hari lima hari tu 8 hari bulan 5 2026 ya. Ngarap ke bak pagi hari lima tu semua kita bela gerai magang deh lantang serta penuh ngau berkat peninga ya. Jadi ngagai kita nyangkanya benuang bak rantau jalai jam ke dia tu nyangkanya benuang durun kerja kini tau ke kita ya ke beranjuang ke nembiak sekolah kini jam ke dia tu ngarak ke sama belak nyaga pengelikun dirimpu ngamaga orang bukai ya ke sama bertengah ke jalai alun ya. Pemaga mari selamat pagi ngagai kita ya ke benua ngiru pagi jam ke dia tu peninga sambil mendiang ke YFM. Terima kasih laba milih YFM baka ke pagi tu nak ngira dini alain do kita mendiang ke kami ngarak ke program kita terang di pendiang ke kita ngena frekuensi ya ke semak do kita diau ya. Pemaga ngagai kita ya ke diau di luar menua Sarawak ku ngarap ke program kami terang di pendiang ke kita ngena radio online ngau mega RTM klik ke pagi tu peninga ya. Jadi seluruhan bersampi ngarap ke kita semua sama bela likun ya nak ngira dini alain dua kita jam ke dia tu peninga sekali ke kita bak rantau jalai benung kerja pengawak bak luar rumah kini nyangkanya udah berengkah gawak pemaga ngagi kita nyangkanya benung berjalai ke pengawak shift kini jam ke dia tu ngarap ke terus ransing ati berjalai ke pengawak kita peninga ya. Jadi terusun program kita ungkup ya pagi tu peninga pukul 7 pagi tu lagi dia endur kami macam pesan berat ngagi kita kedekat nganjung pesan berat oleh terus email ngagi yfmiban@gmail.com biar maga oleh terus WhatsApp ngagi nombor konti kami 013-862-8422 7.30 pagi dia endur kami nabur ke berita pagi hari konti yfmiban di Kuching nangkan ke berita pukul 8 pagi dia kita BC 2 pagi wai peninga ya. Kenyak meh tusun program kita ungkup ya ke pagi tu nyentuh ke pukul 9 pagi tu lagi ba awak penggerak pagi ya tok lagu Kedibai Tanah Berenyang berpadu nyawa ngau Chris Hosana belawak YFM penggerak pagi.

0: Siti Ari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah.
1: Betul.
0: Besai mai pangka arti Yakub tu de pastor.
1: Betul.
0: Laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyu terunak-runak gak kita nitih ke ulah sida ya deh.
1: Iya nang amat laban lebih kita nanti kita nade pendirian lah. Lalu dia kita nu nyak teker sebut orang. Lalu bekenyak ke kita kat nitih ke orang ya. Bakal pasang surut utai nyak tadi. Ur aib pasang nu nitih ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Taala. Kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Yakub kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begoleh ngurang.
2: Lasar jurai 6:35. Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nitiang hari Minggu pukul 10:15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 minit lemai.
4: Angkai batuk baru ga?
5: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
5: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
4: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
6: YFM Segulai Sejalai.

Pelandai Ujan Nerusan, lagu berpadu nyawa ke di baik Florence Law ngau Dara Helena. Peningai ya, merenang kita semua berawak pengerak pagi. Okey, untuk berkongsi dengan kita sekedar berita ke bisik dibaca aku untuk peningai, lalu berita ke terubah tu. Siku nembiak lelaki pun 4 direport ke berpadu nyawa pengudah ia ke di pelabak ke kena tangkap karan bak sekolah secondary di Daro ya. Jadi kepala polis pelidih Manua Matu DSP Rahim Mihos madah ke penusahnya nyadi urungnya pukul 8 malam ya. Lebuah 3 ikut nembiak lelaki dekat ngambil air semayang tau ke air uduk tu tadi ne. Jadi nembiaknya ditetap ke berbadi nyawa bak endo penusah tu ke nyadi ya. Jadi sikun nembiak ke berumur 15 tahun lalu ditaban ke ngagai Spital Daro sepedau ke dibaik ngagai Spital Sibu ngambil ke diperubat ke ngau silik agi ya. Jadi siku agi nembiak ya ke sama belak berumur 15 tahun maga diriput ke ndak bakau ya. Jadi upis sesko maga udah dipadah ke pasal perkara tu ngambil ke mutus ke dulu kuasa karan serta nentu ke enduanya udah likun. Jadi bangkai nembiaknya maga udah dibaik ngagai Spital Daro ngambil ke utai tik patut ulih dipejalai ke lalu kes tu maga agi dipansiak polis peninga ya. Yang tadi berita ke terubah, berita tik nangkan ke tok peninga. Sapit Menteri Communication Tony Ching hamadah ke 464 penerang pelesu berkawal ngau krisis bekal global dituku ke antara 29 hari bulan 3 ngau 30 hari bulan 4 tok tadi ya. Jadi 312 hari penyampau penerang pelesunya udah mujur disekat ya. Jadi 65 itik kertas pansik maga udah dibuka ngau 15 kes dianjung ngagai upis hakim negara lalu kebukainya maga agi benung di pansik ya. Jadi kes nyadong penerang pelesunya yang kaum akaun pelesu ngau nyaruk diri jadi orang dipebasa ke udah ngelu 98,503 kes tahun sitik tu kemari nanti dibanding kenggau 63,652 kes bak tahun 2024 ya. Jadi nakak 30,004 tu tadi peningat bisik 60,829 penerang pelesu udah disekat hari platform media ramai ya. Yang tadi berita berkawal dengan penerang pelesu peninga ya. Okey, lalu berita kita di nangkan ke tok peninga ya. Berita ketiga, kebisiknya di Miri, siko orang dagang udah rugi RM281,700 pengudah ya tu tadi kena tipu ba pengawak meranak ke pukuk ke bulak ya. Jadi induk rakyat Menua Tumpu ke berumur 40 tahun ngagak report polis berkawal ngau kesnya kena ke sana ya. Jadi kepala polis pilih Miri ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah madah ke induk tu tadi diberi penerang pasal pengawak meranak ke pukul risiko orang ke baru di Kelalaya ngena WhatsApp tu tadi peninga ya. Jadi induk tu mega tertarik hati ngau penguntung tip besai dalam tipuh pandak lalu diasuh mindah ke duit 8 kali ngagai 6 itik akaun bank ke berbeda ya. Jadi udahnya dia induk tu tadi nemu diri kena tipu sepengudah suspek merik mayuh macam kedalih lebuh induk tu ke deka ngambil untung arif pukuk ke udah diperanak kia tu tadi ne. Jadi kes tu peninga dipansiak ngena section 420 kanun keseksaan. Akhirnya tadi peninga sekedar berita ke dikunci kaku ngau kita bak awak pengerak pagi bak jam kita ke terubah tu peninga ya. Gitu terus merenang kita ngau lagu berpadu nyawa ke dibai Peter ngau Sijah lengkap cerita lama YFM 101.3 FM.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Lauk, jang, umang, simpan mengau badas, gelemak basinuan, ari kemertas. Kaban tidak sadang non mentas, kadang nyak mereka membuat asli kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalu nyadi ketapas. Mimit yang ada ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, ladai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancin meh dagu, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memaya bergulai. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi tapak.
4: Ari rekrisen ngau bulan sabit merah serta dunia diklai 8 Mei nintian tahun. Ketahun tu, ramai jakuk dikenal ianya Keeping Humanity Alive tetap ke pengasih hati meruan dalam penghidup. 8 Mei megak dikenal ngelai hari pengada penengkebang gerimpung tu ianya Henry Dunan di Malaysia Malaysian Red Crescent Society Seluruh Cakah merujak penguat pengasih buat penusah ngenyit penguat pengasih tiba pelasar ke penemu penyinu penyayang serta nak ngira pampas lebuah merujak penguat. Arameh belah nyukung pengawak gerempung pengasih dengan beran ke pengelantang semua orang. 8 Mei, hari Red Crescent, ngobolan sabit merah serata dunia.
0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: di rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, jadi jam kita dia tu pukul 7 pagi peninga. Mari selamat pagi sekali lagi dengan semua peninga YFM. Jadi dia tu aku dekat maca pesan barat atau ke pesan berbatang. Kita ke dekat nganjung pesan barat boleh terus email dengan yfmiban@gmail.com. Pemega boleh terus WhatsApp dengan nombor konti kami 013-862-8422. Dua-dua ya. Lalu pesan ke terubah Tok Peninga, pesan pemati Tok Datai Ari Pauline Maureen anak Thomas tau ke Indai Siti madah ke anak ya Felicity Fernandez anak Cundi, Felicity Fernandez anak Cundi tau ke Siti, tau ke Siti udah nadai kena 7 hari bulan 5 2026. Jadi niang tu dekat diin tu berbala mayuh kena malam hari 5 8 hari bulan 5 2026, bak rumah Taman Yan Min nombor 72 Bintulu, lalu dekat dikubur kena pagi hari Minggu 10 hari bulan 5 2026, bak pendam BDA Bintulu ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kapal pembelayan ia ke Ngelala, ke dia ba rumah Balis Nanga Jenga, rumah Minda Sungai Keranji, Ulu Anap, Ili Anap, Bintulu Tatau, Sibu Tatau, Sangan, Muput Kiba, Muput Kanan, rumah Dali Pasir Nangka Baru, Seratua Ruban, Jalai Tatau Sangan, terumah Ramba Jematan Arif, Kenawit, Pui Kenawit, Nanga Lasa, rumah Daniel Nanga Peranan Pui Kenawit, Sibu Bintulu, serta semua kepemelayan yang kebukai kanalah dirintai ke Dituk yang ngelala Felicity Fernandez anak Cundi tau ke Siti ya, kengelala Felicity Fernandez anak Cundi tau ke Siti. Penarang ke siliak kita tahu bertanya ngagai Indai Yempu ianya Pauline Maureen anak Thomas bernumor 013-829-9438 tau ke menyadi niang tumpu Jefferson Elvis anak Cundi 010-888-2347 ya. Aku nandu isi pesan tu peninga, pesan pemati Tok Datai Ari Pauline Maureen anak Thomas Wen tau ke Inai Siti madah ke anak ya Felicity Fernandez anak Cundi, Felicity Fernandez anak Cundi tau ke Siti, tau ke Siti udah nadai kena 7 hari bulan 5 2026. Jadi niang tu dekat di intu berbala mayuah kena malam hari 5 8 hari bulan 5 2026, baru meh Taman Yan Min nombor 72 Bintulu, lalu dekat dikubur kena pagi hari Minggu 10 hari bulan 5 2026, bak pendam BDA Bintulu ya. Penarang kesiliat kita tahu bertanya ngagai Pauline Maureen anak Thomas bak nombor 013-829-9438 tau ke Jefferson Elvis anak Cundi 010-888-2347 ya. Lalu pesan kedua Tok Peninga, pesan pemati Tok Datai Ari Usin tau ke Nyelang madah ke pemati Indaya Banun anak Sempurai, Banun anak Sempurai tau ke bini niang ex tu rumah kunci anak Ayeng udah nadai kena 7 hari bulan 5 2026. Jadi niang tu dekat di Sengai berbala mayuah kena hari 5 ngau hari 6, lalu dekat di Anjung kena pagi hari Minggu ianya 10 hari bulan 5 2026. Jadi peningan niang tu dekat di intu ba nombor 8F Lorong Bougainvillea 2F Timur Sibu ya. Jadi pesan tu megak dituju ke ngagai pembelayan di kedai Barasau Batang Igan, Tutus Sebedil Ngkalat Awup, Penasuk, Sungai Pinang, Rantau Panjai, Sungai Arip, Pasai, Siung, Batu Burak, ngau semua kampung Melayan ia kenglala. Jadi nanti kita akan nemu ngesili lagi, kita tahu bertanya ngagi Usin tahu ke Nyelang bernomor telefon 011-711-42606 tahu ke Miluh 019-887-7516 ya. Nanu isi pesan untuk peninggal. Pesan pemati tu datai Ari Usin tau ke Nyelang madah ke pemati Indaya banun anak sempurai, banun anak sempurai tau ke bini niang ex dari rumah kunci anak ayang udah nadai kena 7 hari bulan 5 2026, niang tu dekat disengai berbala mayuh kena hari 5 ngau hari 6 ba nombor 8F lorong Bonganvilla 2F timur Sibu ya, lalu dekat di Anjung kena pagi hari Minggu 10 hari bulan 5 2026. Jadi penerang ke siliak kita tahu bertanya ngagai Usin tahu ke Nyelang bernomor telefon 017-114-2606 tau ke Miluh 019-887-7516 ya. Lalu pesan ketiga untuk peninggal. Pesan pemati tuk datai Ari Akeng anak Musa madah ke pemati Apaya, Musa anak Uban, Musa anak Uban tau ke Apai Akeng tau ke Apai Peter udah nadai kena 7 hari bulan 5 2026, yang tu dekat disenggai berumah terumah Gindan, gudang atas Sibutik Bekenu ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kampung Melayan ia kenglala. Musa anak Uban, semua kita dipinta datai magang. Lebih lagi bala ba Kapit Sibu Bintulu Miri serta maga kampung Melayan ia kebuka ya. Yang tu dekat di Anjong Kependam kena 9 hari bulan 5 2026 ya. Aku nanu isi pesan tu peninga. Pesan pemati tu datai Ari Akang anak Musa madah ke pemati Apaya, Musa anak Uban, Musa anak Uban tau ke Apai Akeng tau ke Apai Peter udah nadai kena 7 hari bulan 5 2026, yang tu dekat disengai berbala mayuah kena 8 hari bulan 5 2026, berumah terumah Gindan, gudang atas Sibutik Bekenu, lalu dekat dikubur kena 9 hari bulan 5 2026 ya. Pesan pemati tiga keempat tu peningah. Pesan pemati tu datai Ari Sintia anak Gerima ngari ke sedak sebilik madah ke pemati Apaya, Alexander Gerima anak Bareng, Alexander Gerima anak Bareng, yang tu dekat disengai berbala mayuah kena lemai tu 8 hari bulan 5 2026, berumah Sidak Yempu ianya ditekuk lot 714 Kampung Bahagia Jaya Bahagia 7. Jadi pesan tu peningah dituju ke ngagai semua kampung Melayan ia kenglala. Alexander Gerima anak Bareng ya. Jadi niang tu dekat dikubur kena pagi hari 6 9 hari bulan 5 2026, ba Grateful Memorial Park Bukit Awup ya. Kini kunando pesan tu baru. Jadi pesan pemati tu datang Ari Sintia anak Gerima ngari ke sedak sebilik madah ke pemati Apaya, Alexander Gerima anak Bareng, Alexander Gerima anak Bareng udah nadai lalu dekat disengai berbala mayuah kena lemai tu 8 hari bulan 5 2026, berumah Sida Yempu ditekuk lot 714 Kampung Bahagia Jaya Bahagia 7 ya. Jadi niang tu dekat di Anjong Kependam kena pagi hari 6 ber Grateful Memorial Park Bukit Awup ya. Tadi peningah pesan ke bisik diterima kami ke pagi tu. Kita menggal pesan kita itu dulu peningah ngau lagu ke dibai Alex Ayung Bulak ke Semaya.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mac.
4: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app aspek global udahnya. Tekan scan and pay.
3: Aspek global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
4: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
3: Nyamai yang main mentepi ya.
4: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
3: SP Global, Duit Now QR, Anytime, Anyway.
4: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, gini nampung pesan berat kita ke pagi itu peningan. Jadi pesan ke sekali itu, pesan ngetas uliat itu datai Ari Patrick, tau ke anung anak magau, tau ke apai dum, tau ke apa niang tumpu ya. Jadi pengawak ngetas uliat niang Ilika Intung anak anung, tau ke dikangau kurang ngau umang, tau ke inai nil. Okay, jadi ngetas uliat niang Ilika Intung anak anung, tau ke umang, tau ke inai nil dekat diatur kena 9 hari bulan 5 2026, ianya kena hari 6 pukul 8 pagi ba nombor 45 lorong 1C2 Taman Kampus X Kota Samarahan ya. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kepembelian kedia ba belaki draw ulu seratua Piamaga Praja Seratua Kawang Ulu Lubu Antu Sebangki Panjai Sebangki Pandai Bara Batang Rimbas Debek Sampun Baru Batu Bebini Jelukung Suah Ngkelili Buah Ngkelili Kampung Sungai Ngkabang Serian Piamaga Bala Ba Pelasal serta kepembelian yang kebukai kenalah dirintai ke dituk ia kenglala niang Ilika Intung anak anong ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ngagai isteri nyayum ianya laki niang tumpu bernomor telefon 019-889-8501 ya. Aku nak isi pesan pesan ngetas uliat tu datai Ari Patrick tau ke anong anak magau tau ke apai dum madah ke pengawak ngetas ulit niang Ilika Intung anak anong tau ke kumang tau ke inai nil ya. Jadi pengawak ngetas ulit niang Ilika Intung anak anong tu dekat diatur kena 9 hari bulan 5 2026, ianya kena hari 6 jam 8 pagi banumu 45 lorong 1C2 Taman Kampus X Kota Samarahan. Jadi penerang ke sili kita tahu bertanya ngagai Estrin Nyayum ianya laki yang tumpu bernomor 019-889-8501.

siung, siung kanan, siung kiba, siung tengah, pasai besai, pasai bun, skim skuau, batang oyak, tebalung batang oyak, batang tamin, batang jelai, bintulu, miri Brunei, kampung sepudu, ngau megak kapal Melayan ya ke Bukai, ya ke nalah dirintai ke Ditu Magang ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya gege Seliman Anak Barasap Banumo Kusung 1114736962 tau ke Geringan Anak Barasap 0178057783 tau ke Daud Anak Barasap 0198664929. Aku nandu isi pesan untuk peninggal. Pesan ngetas ulit ni yang seripah anda nyandeng. Jadi pesan tu datai Ari Daud Anak Barasap ngari ke sidak sebilik madah ke ngetas ulit ni yang indai sidak ya. Ianya ni yang seripah anda nyandeng. Ni yang seripah anda nyandeng kena 9/5/2026 jam 6 nyentuh ke 7 pagi haba 7A Lorong Permai Jaya 9D2 Sibu. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ngagai Seliman Anak Barasap banumo kusung 1114736962 tau ke Geringan Anak Barasap 0178057783 tau ke Daud Anak Berasap 0198664929. Okey, lalu pesan ke sekali tu pesan ngetas ulit datai Ari Unting Anak Muli tau ke Apai Jayu wak madah ke ngetas ulit ni yang Umbun Anak Ngabung ngata sulit ni yang Umbun Anak Ngabung tau ke Indai Jayu tau ke Indai Jayu ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelayan baik kenya jawah tau ke Semak semua kita dipinta datai kena 8/5/2026 lemai hari 5 ianya lemai tu laban dekat berserarak bungai lalu 9/5/2026 pagi hari 6 dekat ketas ulir serta nyuak ke Entebalu. Jadi semua kita dipinta datai ngagai rumah gering Sungai Pasir Ulu Pakan ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ngagai Unting Anak Muli ba nombor 0198131285 tau ke Jaya tau ke Jayu Anak Unting banumo 0127682357 ya. Aku nanduk baru pesan tu pesan ngetas ulit tu datai Ari Unting Anak Muli tau ke Apai Jayu madah ke ngetas ulit Umbun Anak Ngabung ngata sulit ni yang Umbun Anak Ngabung tau ke Indai Jayu tau ke Indai Jayu. Jadi pengawak tu dekat diatur kena 8/5/2026 lemai hari 5 berserarak bungai lalu 9/5/2026 pagi hari 6 dekat ngetas ulit lalu nyuak ke Entebalu. Jadi minta semua kepembelayan datai ngagai rumah gering Sungai Pasir Ulu Pakan ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ngagai Unting Anak Muli bak nombor telefon 0198131285 tau ke Jaya tau ke Jayu Anak Unting banumo 0127682357 ya. Lalu pesan kita tinangkan ketuk peninga pesan pemati pesan pemati itu madah ke Musa Anak Umban Musa Anak Umban udah nadai kena 7/5/2026 jadi niang tu dekat disenggai berbala mayuh barumeh ngidang gudang atas si butik lalu dekat dikubur kena pagi hari 6 9/5/2026 ya. Jadi pesan untuk peninggal
dituju ke ngagai kapal belayan ia kediau di Kapit, Sibu, Miri, Ngambaga di Bintulu ya. Semua kita dipinta sampau datai ngau ngesah penusah Rabatu ya. Kunanduk pesan tu baru pesan tu datai ari pesan tu madah ke Musa anak Umban, pesan pemati tu madah ke Musa anak Umban udah nadai kena tujuh.

0: di bulan 5 2026. Jadi niang Musa nak umban tu deka di Sengai berbala mayu berumah ngidang gudang atas si butik, lalu deka dikubur kena pagi hari 6 9 hari bulan 5 2026 ya. Jadi pesan tu peninggal dituju ke ngagai kapal belayar ke dia di Kapit Sibu Miri ngam mega Bintulu serta kapal belayar dia ke Bukai ia kenalah dirintai ke Dito ia ke ngelala Musa ane umban tu peninga ya. Iki lalu pesan ti nangkan ke tu peninga pesan ngetas ulit datai ari buat ane Radin tau ke apai sena nguan ulit kena 9 hari bulan 5 2026 malam hari 6 lalu pagi hari Minggu 10 hari bulan 5 2026 dekat ngetas ulit niang ucuk ya yanya niang Adrela Abby ane Jackson tau ke Sinta ya niang Adrela Abby ane Jackson tau ke Sinta. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kapal belayan bayak kenya jauh tau ke Semak ya ke dia barumah Suleng rumah Das Kelawit kapal belayan barumah Jenga rumah Malis sepemanjai Jalai Tatau Kelawit Jalai Sibu kapal belayan haba Batu Lima sepemanjai KJD Jalai Julau naba Nunggang Tubai Buah dan dipakan telawan Balih Kapit Sibu Jaya PDK Julau serta rumah panjai ke Semakai barumah Mike Marau rumah Vincent rumah Liam rumah Medan rumah Jeng Ulu Sejugam rumah Lidum Seluai rumah Mambang Linggah rumah Ancum Selatek rumah Aci Biladian rumah Ugap Nanga Serau rumah Muling rumah Muri Sucung rumah Asun rumah Francis Balut rumah Langi Pemaga rumah Intiang Lasik Besai rumah Jamit rumah Louis Lasik Mit rumah James rumah Dina rumah Seman Ulu Lasik serta kemampelayan yang kebukai ia kengelala niang Adrela Abby tau ke ucu buat anak Radin tau ke apai sena ya semua kita dipinta datai magang ngagai rumah timba nanga sejugam julau penerang kesiliat kita tahu bertanya ngagai inai yang AB tumpu bernumor telefon 016-835-3026 jadi pukul 7.30 terlagi peninggal mai kita mendiang ke berita pagi ia ke ditabur terus dari konti YFMI Bandi Kuching.
1: Agai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasa pedih serta ndak nyamai tau.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

Selamat pagi pendengar Bugulai ngaku Imelda Joni ba berita pagi hari 5/8/2026. Keterubah tu batang berita. Limbang udah dipilih hendak berjalan ke program sekolah model pelajar digital menua pesisir sampel. Upis pelajar menua Sarawak ngenatai ke penyenuk ati masih kes nembiak kena tangkap karan. Sarawak, Jerman dekat berarti ke peluang kerjasama ekonomi strategik. Nya tadi batang berita lalu tu isi berita. Limbang udah dipilih hendak berjalan ke program sekolah model pelajar digital menua pesisir sampel. Programnya diperjalai ke kena negap ke bidang pelajar ngau pelajar digital berurang kenguan menua pesisir. Menteri Pelajar Fazlina Siddiq madah ke sampel tu ditumbuh ke kena nyaup ngurang ke bidang akses serta ngelatih ke pengawal guna teknologi ngau pelajar digital. Projeknya ukai semina nyadi ke jalai dikena mutal ke penangguh infrastruktur ajak tang mega dikena merik sukung ngagai polisi pelajar digital serta nempak bala nembia di ngembuan pengelandiak teknologi digital. Nya alai SMKA Limbang dekat nyadi ke benchmark di berguna bak cara belajar digital di guna ekosistem teknologi sejak pan arus internet berenduanya anda entap. Ia mansut ke Jakarta ngagai pengeram berita udah ia kenemuai ngagai SMKA Limbang. Berbak ngonya Fazlina Siddiq madah ke sekolah SK Limpaku Pinang udah dipilih hendak berjalan ke projek Network Offline Digital Environment NOT dikena mutal ke isu internet menua pesisir ti endak entap. Ngena projek NOT, sekolahnya dekatnya di hub digital mikro ti nemu ngelatih ke diri serta endak kelalu berpanggai berarus internet luar. Berbak ngonya sekedar sekolah di Limbang Mega udah dipilih hendak berjalan ke program sukong profesional PSP Polisi Pelajar Digital 2026. Programnya dekat ngemeran ke pengawak di meri iring teknika, pedagogi digital, ngau perengkah guna ngagai bala nembiak, ngau pengajar menua pesisir. 8 buah sekolah dekat nerima siti unit smartboard ke diberi Yayasan Guru Tun Husin On. 7 buah sekolah bukai dekat nerima 140 unit tablet ke diberi Yayasan Didik Negara. Kelimpah harinya 6 buah sekolah primary bak pelilih menuanya bisik nerima agih belanja RM50,000 dikenang latih ke bidang literasi digital. Upis pelajar menua Sarawak bisik ngenatai ke penyenuk ati ngangkai sida berdua hari penusah ke alai siku nembiak pun 4 kena tangkap karan bak sebengkah sekolah di Daro kena hari 3. Bak sebengkah penerang, upis pelajar menua Sarawak maga sama bisik ngenatai ke penyenuk ati sida ngagi orang tik sebilik ngau niang Fahrin Jumandi Abdullah 16 tahun tik berbadi nyawa bak penusahnya. Upis pelajar menua Sarawak Mega sama dekat berarti ke pengelantang siku agi nembiak pun 3 di benuang diperubat ke lalu ngarap ke nembiaknya tau jam 4 gerai. Upis tu Mega udah berengkah berjalan ke pansiak hendak berarti ke atu pengelikun bak sekolahnya. Dikena nyaga pengelikun hendak penusahnya kenyadi Mega udah ditutup lalu bala nembiak pengajar ngau orang kegawak bak sekolahnya Mega hendak dikemenal ke ngelawak endonya nyentuk ke endonya ditetap ke udah amat-amat likun. Sarawak bisik potensi kebesai bak mayuh bengkah sektor ekonomi ke Jemah Ilak di senipak benar ngau pengelandia di kembuan company-company ari benua Jerman. Duta Besai Jerman di Malaysia, Sir Ricken Deer, madah ke sida dekat negap ke agik kawa kerjasama ngau Sarawak, kelebih agik dikenak berarti ke peluang meranak ke pukul bak mayuh bengkah sektor strategik di menua tu. Ia mansut ke Jakarta bak gempuruk pengeram berita, udah ia kenemuai mari basa ngagai premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bak kompleks Satria Petiwi Kuching. Sama bisik dikeranau ke bak penemuai tu, ianya potensi kerjasama ekonomi.
Projek kengagak baru kelebat ngau jalai penama ngagai rumah libung luang di sungai seterus Bintulu dia tu udah tembuk ndau. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Jepak Iskandar Tuki madah ke projek Ari Baruah Program Transformation Menua Pesisir RTP 2026 nya digagak ngena belanja kira RM150,000 ke alai projeknya nyerangkum pengawak ti ngagak baru jembatan kayu ti udah rubuh sebedau tu. Ya maksud ke penarang tu ngagai pengarang berita udah tembuk pengawak ndo nyerah ke projek tu bak rumah panjainya. Jalai penamaknya disadang oleh meri awak ndo berjalai ke pengawak pemansang ke bukai yang kawam projek ngagak jalai kebun dikena nambah ke asil urang ke diau bak ndonya. Dia tu kita benu mending ke berita pagi hari YFM Kuching. Pengerami main asa baram 2026 oleh nyawup nyungkak pemansang dagang temuai komiti serta nyawup negap ke ekonomi urang bak kanang menuanya. Chairman Upis Dagang Temuai Menua Sarawak, Dato' Dennis Ngau madah ke pengeraminya dekat ngempuruk ke urang menua pesisir ngenamai macam pengawak budaya ngau main asal, lumba ngemain rakyat serta pengawak dagang. Pesta Budaya Baram 2026 ilak dekat diatur hari 22 ngagai 23 hari bulan 5 tu di Long Lama. Pengawak dekat diatur nyerumak pengerami tu ilak ianya lumak speedboat ngau sekedap pengawak bukai tinyengkawam pekin nyumpit tradisional ngau moden nyala ikan pekit tanda asal orang ulu ngau pekit ratu budaya. Dato' Dennis Ngau ti lalunya di Kaban Kaunsel Negeri Sita Telang Usan maksud ke perkara tu bak palan main asal forum di Miri. Berebak ngau nyak di pelilih menua bau pengerami main asal ngau dagang temuai 2026 dekat belabuh diatur malam tu. Pengeraminya dekat diatur dalam pengelamak 2 hari bak palang gerempung pemansik ngau pemansang Singai Sarawak tau ke Redeems di bau. D.O. Bau Idi Nayui madah ke pengeraminya ilak dekat ndo madang ke pengawak main asal bangsa Bidayuh kelebih lagi hari kana menuanya empu serta main asal hari raban bangsa kebukai. Kira 5,000 ikut temuai disadang dekat datai madak pengerami tu. Pengawak berjalai ke Sistem Penyaga Disil Subsidi SKDS di Sarawak majan terima balas penemu ti mana hagi pemegai entaruh. Tunjang kawum tuai pemesai eksekutif Chinma International Logistics James Ngu Sing Kung ti madah ke SKDS dekat nentu ke company oleh ngeletak ke bayar ti murah serta nyawup nentu ke harga barang bak pasar meruan entap. Tajak pihak atur timerik subsidi berplasa ke kota untuk tetiap buah lori diasai ke endak tentu engkeman di pejalai ke di Sarawak pengudah kengira pejalai ti jauh hagi enti debanding ke engau di Semenanjung Malaysia. Nyalai yang maksud ke langgu penemu ti ngasuh SKDS diberi berplasa ke pemayuh perengkap pengangkut ti di kembuan siti-siti company engau pemalat companynya berguna ke disil lalu ukai diberi berplasa ke tika subsidi tetap ungkup tetiap luri. Ia maksud ke Jakutuk ngagai pengarang berita RTM haba upis ya di Kuching. Berebak ngonya Chairman Gerempung Urang Bempuluri Miri Leong Engkong megak sama ngasai SKDS di Sarawak patut dipejalai ke ngena atur ke berbida berdua hari penangguh infrastruktur ngau sistem di menua tu. Ia madah ke pemal ti diasai ke di Sarawak tu endang enak sebakar ketegau pejalai ti jauh ti diumbak ke ngau suntuk palan endong ngetu belelak. Sama mai penangguh ianya arus internet ti endak manah bak menua pesisir kelimpah hari suntuk disil bak sekedak stesen minyak. Nyalai yang ngarap ke perintah deka berunding ke berjalai ke atur ti lebih fleksibel ungkup menua Sarawak. Tonyang kawa merik timpuh ke panjai agi do company pengangkut ngau urang ke bempulorinya nelebak ke diri sebedau sistemnya ke diterit ke. Dikena ngujung ke berita pagi tu batang berita baru. Limbang udah dipilih untuk berjalai ke program Sekolah Model Pelajar Digital Menua Pesisir, SEMPER.
Upis pelajar menua Sarawak ngenatai ke penyino ati mansiak kes nembiak kena tangkap karan. Sarawak, Jerman dekat berarti ke peluang kerjasama ekonomi strategik. Yang dekat berita pagi hari YFMI Bandi Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medan.

besar itu 8 Mei dalam tahun 1990. PBB Sita Tarat ngatur pengerami malam perpaduan pada Dewan Masyarakat Serian di Digolo Vice President Adnan Satim kemengkap Menteri Pemansang Tanah dengari ke Presiden Parti kenyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud. Lebuh kebercakun nalama yang lalau bala kaban parti Bapililia Serian namik keseruran bergempung dikenak nentu ke program pemansang tidak penjalai ke perintah ulih diasai ke rakyat. Ia megak bising menarikkan duit RM5,000 ungkup PBB Sita Tarat dikenak berjalai ke aktiviti sida. Kelimpah harinya, Vice Chairman Frederick Manggi masuk ke penerang madah kemerik sukung ti penuh ngagai pengari hari parti SUPP bak penguat berpilih besai parlimen ke dekat datai. Pengeram itu megak digoluk bala pembesai upis perintah, tuai roba bangsa ti mandang ke pemanah kawal ngopangan diri. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan upis arkim Malaysia menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik ca kenyah.
5: Kok lo menanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
7: Pesantu Ari YFM.
8: YFM, Pengerak Pagi.
4: Ya, Pengerak Pagi YFM Peningan. Jadi, segala siapa lain aku, ba, awak Pengerak Pagi kita pagi tu, ba, pagi hari 5, 8 hari bulan 5, 2026. Jadi, dia tu Peningan kita dekat ke Kenawit, bergulai dengan pengelola program kami, Lucia Thomas Kasau, ba, program kebisik di Guluk ya. Ianya Kenawit Cultural Festival 2026. Kita terus ngagai Lucia. Selamat pagi, Lucia.
9: Selamat pagi, Mel. Selamat berjalan ke pengawak. Nama berita dari pagi itu, Mel.
4: Siti tanya aku, 10 sahur.
9: Apa ya, Mel? Kumai dari aku, dari reti. Tentai kami hari menua tau.
4: Mana cerita aku di Tulusia? Gaya hari kami pun mana? Tajak pun aku mada bala peningal YFM kebukai. Aku si jenguk Facebook YFM dah lama. Tadi ni mada komen ya ke 2 pagi Y pagi tu. Mayuh mada berbenua si tak ya hujan pagi tu. Kena gaya hari kita di Kenawit pagi tu deh, Cia.
9: Apa mana yang gaya hari kami mina ke mamam meh senja meh ngobala peningal nyak kemade bakal kenyukung pengawak ke dekat dia tu kami di Kenawit pagi tu deh. Anu gaya jalan sawan
4: no. Kira aku terus merik awak tu ngakin wan mana Cia.
9: Okay, terima kasih Angin Wan, Pak Kunti YFM di Amaya. Terima kasih selamat pagi sekali lagi Angin Wan. Ngobala peningah ke bisik mending ke report ke debai aku hari Pasar Kenawit ke pagi tu dia dekat berkenang ke program Niti Daun ya, ke diatur nyerumak ngau Kenawit Cultural Festival satu pen kusung tau ke terubah ya diatur Pak Bagi menua di Kenawit ungkup tahun 2026 ke tahun tau. Jadi program Niti Daun tu lagi peningah dekat berengkeh urungnya pukul 8 pagi tu lagi hari upis dia Pak Bagi menua di Kenawit tau ke buat pejabat daerah di Kenawit lalu turun ke Pasar Kenawit dan ngelingik Pasar Kenawit lalu penemu sidak kengau Niti Daun tu lagi ianya apa pentas utama nak jauh hari tebingan Sungai Raja Ampak Kenawit dia di situ pikong kami Kenawit dia ada peningan engka kita bisik ke medak sidak kengau Niti Daun cukup mayuah maka kengau ngambil pagi laban te nunak ke penerang hari yang berhormat Tuan Anyi Anajana ianya kaban kunci negeri Sita M49 ngemai ya lebuah ngatai kedirik ngagai RTM 23 hari tu kudah dia ayam madah ke lebih hari 20 kontijen ke ngambil pagi. Tiap-tiap tuan rumah bagi menua di Kenawit ngau bagi menua ke pegawai penghulu buat setiap Kenawit dan di Perhazan ngau nganjung bala atau ke pengari ngau pengawak Niti Daun tu ya. Jadi pengawak Niti Daun tu punya pakuari pun tadi yang ia ketubah diatur. Lalu dibuka ngagai pala di Kenawit Empu. Tapi mereka tidak kengau pebaris atau nanti mendapat sekedar pakaian atau ke kereban ke dipasuk ke sidak atau tadi ambil yang kepala pentingnya ni berkena ke garek kita bangsa Dayak. Okey, semina kita bangsa Iban aja bisa mereka bangsa bukai ni, garek bangsa bukai di kena sidak ke pagi itu. Nur, bala mayu belak ngayan ke pemane kayaan asal kita bangsa tu tadi mel api mereka siti hari tujuh ke ngatur program tu kelimpati ngeremai ke budaya atau ke adat serta mereka garik bangsa asal kita Dayak atau mereka boleh ngempit ke pemane kawa antara bala kengau ngambil pagi bak pengawak niti daun serta mereka bala sidak komiti pengatur ngau bala ukupis perintah ke bisik bak bagi menua di Kenawit. Jadi ramai jakok ke dikena bakal ke pagi itu ni tidak pun ianya ente berjalan ngerami yang dinding ente merau ngembiang tebiang jadi tok meh berita kerebaik aku pagi tok meh mayu mega pengawak bukai udah pengawak ni tidak pun tok muak ke pukul 2 tu lagi dia pengawak dekat berjadi ke KCF 1.0 bak pasal di Kenawit. Aku datang meh bembala mayu ngagai program KCF ukup ke tahun tok 8 bukan sehari tu aja atau mel jadi sehari tu ianya pemun ya tok ke ketubah KCF 1.0 lalu program dekat diterus untuk angka 30.5 tahun 2026 bintang hari nasi dek mayu pekiat ke dekat dia tu aku ngerawuk mimit maka pekiat main asal bisik pekiat beraman berpantun bisik pekiat kroke bisik berpandu ke pemakai asal kita bangsa semuanya pun bisa dipakir ke magian eh. Harinya tadi dia komiti pengatur tu dan sikit meri ruang peluang agai bala mayu ke dia ubah bagi menua Kenawit itu ngambil pagi ini eh. Meri peluang ke sidak untuk ngambil pagi tiap pengkak pekit ke diatur bala komiti itu bisiknya diatur muak ke ngalih hari bisiknya diatur muak ke malam hari mengkak eh. Nah, jadi program KCF tu tadi belanja yang sikit hari penghari rakyat ke dia ubah bagi menua di Kenawit maka di tirawan pagi itu dia belanja lalu ketua itu ngatur tau ke kumai kita lead program di tirawan itu inya yang berhormat Tuan Anyi Anak Jana Kaban Kunci Negeri CPN 49 Gemih pemega Kaban Kunci Negeri Adun Macan Mega engau Kaban Parlimen buat bagi menua kita di Kenawit Datuk Sri Aaron Ago Dagang ya. Ya, tinggi ko bala pengari rakyat ke sama bala nyukung program tu dalam tempoh lebih kurang nyukat sebulan tu dia tu ba di Kenawit di tahun ya. Ya, contoh ke ujung bulan 5 tu. Laban pegawai kejua pemakai engau Airo pemega Asia pengadik jari tu dan sikit udah berengkeh ujung bulan 4 tu tadi ya. Minat ke jengala ya program ke datu sari tu nang dibuka ngau pengawat di daun. Ya aja berita ke debat aku pagi tu Maya.
4: Oh, terima kasih.
9: Kau siapa ya. Dek ngau kita ngena bilun ko 12 kan?
4: Bisi ati tu. Nyangkung dia Maya. Tahu
9: ya pengawat nyangkung tu dia nau nyana rata ya panjo minta nyangkung.
4: Ante kan? Ante baka bisi pintu Doraemon ko buka pintu lalu datai berkenawi nyamai mai tu.
9: Dapat dengira. Bisa nyame daun 5 limbi nyam kena dek 35
4: minit ya kita. 35 minit ya nih. Nanti bisa datang sama aku tuh lagi.
9: Tenang awak lah. Hampir lagi yang kita berita lah Pak pagi itu. Tuh, kurang ya, mungkin. Ada lebih hari nyana kurang.
4: Iya, betul. Lagi bisa buat jam kebukai nuan-nuan datang ke berita pemandu baru lagi kini. Burung ya.
9: Oh, lagi tanya-nya. Katakan nanti lagi bisa awak lagi. Pemandu mana yang meh aku kak berkongsi ke pemutus tidak kengau ni tidak awan tu. Lepas tu pun berpekit sidak tu meh.
4: Berpekit meh.
9: Berpekit sidaknya. Maka mada siapa ke pemandu mana pagi tu. Nah, moga aku juri yang mada hari di sekali ke pekayaan aja atau ke baris tidak nak bingkul iwak kini lurus aja atau ke bisa siara bukai.
4: Engkau bisa dikira magang kini semuanya pelabak aku ni. Okay, semina hari tu. Tak kekena aja mereka aku tu.
9: Ya, lepas ya ke berpakaian tu. Berketau ya peringan. Kadang dia nanya tadi, Maya, nyu, nak ingat aku. Semua kontijen kengau niti daun tu. Nanti beri pengari rakyat dia ya berhormat Tuhan Anji jananya. 500 ikau tidak ya. 500 ni sikau dia beri. Kebelanja tidak ya pagi tu. Jadi ya kemenangan game. Satu, dua, tiga. Minat dia beri terupai. Aw kenyak ya. Kira ke udah bisa sian magian masih tanya pagi tau.
4: Udah diberi magian nih.
9: Minak ke kan ngantik piala siapa kemenang yang jauh.
4: Kita nanti orang udah merek kita sian deh. Kira ke rahasia lagi tu jalan lagi.
9: Aw ya kita ingin balik lagi. Udah jenya sudah semangat ke pagi tahun kau.
4: Iya betul. Ekelisia, sudah di mana dengau?
9: Kami dua ema tau udah kabau ngau tanya main sampai nak cukup tubuh ke kita sebuat tu sare. Pria udah ngempung rakyat kita.
4: Amat.
9: Nya main pergi lah nyukin ka ngau ngulo program carnival suang ka kami dua.
4: Mayu program sai minggu tu ne.
9: Ya me. Yang kita gabinda sangkuang mayu perjalanan tua.
4: Amat.
9: Hujan deh kita bela nurun tare nak entu mayu nepi aku deh me.
4: Iya berbagi nepi ya.
9: Berbagi tu.
4: Oke ma, terima kasih ya keberita
9: kedepan kami. Tidak mendengar Kumar,
4: tidak mai. Lama mas piat nanti ya. Oke Lucia, aku salam lagi harus piat di dia.
9: Ya, Maya sudah tahu. Berkah matua yang ngadu ke pengawal lagi Maya. Okay.
4: Terima kasih ya, bye bye. Sampai jumpa ke pengawal. Ikannya tadi peninggal Lucia Thomas Kasau udah mai ke kita berita berkawal ngau Kenawit Cultural Festival 2026 satu poin kusung ke bisik di atur pagi tu ya ngaki kita ya kediau semak ngau menua Kenawit tu boleh datang ngulut program ke bisik di atur bab pengalaman 24 hari tu peninggal ya berengkah hari 8 hari bulan tu tadi nyentuh ke 30 hari bulan 5 tu ila ya ianya carnival Kenawit Cultural Festival 2026 jadi pukul 8 pagi tu lagi dia kita bisi 2 pagi wai jadi topik kita pagi tu kita boleh ngelawak page Facebook kami okey ku maca topik pagi kita pagi tu nama utai ti di kemuan semua orang tang seluruh lenyau atau berkunci ngau kami ba page Facebook YFM Iban tak kena taik ke komen kita badia dan lepas tu lagi dia aku ngau Miss Gabby dekat maca komen kita tang sebenarnya kita berperinang dulu ngau lagu ke Dibai Nelson Nehru siapa lagi enti ukai nuan ba awak pengerak pagi YFM ke pagi tu peningah.